0: Wah kini kak ke sidak yang mari.
1: Ya,
0: kadang sidak yang pun nyebut deh mel.
1: Ya.
0: Atau bau rabu kain dak ku nyual beketau sana ku ya. Semadi nuan kaban aku ku ya. Harga tu ngenuan ya. Ku ya. Nama dah kurang ku ya.
1: Ya kemana gede. Kita ni pun minta berkaban kita itu. Kaban kita itu ya segi nemu ya. Mari kita diskaun. Nak buat kadang-kadang. Anda kau nyebut deh. Kedai ke nak kempang kadang-kadang deh. Nama kita minta tolong ya deh. Yaudah mana ngatuh.
0: Sama.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Diskal itu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur di tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikenak ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tingayan ke bansal ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
4: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Maya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Nanti apa yang dah, aku harap kepada kita, laki bini, tak tahu tak, kira ke bekerja sama banyak, kira ke anang ngasuh ke, nyak anak deh, deh gitu ke ya, aku ingat duit, tak tahu bekerja kita, anak kita ngarap ke bini, kita lama-lama ngadu ke anak kita, ini jalan kita maju anak, nanti sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini, anak ngarap ke siku-siku, nama laki kita nanti awak, bini, nama bini nanti awak, laki. Jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita nemu. Harap kapan dai bisi ni ngau.

0: Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 berengkat final dikadi penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas Safir Premier Sarawak Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggat Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul masuk nadai berbayar
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mic pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemarut terbilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mic pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemarut terbilang kau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemaruh terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemaruh terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara undi meh lagu ngau finalis CSG ke-9 biasai ke kita patut mai pulai kategori itu
2: CSG ke-9 ngelatih ke industri music Iban
3: 22 pagi rewind
4: badok bola nyam kebahanan bola sih
5: ya harap ke badok bola meh ya. Bola mimit-mimit aja nak patut nadai dalam pengidup dah ke suap bola
4: bola mimit-mimit tau kuisi ni ok nama ni sekali nuan udah bola ke ya sekali dua uliah mia harap ke nuan ya. Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya nak uliah lagi di kemula ke nuan lebih lagi orang ke di sayau ke nuan ane yang sekali-sekali
5: ya padah bola ke nuan tadi so nuan tak ada nuan dai berlebah ne namanya bisa berlebah bunyi ujung
6: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi, jam kepenudi kita ba penggerak pagi-pagi hari 3 Sarito. Selamat hari dia bagi kita berserimai dengan hari Malaysia Sarito menggak peninga. Menuju kita ya ke nyangkanya baru angkat baru Dani pagi tu. Tajapan berasa lembau tang ngenyadi gatu anak merus ngelik nan uji mua nangkat pagi tu ya. Lalu kita ya ke pagi tu megak nyangkanya udah ngelawai kupi seraya keberarti ke pemanah gaya hari kita sehari tu. Sagi hari tiga tu tebal lagi kanan duur menua kita di Sarawak dia tu. Dia report ke IPU tau ke ikas pengamah angin pagi tu ikas ya ke jalan pembersih di antara 51 dengan 100 API jadi pagi tu mayu ya ke madah kiri bisik udah nurun brisk walk bisik kan nurun ke pasar bisik kan nurun berjalai laban ngelama tu ngai jadi dalam kena berapa minggu tu dah kita itu nyau tekul ketegal sembun asap nah jadi pagi tu lagi kita kia ke dekat berjalan ke pengawak bak luar rumahnya yang diperanzang tapi apa ni benar kucing bapua menggeri pagi tu bisi mambam mimit gaya hari ok lalu berkongsi penerang resmi tau ke statement ke bisi dipansut ke pias pelajar menua Sarawak kawal ngau sekolah bak pilih lubuan tu yang ke ditutup sebedau tu jadi penerang tu madah ke berengkah hari pagi lah 17 hari bulan sekolah bak pilih lubuan tu dekat dibuka baru bekas lama tu berindik hari IPU bagi menuanya ya ke direport ke bisik kurang atau ke nurun pagi itu ya jadi nyak berita ke pemadu baru wow ke dipansut ke pias pelajar menua Sarawak so bagi ngai peninggal kita di lubuan tu pagi itu mending ke YFM frequency 89.5 terus berindang kita peninggal lagu Ari Menua kebenar ia buat penggerak pagi YFM.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.
1: Selaka jaku perangsang kesar itu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kitai. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kitai ke orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ke orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kitai nemu titik kerja cari kanan kitai. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kitai, baruang bilik kitai. Kemana kitai ngau orang bukai, berdaup untuk temu dekat dibalas ngau kemana. Engkau orang tidak tolong kitai, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kitai. Anak kitai kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kitai, lebuh kitai mantu, lebuh kitai nulung orang. Nadai ngau. Dan ibu kitai bergendang ke pengawak kitainya. Tuhan nemu, lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak diletak, taruh ke kita imensia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kitai, dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja mana bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kitai bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-wan ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit pekerja kitai kesar itu, boleh mai pangkok bagi orang di diari ilang. Sekarang kita sama-sama ngasih karya ai petelaga kita. Awak karya manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

8.36 minit pagi. Selamat pagi. Nuju kita yang kebaru. Mendiang gulai dengan kami pagi itu. Pagi 16 hari bulan 9. Hari itu hari Malaysia. Maka hari Diau. Jadi merik selamat belelak meh. Hari kita pagi itu. Kita ke jangkanya pagi itu. Maka bisa pindah ke Bukai. Kita yang ke jangkanya ngambil awak dur berjalai. Mai diri sebilik kini. Kita ke dekat dengan Jematan Batang Lupar. Satu kini sehari itu. Okey, jadi harap ke semua pengawak kerja kita sehari itu mujur magang lalu gaya hari megak nyangkung sebuah nasab jerbu diperhati ke bisik kurang lagi okay, dibanding ke ngau minggu sebelah itu di puak mengeri kucing pagi itu ngerikut ke IPU baru hari 100 ianya jalan pemeresi ya tang terjapan pihak sama belah nyaga pengerai di rimpu irup air mayu maya gaya hari kangat terjapan bisik hujan dalam kandang sari dua tu di puak mengeri kucing harap kita sama belah likun meh hari Malaysia 2026 malam tu lagi ba palan Kaum Borneo Kuching bisa menggari tabur ke live Bak TV 1 berangkat hari pukul 8.15 minit malam. Kita boleh megak stream online benda Bak RTM klik. Kita boleh dengar siaran langsung tau ke live hari Malaysia 2026 malam tu lagi mulai dengan komentator kita Siti Aida dengan Rajesh Bukian terus hari Palan Aum Borneo BCCK Kuching malam tu ya. Lalu ngagai bala kita di Kuching mega malam tu lagi bisi pertunjukan bunga api tau ke mandang ke bunga api fireworks kita boleh medak ba waterfront malam tu lagi. Lalu pian mega notis hari DBKU madah kejematan Darul Hana bisik di tutup nak lama malam tu lagi meriawak dengan guys sidai ke dekat nyelup sidai ke kang hidup ke bunga api nya okey jadi kita ya ke jangkanya kamai balana kini kamai seluati kini kita ke kang ambil gambar kita ke jadi fotografer kang ambil shot ke mana. Okey, jadi sama-sama meh nyipak lagi pengerami hari Malaysia ke di itu malam tu lagi bangunan Dun Sarawak atau ke UPS Council Negeri Sarawak Dewan Undangan Negeri Sarawak dia endur kita tahu medak bunga api malam tu lagi bersemai dengan hari Malaysia 2026 itu berita kita peningat bergerak pagi tu lagu hari Tania Andrew Anang Gumpan Aku. Selamat pagi bergerak pagi YFM.

0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Segulai Sejalai Gaw YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6 Gaw hari Minggu. Sepengelamak sejam hari pukul 3 kali hari jagai pukul 4 lemai. Randau Gaw balatin lah dia bab industri music. Pengelaniak jari, nyarang buuk, ngukir, fashion.

0: Dengarkan Pengerap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Hari Malaysia 2026. Lalu pagi tu di Labuan tu mega bisi diatur sebengkah program berserimai dengan Hari Malaysia 2026. Lalu pagi tu baru telefon kita mesti Melati. Ya, benar malu Labuan tu. So pagi Ti.
2: Selamat pagi, Ken.
1: Nama berita kita dulu buat tu pagi tu.
2: Mana tu, Ken? Lalu selamat hari Malaysia. Maka nak kena non, Ken.
1: Selamat hari Malaysia. Patriotik main seru es tuntun pagi tu.
2: Ya, tak pernah. Tumuh pagi. Kami tu yang buat dalam pukul 4 tadi. Ya, semangat hari Malaysia.
1: Semangat hari Malaysia, ne?
2: Ya.
1: Lebih kenuan terus bergunzi dengan belah peninggal kita pagi tu. Kau dengan program kediatur pagi tu. Balu buat tu, Teh.
2: Okay, terima kasih Ken. Selamat pagi guys, semua balap tinggal kita bisik bulan dengan kami Pengerap Pagi WiFi pagi tu. Hari tu 16/9/2026 menjadi hari tu hari Malaysia. Jadi bersama dengan hari Malaysia kita riatu pengawak ke bisik dipercayai ke majlis daerah Labuan tu ngau sahup dari UPS Sabria dan Sukan bagi menua Sri Aman ngau klub senam robik Pasar Sri Aman. Jadi kita ada program ke bisik diatur setidaknya program ke dikumbai sidak ya Car Free Day diatur bar rumah Rebecca Lipat Ulu Encelili di tu. Jadi nanti ngelansak pengawak ke bisik sudah diatur sidak ya tumuh pagi tu tadi Ken dan kau peninggal mayu kita program ke muka program kita ke pagi tu inya fun walk inya lai sidak hari majlis daerah sidak hari ke diau bar pilih menua kesempat kau rumah Rebecca Lipat Ulu tu bisik kau bak pengawak fun walk tu tadi. Lalu temboknya tadi udah datai bak pelaman rumah Panjai atau rumah Rebecca tu tadi sidak ya lu ngatur pengawak senam robik sukaneka nyame ya ke bisik udah diatur tumu pagi tu tadi Ken. Jadi udah tu lagi program tau ke pekit ke bisik dekat diatur tu tu ke diantik-antik tu Ken deh pekit support kita yang tadi pekit garik mayuh pisin jadi tu ya bisik tiga itik kategori tu lagi Ken deh jadi kategori keterubah tadi diri sebilik artinya yang kasih dah sebiliknya tadi ngena bergarik ke sebakar deh udahnya kategori bos ngau staff ya. Jadi ke situ itu nya jelu tupek atau ke jelu pinan ngau orang ke bempu jelu nya tadi ke ngau sama ngau masuk megak ba kategori pekit sebut kita nya tergari mayu mayu pisien deh hanya situ ari program atau ke pekit ke diatur maya tu lagi lalu ba kategori bukai ba pengawak ke bukai ke sama buka megak dekat diatur ngisi ari Malaysia kita ke lu bantu ditau ianya suka nikah tadi udah nyala lagi bisa nyuak ke tanda pengingat ngakai sidak hari UPS bomba sidak hari APM nyakira ke beri tanda basah ngakai sidak ya meh kau kemana pengawak ke bisa diatur udah diatur sidak mereka bawa pelilih menua lupa itu gitu. Lalu program tu lagi dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Gingkoi yang kapan Parlimen P203 Luban tu. Jadi lagi sama dekat berkongsi ke gambar-gambar video kerja lagi Ken. Tahu pernah apa Facebook kita YFM berkini ke bala sidato tadi pekit namanya tadi Garik Mayu Pisien. Aku tertarik tadi ngau bak jelur tupik tu Ken ajak ke diantik aku lagi kita sama benda tahu ke berarti kaya bak Facebook YFM lagi out. Jadi nak ke dia tu ajak dulu report tu Ken, boleh baru berkenduan.
1: Okey, terima kasih ya Melati. Nyangkul-nyangkul sudah ini hau.
2: Okey.
1: Ya, yang tadi peningat Melati ya ke bisik gawa ngulu sebengkah program kediatur pagi itu program kediatur Majlis Daerah Labuan tu Bak Rumah Rebecca Lipat Sekarang berserimai megang gawa hari Malaysia 2026 pelabak ku bagi menua bukai bak pilih menua bukai pan nyangka bisik program pagi itu ke diatur renggat community bak renggat JKK kini pagi itu ya ke bisik berami bak hari Malaysia lalu pian megang Abah tikas diri sebilik apa? Kita ayah kejangkannya bising itu orang Malaysia. Semangat kita sehari itu. Kita ayah ke bising dekat camping. Kita ke Memarin. Kita ayah ke dekat Ngantang Kati kini. Ya guys, kedah palan no mandi. Ngagi resort. Ngagi terbit asyik. Terjapan pihak. Jaga pengikut kita empu. Terjapan gaya hari kita dah mana dia tu. Lebih kita maya kita mandinya, maya kita ya ke benung rindu hati kadang-kadang kita itu kena sebut orang ilap tau kelalek tadi. Ha, okey, nanti boleh ya. Berarti ke mana penglikun kita nak kira dini dur kita ke pagi tu. Jadi ngato lebih aku kita dah datang ke penghujung 2 pagi. Meri selamat hari Malaysia 2026. Selamat hari diau. Selamat belalak enggak ngagi semua bela kita ke pagi tu. Tu lagu ke penudi kena aku ninggal ke kita pagi tu. Ba duo ba pegerak pagi. Lagu Rista Sirai. Semina ba ambil uliah. Bye bye.

0: Hari Malaysia 2026, aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPO tahap tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya, daripada makanan dan pakaian hinggalah kepada adat serta perayaan. Tetapi di sebalik kepelbagaian yang sering diraikan, sejauh mana generasi muda benar-benar mengenali budaya kaum lain? Ikuti laporan Zulfan Zainuddin.
1: Menariknya, apabila ditanya kepada orang awam mengenai budaya kaum atau masyarakat lain, mereka sememangnya lebih dekat dengan perkara yang sering mereka temui dalam kehidupan seharian. Bagi penari Shara Nelson, mengenali budaya masyarakat lain bukan sekadar mengetahui nama makanan atau perayaan. Sebaliknya, membuka ruang untuk memahami perbezaan yang membentuk identiti Malaysia.
2: Pada pendapat saya lah, pentingnya kita untuk sertai ataupun faham perayaan masyarakat lain adalah untuk supaya kita dapat belajar budaya baru. Sebab kalau kita tengok Malaysia ni, sebenarnya lebih banyak lagi budaya yang perlu kita dapat pelajari dan fahami. Jadi dengan menyertai perayaan orang lain, kita dapat memahami makna ataupun dapat merasakanlah pengalaman baru dalam untuk budaya lain.
1: Pemahaman terhadap budaya masyarakat lain mempunyai peranan lebih besar dalam membentuk hubungan antara kaum. Pandangan itu turut dipersetujui Ketua Jabatan Sejarah Tamadun dan Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Prof. Dr. Muhammad Roslan Muhammad Nur, yang melihat pengenalan terhadap budaya lain sebagai asas kepada pembentukan masyarakat yang lebih harmoni.
3: Kita memahami budaya dan juga kedudukan kaum lain yang ada di Malaysia ini boleh untuk memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang ada di Malaysia ini. Dalam erti kata, kita saling kenal mengenali di antara satu sama lain dalam perbezaan yang ada, dalam warna-warna yang ada itu, kita dapat mengenali dengan lebih dekat, mengenali hati budi dan cara bagaimana berinteraksi di antara satu sama lain. Ini sangat penting dalam kita membina perpaduan di dalam negara yang telah kita bina sejak sekian lama.
1: Memahami budaya masyarakat lain bukan sekadar menambah pengetahuan, sebaliknya membantu membentuk sikap lebih terbuka terhadap perbezaan yang wujud. Justeru pemahaman terhadap budaya masyarakat lain perlu terus dipupuk, khususnya dalam kalangan generasi muda. Lima jari berbeza bentuk dan saiz, namun apabila melengkapi menjadi satu genggaman. Begitu juga dengan Malaysia. Walaupun berbeza budaya dan latar, namun apabila kita saling menghargai dan menghormati, kepelbagaian itu menjadi salah satu kekuatan kepada perpaduan. Selamat Hari Malaysia. Zulfan Zainuddin, RTM.
0: Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
4: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim. dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli, di samping kerjasama keselamatan dan latihan ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Haliwali Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Datuk Seri Anwar berkata komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Perubahan iklim memerlukan dana tambahan. Sebukan itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
4: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it would come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program will require additional funds.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Kemerdekaan adalah pilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Delang, Ulu Baram, Miri setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Dalam perkembangan berkaitan, pihaknya sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan untuk digunakan buat sementara waktu sehingga siasatan berhubung insiden berkenaan selesai. Ibu bapa digalakkan membawa anak yang menunjukkan kelewatan perkembangan atau berdepan masalah pembelajaran untuk menjalani saringan awal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ia bagi memastikan mereka mendapat sokongan sewajarnya.
1: Jadi kita memang sangat menggalakkan ibu bapa yang barangkali dalam bahasa biasanya rasa tak sedap hatilah tengok perkembangan anak dia mungkin sedikit lambat, mungkin berhadapan dengan masalah pembelajaran, mungkin ada masalah juga yang mereka sendiri tidak dapat maknanya kenal pasti dari segi itu. Jadi kita mohon untuk datang ke Kementerian Pendidikan Malaysia dan kita boleh lakukan pengesanan itu bersama dengan pakar-pakar yang kita ada. Jadi ada speech therapy, maknanya ada psikologis yang akan melihat secara keseluruhan perkembangan anak-anak ini dan akan memberikan pedoman dan saranan kepada ibu bapa.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 8.45 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 22 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lebanon Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lebanon meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan berbahaya adalah dalam

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Saritu 1699 dalam tahun 1989 6 ikut pengakap Sarawak udah nerima lencana pengakap Raja hari yang di Pertuan Agong Anugerah tu ianya Siti Anugerah di Pemandu Tinggi bab bidang kepengakapan Sebedau nerima anugerahnya ke semua penerima udah ngulu sekedar siri ujian di Tusah yang kaum mengagak pemutus bak sekedap kara kemar betapi kes-kes ngenyit ngayan ke pengepuh fizikal serta penglandia bak perkara nyari tuai. Sida megak diperhati hari sukut gaya tukuh pendiau diri, gaya dalam siti tim, ngatur program, penglandia nyumai serta ngayan ke teladan timanah ngagai raban bangsa. Tuai pemegai menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nur ngari ke yang di Pertuan Agong nyuak ke lencana ngau Siti Pikit ngagai penerima bak semengkah pengerami ke diatur bak Astana Negeri Petra Jaya Kuching. Sekedar hari penerima tu, ianya Roslin Tan Chiu Ping, Bong Chui Pin ngau Liao Sun Fan. Anugerah ke diterima tu mandang ke pemuju raban pengakap Sarawak basuko disiplin, pemberani, kerjasama ngau tukuh nyeri tuai, pinya di pemuan berguna, lebo nempak sasiah ngau penyulut diri.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: SJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegak Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.
2: Y 912.

Okey, terima kasih Hakim Bergelanggar kami bawa YFM segmen kedua Sarito kena 16/9/2026. Ianya Sarito kena hari 3. Bergelanggar aku dengan Stephen, kita bergelanggar segmen Y9-12. Udah bergelanggar Ken Michael ba penggerak pagi 2 pagi. Pagi tadi pukul 6 nyentuh ngagai pukul 9 pagi. Kita bergelanggar nyentuh ngagai pukul 12 tengah hari lagi. Terus bergelanggar kami bawa YFM. Mari kita info ke Madu Baru kelimpin hari kita ke dekat di Perindang atau ke dekat di Kusi ke berita ke Madu Baru ngau lagu-lagu ke dibaik ngagi kita segmen Y9-12 Sarito. Pilih menantu inai Alexander Peter.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Aku dah mutus hati, nak tau jawab.

YFM Segala Sejalai rentang ngalih hari pukul 3 nyentuk ngagi pukul 6 serta segmen kita kereta ini segmen Y9-12. Okey, API atau ke IPO di Sarawak ke dia tu tadi ke pagi tu angkanya laban hujan atau ke ribut berpuput nak nonggak ngagi Sarawak kita lagi sebun yang majak kurang. Okey, kita berarti ke Kuching 73, Semerahan 65, udah niat tadi Serian alamak tu datang 400, 500 dan dia tu seri tu 66 aja. Ha, Seri Aman 55, Seri Kai 46. Dini lagi nadai kuning, nadai kuning di Sarawak ke seri tu nya tadi. Gadung ngau biru. Ya ke biru nya mana lagi nya? Ya ke gadung nya segi mana lah. Dan ke biru nya ke madu mana? Ke gadung nya tadi tebal lagi gadung. Dan gadung tu kira ke ulih meh do kita nya tadi bakal kita ke Kak Juging, Kak Mai anak ngagai taman kini ulih. Tutup segi nak ngacau pengerai. Lalu ditangkan ke di kita berarti ke di Semenanjung. Semenanjung tu ke balat dia tu. Di Semenanjung ke dia tu nya tadi tebal lagi pada ku kuning magang tau ke tikas nak maneh ke pengerai. Bedau gak ba tikas ke nak maneh amat ke pengerai. Agi ba tikas nak maneh ke pengerai. Agi satu lebih bedau manggai 200. Bagi kita berarti ke ba sebelah Lembah Kelang tu tau ke ba Kelang Valley. 170 biah, 160 biah atikas pengamai hangian sedadian. Okey, ni IPO ke pemadu baru ungkup ke sarito. Ko melabak ke tu engka ribut berpuput nyo nungak kian ne dia tu ne tau ke tungak ke Sumatera dia engka nyo balat penuh sehangus. Nya ko aku mah. Bedau ke bisi berita ke rasmi tau ke official madah ke nama kebuah Semenanjung ni tu nyo balat amat ke bersebun. Okey, terus berkelengu kami bawa FM Y9-12 Phoebe Chloe ke sekelito amat sigat.

0: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9.
0: Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Pak kedai makan ngau restoran, suah kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang

0: hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar. Semua tai kat dempak kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masau pemakai.
1: Maya aku duduk kedirik, ngingat ke sikap orang, tidak kangau ke indai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku, lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai dikingat berari. Ricah nyawa nuan, didingat aku berari. Maya aku gawa, asai kebesi nuan, gembiang batisi. Tayak aku udah besai, tengah aku bakal kena mint, besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang, ngusuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nanya mai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai. Bukulah sejalan dengan Tuhan di menua serka. Mulai kita buat program Penial Hidup Aku nanti hari 1 jam 2 ngalai hari semina di YFM Sibu.
2: Bertemu baru kita dalam program Penial Hidup Aku. Jadi kami ngotok di aku datai baru ngau kenang ke bukai megak ke bisi di anjung bala kita. Jadi aku pengeluar program tu cukup berasa megak. Terima kasih agak kita ke semampai nyukung program Penia Pemida aku. Biar megak semampai nganjung kenang diri bukulai ngau kami dalam program PPA kita bawa YFM. Jadi ke dia tu aku dekat masang dulu siti lagu. Sebedar aku macam kenang hari peringat kita ke sikot tu buat dalam program Peniau Hidup Aku.

Terima kasih Aunty Lucia udah ngenatai kesadaran kena aku sebagai siko anak dalam program peniau kehidup aku tu. Subah aku nadai endur mantai ke sepenuh hati. Nyentuk aku nyimpan semua utai ku dah dipansak dalam penghidup aku dalam hati aku mpu. Harinya tadi aku nadai kak bercerita ngagai semua orang. Biar mega aku nadai berkongsi ngau siapa-siapa pun utai ke dia saya dalam penghidup aku sebagai anak. Ujung aku tertemu ke platform radio tu buat program peniau penghidup aku. Lalu aku boleh nulis cerita diri ke dikunci aku ngakai peningah kita ke minggu tu. Jadi peningah aku nemu badunya tu ukai aku siku aja nerima nasib dari Tuhan. Nerima penghidup nyari orang ke tengah-tengah pengudah apai ngoinai aku bersara. Tajak pihak kita ke sebagai anak nak boleh nyaleh ke apai tau keinai kita. Tentu bisik kebuah sedua milih jalai berserarak ngopangan diri. Nyangka ngau cara berserarakannya jalai ke pemaduk mana antara seduaya. Mutar ke penangguh ti nuntung ruang bilik seduaya sebedau tu. Nyak bak penemu aku siko. Aku nemu balam adik semua siko-siko kitai. Ari ruang bilik ke berpecah belah. Tau ke dikumai orang broken family tu. Bisik ngasai ke pengasai hati ke nak sama. Baik kenya asai hati kenya mai tau ke asai hati ketusah. Bekenya megah aku. Aku hari umur 13 tahun udah nadage begulai ngapai sedua inai aku. Pengudah seduaya keseret subak lalu bisik ruang bilik ke baru ke direk empu. Dia ada aku begulai ngau akik nguini sepia apai aku. Nyentuk datai keseret itu. Tajak pihak bisik ke seduai nyengok serta mereka aku belanja dikena aku sekolah. Maya umur 15 tahun, aku dan sikit udah berengkeh di abad budi yang tau ke asrama. Mupuak makung ibu di rempo, ngintu di rempo. Aku pun jauh hari akik seduai ini. Nyamat adik ketika aku ke sekolah lalu dia abad budi yang. Sebab seduai yang impun aku lebih maya aku kaget mit. Lebih maya aku kaget dia berumah panjai sekolah pemri. Dan pengudah ini nantu pengerai. Suah maka ini becik hospital. Dia ini dibaik menyadai inai aku ketuai. Diau ngoya bak negeri. Nyau makin jauh meh antara aku akik ngoy ini. Nyak maya hujung minggu lebuh ke pulai aribu diang. Kadang kedirik aku dia berumah panjai. Ngibun bilik kami bersapu serta ngemas semua utai. Ukai nyamai puas ngenas air mata belalai ke penusiah berdalam hati. Anak orang bukai pulai kemisi disambut apai ngawinai. Lebih maya sidak datai berumah. Tang aku, menyadik pun aku nadai. Lembau nusi pengasih hati. Amis penginian utai medak penghidup anak.

Minta segena aku lah baku to orang ke pemalu. Aku nyong asai ke sida baka orang bukai. Laban ke lama nak ngau bergulai. Ingat aku peninga maya aku agi ba sekolah sekendri. Tiap kali kemisi panjai mupuak mako tu sehati. Laban aku nak nemu kini tuju pemulai di rempu. Betali pawun aku ngagai apai. Apai madah ke di rempu nadai hari ngamai aku. Tamai agak seminggu ya traveling. Nak gih ngasu aku pulai ngagai ya. Nangi ke inai baru aku nak nyamai. Bekenya agak lebih maya aku betali pawun ngagai inai aku. Dia ada inai aku madah ke rumah sewa sidak min. Nak cukup laban madik aku ke baru nyumayu. Nyabai aku peningat sampai aku duga-duga buat pastin sekolah. Puji Tuhan, ayah kejaga sekolah kaminya selalu endur aku mantai ke sebana. Lalu endur aku nusi cerita. Kadang baik tu dah bermalam baya maku ke semalam dua. Dini ke alih aku berpangai baya belama. Tu dah gak bisa apa inai ketuai di impun ya. Bisa magak tanggungjawab ya ke ngibun bini anak ya. Sinu hati ngenang penghidup di rempu. Lain orang, lain kat udah aku. Tejap pun pihak peningam. Hari penghidup berkenyak meh. Mayu ngajak aku tentang penghidup di kebenar ya. Aku nyan nemu ngibun di rempu. Nemu ngatur singkang diri. Tejap pun kadang aku mpu asai dunia tu cukup puang. Dan aku patut ngeriang kati aku. Hari utai kedasai aku nya tadi. Hari penghidup kedutujah aku. Aku boleh ngepun ke penghidup aku ke di rempu. Tajap pun aku nak ulis tinggi sekolah bakal anak orang bukai. Ukai aku nak pandai tiang aku nak ada orang Melanja lepas mai aku ke bersekolah. Aku mupuak pergi kat ke pengawak ngenak siji apa menam. Puji Tuhan aku boleh mangguk pengawak bak upis pengerai. Tajap pun nak berpangkat besar bakal ngai orang. Puji Tuhan sekali lagi. Harinya aku berterima kasih agak Tuhan bak rezeki kediberi yang agak aku. Tajap pun aku lenyau rezeki bak kasih sayau bak pengerindu apa isdua inai. Biar megak berdiri sebilik ya. Dan aku ada beri Tuhan rezeki boleh pengawak. Bisik gaji dikena aku ngepun ke penghidup aku mpu. Tajap pun mayuh berkeni. Utai kenuntung berdalam penghidup aku. Dan aku nadai kala mangkik penghidup orang bukai. Aku nadai kala nyalih kapai indai ngau aki ini aku. Biar megak aku nadai kala muai orang kuda kala datai ngasuh ke jari. Mayuh aku berguna ke bantok. Biar megak aku meruan ngau sabar hati. Lebih maya aku bertunggak ngau penguji berdalam penghidup aku. Dia tu beringa nyu bertahun utainya udah nyadi. Aku pun udah bisik penghidup di rempu. Bungulai ngau laki ngau anak aku. Ngarap ke Tuhan berkat ke ruang bilik kami dua melaki bini. Lalu aku nyampi ke penghidup bala anak aku meruan belama. Aku ngai bala anak aku ngasai ke pemerintah aku udah disepai aku. Hari aku min. Nyentuk ke datai sarito, aku oleh niri negih ke melegai ke durempo. Cukup meh pemedis, penghidup kuda disepe aku putus sebab aku siku ajak. Nak ibu ditampung bala anak aku. Terima kasih maka ngegai laki aku. Kuda milih aku. Nyadi ke bini, nyadi ke tahu yang berdalam penghidup tu. Terima kasih maka ngegai balan tua. Ngobala ipa serta semua kabang belayan. Kuda nerima penatai aku babilik kita. Tajak kita nemu penghidup aku tok berkeni. Dan pemanih ngau pementas kita ngagai aku meruan dikenang aku belama. Berdalam program tok megah aku merik terima kasih ngagai Tuhan ke semua utai kuda diberi yang ngagai aku. Baik ke penguji ke mana tok ke penguji tik ngasuh hati aku lemik. Aku cukup berterima kasih ya. Laban hari penghidup kuda diasai, penghidup kuda ditujah di tengah kerispe aku. Mai aku jadi orang kecukup sabar. Lebuh aku bertunggak ngau semua penguji ke dekat datai nuntung pada dalam penghidup aku. Terima kasih maga ngagai walaki. Laban nuan nak berbagi hati. Merek pengerinduk nuan ngagai aku. Merek pengasih ngepanyayau nuan ngagai aku. Laban nuan nemu hari mit sampai ke dia tau. Aku nang kurang kasih sayau. Jadi aku percaya ke nuan. Jadi orang ke. Jadi tiang sukuang badalam penghidup aku. Ngarap ke nuan na mudah ningau kaku. Lalu pengerinduk nuan ngagai aku belamaya. Ngoto mupa dulu aku buat dalam program beliau penghidup aku.

0: Yang pendengar, yang nak kita mulai dalam program Pendiau Penghidup Aku ke minggu tu, ngarap kita bertemu baru bak program Pendiau Penghidup Aku bak minggu ke dekat datai. Ngotok mumpuk dulu aku, bye bye.
1: Wai seberai.
2: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI.

Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung tiap bakanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilak kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

Sapa ke dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: Entik nintih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat induk mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke induk kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Yeah. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Tau teka bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman sawa ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyupan suat ya udah.
1: Tau disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjakuk pun bini. Nak salah, au. Nak salah henti kita udu berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Nak kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak nadai postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau. Selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah ho. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, chill kerja ke orang yang mayari tu ho.
0: Teracat ne pasti.
1: Tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Ho. Bak jam tiga mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Lagu dari Ricky Anderson, nombor 1. Selamat pagi sekali lagi. Kita ke baru bukulan kami bawa YFM untuk segmen Y9-12. Hari itu Arif Sai, pemisi 16 hari bulan 9 2026. Okey, berkawal dengan penusaha sebut kalai PPD Bintulu atau ke okay, PPD Bintulu, PPD Lubuan tu, Pejabat Pendidikan Daerah Lubuan tu, madah ke sekolah ke pegawai sedaya yang kaum sekolah secondary hingga pegawai primary yang tadi tinggal waktu tutup atau ke PDPR dan berengkah pergila dekat berengkah dibuka baru. Jadi kita ke besi anak di sekolah bak ia ke pegawai PPD Lubuan tu tadi kita atau berengkah ngaju anak kita bersekolah pergila laban penusia sebutnya tadi kira ke udah mana meh nak ke dia tuknya tadi atau berengkah bersekolah baru sedaya. Okey, jadi itu ia ke ungkup PPD Lubuan tu. Jadi ia ke PPD bukannya segi udah berengkah sekolah magang ya. Berengkah minggu nyin kemari. Okey, jadi nya bekau ngau pengawak di muka baru sekolah ke bagi PPD Lubuan tu. Berindi ari gaya ari tau ke sebun dia udah berengkah mana. Okey, Jeffrey Teguh ngau Natalia ni. Mutus hati.

Ada lagi Pagrindo Ika, finalis SCSD ke-9 kena kadiatur 3 bulan 10 di Betung. Okey, berkaul dengan berita ke sekeletor berita dunia tu. Berita kenyadi di Ba Kathmandu. Kenyadi ba antara menua Nepal China tu kelebih lagi. Kebisanya di ianya penusah tanah berenyang dengan mega penusah tanah tusur dengan mega penusah pubah. Ya ke alai nak ke dia tu 1442 ikut orang ke udah ditemu mati bab penusahnya. Bedaunya dikonusi ke kita orang ke diriput kelenyau ianya lebih 5000 ikut bedau ditemu nak ke dia tu. Jadi ya ke udah ditemu ianya 1399 ikut. Jadi ya ke bedau ditemu lebih 5000 ikut. Jadi diriput ke lenyau. Ya ke lenyaunya tadi kira ke kira kau dah mati mah sedaknya tadi pelabak kaku laban perkara tu nyari tau kau penuh

atau nyari bulan yang kemarin. Jadi tu dah tengah bulan 9 tu dini sudah ya lenyau lagi nanti anda dah ditemu kita tentu ya ba baru tanah din. Jadi baru tanah din lebih kurang juga sebulan tai ke tu dah ke perkara tu jadi ni jangan lagi ke hidup neh. Okey, jadi tentu jawab ya orang ke mujur diselamat ke semak 14,000 ikut buat penusah tu ke nyadi. Jadi orang ke agi lenyawnya yang kawam temui hari menobukai ianya 587 ikut temui ke hari menobukai ke nakak ke dia tu ni tadi bedau ditemu. Okey, ni berkawan dengan berita ke bisa nyadi ba bagi tau ke bantara menua tunggak ke Nepal dengan megak China perkara ke bisa nyadi tau ke penusah ke bisa nyadi bulan yang kemari Eagle Crown ngeledah tu meh YFM Y9 12.

kunci ke info berita. Randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalai.

James Nguai. Okey, kita ada nemu ke kita ada ke bisip my card baru berengkah bulan 9 tu meh. Berengkah bulan 9 tu dekat bisip my card baru. Jadi my card baru tu dah atau ke dekat berengkah uliah kita boleh anggap my card baru tu berengkah 17 hari bulan 9 2026. Jadi bab my card baru tu mayuh macam elemen moden serta mega security atau ke mega pengelikun di engkah ba my card baru tu. Likun lagi meh dibanding ke ngau my card lama. Jadi my card lama likun dan my card ke baru tu likun lagi. Jadi pengelikun ya kelebagi orang ke dekat ngagak my card plusonya tadi artinya pedis lagi dekat ngagak my card pluso tu dibanding ke ngau my card ke lama subah. Jadi ba fasa ke terubah tu 40 pampang JPN dekat oleh ngagak atau kenyelak my card baru tu bak hari kesama maya kita ke ngagaknya tadi. Jadi tajak pihak JPN tu tadi ngelalau serta mungkak nangkan kita semua nanti my card kita lagi mana aneng gawai nukar ya lebih lagi sidak ke diberi peluang nukar my card tu ianya sidak kelenyau my card atau ketingki ya kau dah rusak udah cari ya udah terkebayak yang po namanya tadi stiker ya semua sidaknya ke dulu di kemenar ke atau ke di Perancis yang datang nukar my card dan nanti my card kita yang tadi gimana lagi boleh dikena aneng gua nukar dulu laban my card kelamanya pan lagi boleh dikena kita lagi boleh dikena beli barang lagi boleh kini-kini meh lagi boleh berfungsi punya kerja aku Melayu. Ok aku bisa mendak website JPN bisa nanya bahawa website JPN tadi nanya sedak yang po chatbot atau ke AI sedak ya dini nur pampang JPN di Sarawak itu ke boleh nur nukar my card atau ke ya ke boleh nyelak my card. Ok di pada kesedak itu JPN Negeri Sarawak, JPN Negeri Sarawak tu tentu ya di Kuching JPN pampang Sri Aman Sri Kai Bintulu ngau megak kapir. Jadi kebukainya tadi boleh ya oleh ngaga my card dan yang nak tembuk bak hari kesama ia dekat tembuk dalam 5 hari timpuh ke bekerja. Ok hanya berkau ngau tinggi tau ke my card ke madu baru oleh berengkah digagak 17 hari bulan 9 2026. Kita berperindahan dulu ke sekali tu ngau lagu Ari Ernesto Nuan Ajar.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, si. Puh, lawa dengar rop kediri ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu, mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nada orang. Dika spon kah?
0: Aw, nadainya mesek.
1: Iya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bersin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang tu nak mau perut lapar.
1: Oh, pia ne. Okay, nak mau tu kampar aku tu ne. Nak mau tu kebisir itu sih. Salung erot itu, le pia.
0: Kampar.
1: Kampar itu, nyamai kampar itu sih.
0: Nyamai, kampar itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampar merah, daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam.
1: Eh, nada, nak awak, nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300-nya.
0: Au nyamai aku main nonton makai. Gaya nak sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini. Itu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matar ni.
0: Nyanya.
1: Eh.
0: Anang isap lah.
1: Kumpah lu sih. Kumpah luang betul lu.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Okey, baik, 9.12 nak katuk. Bukan langgau kita, kena 16/9/2026 bekas lama pukul 12 hari. Kita dekat dengar ke berita hari YFM. Selamat tengah hari, selamat merarau, selamat berlelak, selamat permisi.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Wai seberai.
5: WAI
4: YFM.
5: Ya, baru ngam.
4: Kan?
5: WAI.

Selamat tengah hari bulan aku, Nancy Tambong, bawa berita tengah hari YFM kena 16/9/2026. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Detun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Seduai Binia, Toh Puan Datuk Patigi Fauzia Muhammad Sanusi, bising gau nguluk pengawak makai selamat berserimbai gau pengerami Ari Malaysia bak Masjid Jamek di Petra Jaya demalam. Sama bisik datai ianya Premier Sarawak Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg engkau kira 800 ikut orang bukai. Pengeraminya dipun ke engkau semia maghrib lalu ditangkan ke engkau pengawak maca Yasin serta sampai berterima kasih ngagai petara ke diulu ke Imam Besar Sarawak Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Pengawak makai selamat tu endang sekedar hari program ke diatur menyerumbak pengerami Hari Malaysia 2026. Hari Malaysia dirami ukai semutik ndur ngingat ke cerita lama menua tu tang megak nyadi ke pelasar ndur rakyat ngingat ke baru pengransiang orang numbuh ke serakum Malaysia kelipah hari tingingat ke tanggung pengawak ngetan ke menua. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Engau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah ke penguda ke 63 tahun ditumbuh ke penegap menua Malaysia ndak seminak disukat belalau ke pemansang ke udah ditapi tang megak ni naka rakyat uliah berdiri tegap nyadi siti bangsa. Posting ya bak media sosial berserimbai engau Hari Malaysia yang ngansak semua rakyat ngetan ke kawul engau penyerakup antara pupu raban bangsa. Ya madah ke penegak penyerakup antara sidak nya endang udah lama nyadi ketunjang pengering menua tu. Pemanah tabak serta bisik jalan penama karan ngau aik nya endang sekedar hari perkara ke pemadu berguna dikenak ngangkat ke pemanah pala nyintu pengerai bak menua pesisir. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Taib madah ke perkara ti bangsa tu cukup berguna dikena tentu ke palan ti disediakannya ulih nangkup utai ke diguna serta ulih mudah ke orang datai berubat. Ya madah ke ndur megak patut diperunding dikena nyeliah ke penusah bah. Datuk Hanifah Hajar Taib masuk ke Jakutu udah ia kedemuai ngagai klinik Nanga Medamit di Limbang. Berbak engkaunya yang megak bisik ngabas tabak ke dekat ndur ngagak kompleks pengerai bersepadu di Bandar Baru Limbang. Projek ngagak kompleksnya megak sama dekat nyedia ke klinik pengerai kategori 3 kelimpah ariti nyedia ke upis pengerai ngeli ngau upis formasi peringkat bagi menua. Pemeruan pengerami budaya ngau main asal di benua tu endang berpanggai bak ni naka rebak orang kebaru. Bisi diberi peluang enggau pelasar tingkeman dikenang rembai ke budaya ngau main asalnya. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Enggau Seni Pemerindang Sarawak, Dato' Snoda Lawan, madaka perkara ti bangsa tu berguna benar dikenang tentu ke budaya enggau main asal baka pengerami kuih bulan tau meruan serta ndak pupus. Ia madah ke sawup hari Raban Nembiak megak ukai semina ulih nyawup ngetan ke pesaka budaya ngau main asal tam megak nyawup ngangkat ke industri dagang temuai pengawak dagang enggau ekonomi kreatif di menua tu. Dato' Snowdan masuk ke Jakutu lebuah ia kebejadi pengerami kuih bulan antara budaya tik ke-23 di Kuching demalam. Berita tiga penudi. Sekolah primary ngau secondary kena pegai upis pelajar pilih menua lubuk antu dekat belabuh dibuka baru pagi lah. Penerang hari upis pelajar menua Sarawak madaka perkara tu diputus belalau ke gaya indeks pengamal angin tau ke IPU kandang menuanya nak pukul 7 pagi tadi. Tajak pihak sebarang ubah tau ke penerang kebaru dekat semampai di Padah. Upis pelajar menua Sarawak megak tetap ke pengelikun ngau pengerai Bala Nembiak ndang semampai di Kemaran. Berbak ngonya bala paindai tau ke penyaga megak udah dikemendar ke ndak nganjung anak sidak bersekolah entik semak irau ke pengerai anak sidak ke Tegal sekedak kandang menua di Sarawak tu ke agi bersebun. Tu nak berita tengah hari Ari YFM sehari tu beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Jonathan Giri Ari Bilik Berita RTM Kuching Malaysia Madani
kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Sekali lagi, Meri, selamat pagi dengan guys. Selamat tengah hari dengan guys semua peningah. Jadi, kena kita terus ke awak kita, bawa ngelah tengah hari, terus bulan dengan pengelola program kami, Bawai FM, Sri Aman.
1: Terima kasih Puan Nisi di YFM Kuching.
2: Ngelah tengah hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz, segulai sejalai.

0: Sekolah dengan kami bawak ngelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

Di Malaysia sudah diintu kita. Ramai ke Jako. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Lalu YFM Suriaman ngau kita nyentuh ngagai pukul 3 baka selama rintai program disedia. Pukul 12.30 tengah hari berengkah berkunci ke berita-berita berat yang kebisik diterima hari balap ninga. Diterima hari email YFM Iban sekali kena hari lumur WhatsApp konti YFM Iban. Lalu pukul 1 dua berkunci ke Saiman Ruai kita ya, kena dengar kita hari pukul 1 lagi. Lalu jam yang ketiga berengkah di pukul 2 nur berkunci ke program lagu-lagu lama kedai kumbai seruran dikenan. Lalu setengah jam ke penudi berkunci ke pesan-pesan rindu hati hari kita balap meninggal dalam program seruran dikenang. Program ke penudi ngelah tengah hari YFM Suriaman ungkup sarito 16 hari bulan 9 2026. Mana mai berita kita sekumbang dalam minggu to 2-3 hari udah mendak langit. Lama udah nak mendak langit ya kebirunya. Nyak kena kumai kita langit nah. Jadi walaupun ingat ya ke baru mendak kami di Facebook YFM Suriaman dan di perangsang natai ke pesan rindu hati kita dia pesan selamat hari Malaysia. Kami kemisi di kunci kaku dalam dah selepas-selepas ke lagi. Aku berkunci ke berita sekali kini berkunci ke pesan hari Malaysia kita lagi. Hanyalah kita terus mungkal pemerintah sore itu mendiang ke lagu hari Pini McLean kedai kumbai ngumbai diri kuat. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM YFM Iban segulai sejalai.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Okey, ya ke ditemu kita, ya ke suah di Padah. Pengeluar program ya ke bukai. Asar itu, tak kelemai itu lagi 16 hari bulan 9, 2026. Kena karinam, okay, karinam, mari tiga asar itu. 16 hari bulan 9, 2026, hari tiga, Bandur Kedikumai Borneo Convention Center Kuching, Palan Awam Borneo Kuching. Perengkari 8:15 lemai itu lagi dekat diatur pengerami nyambut Hari Malaysia 2026 atau Tikas Menua Malaysia ya 2026. Jadi kita ya ke nak uliah nganatai ke direk ngagen duar tu tadi Palan Awam Borneo Kuching atau meda RTB 1 RTM atau ke RTM Klik berengkari pukul 8:15 lemai itu lagi. Lepas itu kita nemu sama belak pemisi opis-opis perintah sekalikinya swasta nak berjalan kita ngomong pengawak sore itu lapan pemisi bersimbai ngawa pengerami nyambut dari Malaysia 2026. Tentu kelagi kita bermua TV mendak TV 1 ngawa RTM Klik ngagi kita ia kebisi. Lainnya kemana? Pada RTM Klik kita sama belak medak pengerami nyambut Hari Malaysia 2026. Nya berita berkawal dengan program nyambut Hari Malaysia Tikas Bangsa yang diatur lemai lagi di Sarawak di to Bapalan Awam Borneo Kuching BCCK. Lalu dia tu aku berkongsi ke info gaya hari yang diterima dari Opis Pengemata Gaya Hari, Opis Meteorologi Menua Kita Malaysia. Jadi saat itu balap ninga dibagi menua seriaman atau dibagi menua bertuang kiraya mambam atau kebemua ajak saat itu berengkari pagi tadi nyentuk ke lemai itu lagi. Laban nama kebuah pria, laban nita ke penderang dari Opis Meteorologi Malaysia, Opis Pengemata Gaya Hari Menua Malaysia. Bagi menua seriaman ngau dibagi menua betul pagi tadi nandai hujan tajapan pihak bisik bermua lalu nangkan kenyak muak ke ngalih hari ngau lemai itu lagi bisik hujan kelebih lagi ngalih hari itu lagi bisik hujan berserta ngoribut bas kedak nur bak dua bengkah bagi menua itu tadi nangkan kenyak lemai bisik hujan megak bas kedak nur bak dua bengkah bagi menua itu bagi menua seriaman ngau dibagi menua betul lalu ribut sehari itu berpuput hari barat laut ngau pengelaju ya 10 nyentuk ngagai 20 km sejam gelombang di Tasik peninggi ya 0.5 nyentuk 1 meter lalu pengangan gaya hari sarito dibagi menua betuang ngau dibagi menua seriaman antara 24 nyentuk 34 degree Celsius. Jadi terima kasih ngagai Puan Siti Hawa binti Ismail pemesai Opis Meteorologi Menua Kitai Sarawak itu. Tolong gue Linda kedekumai repak panti jalai.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kesan berat ngau jaku gerah bak YFM Siaman. Boleh dikirim ke kita ngagai Facebook rasmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat dipatut digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.
1: Ya, dia tu kita ya, berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang diterima dari kita balap ninga, diterima sekali ke jari yfmiban@gmail.com atau ke dituju kita ngagai nomor WhatsApp YFM Iban Konti 013-8628-422 013-8628-422 ungkup kita ngenatai ke pesan-pesan berat jaku gerah tau ke jaku tersau aja. Pesan ke terubah di perkongsi ianya pesan mati yang kedatai dari Sarah tau ke kinyung anak nyambar madah ke Jului Jalui anak geran Jalui anak garan Jalui anak garan tau ke bini ni yang ringkai anak upu udah nadai 2.30 pagi tu tadi 16 hari bulan 9 2026. Niang dekat di Sengai Bebala Mayuah lemai hari 5 18 hari bulan 9 2026. Lalu dekat Danjung ke Pendam Kristian Munggo Bukit Munggo pagi hari 6 19 hari bulan 6 19 hari bulan 9 2026. Ya. Jadi pesan tu tadi dituju ngagai ke Bamlayan ke dia di Empawang Betung, Terai Debak, Liduang Betung, Rumah Sambau Untulang, Rumah Masir Peruan, Putat Rirang, Grand Stumbian, Tanjung Bijat, Tawang Semayang, Piam ke Taman Gamang, Taman Tiara Suyaman. Ngau semua kaban belayan bukai tinglala Jelui anak garan. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah Bobby Grandi Suyaman, laban pesan tu madah ke pemati Jelui anak garan tau ke bini ni yang ringkai anak upu ti udah nadai 2.30 pagi tu tadi 16 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang dekat di Sengai lemai tu lagi minta ampun bala peninga ni yang dekat di Sengai Bebala Mayuah lemai hari 5 18 hari bulan 9 di Sengai lemai hari 5 18 hari bulan 9 2026. Lalu Danjung ke Pendam Kristian Bukit Munggo pagi hari 6 19 hari bulan 9 2026. Kaban belayan kini tujuh kesan kita dipinta datang ngagai geran di rumah Bobby Grandi Sri Aman. Pesan pemati kedua datai dari Frankie anak Jimmy tau ke Titi ngarik sidak sebiliak madah ke pemati berdai anak Seriat tau ke Indai Jeffrey. Berdai anak Seriat tau ke Indai Jeffrey udah nadai hari 2 tu tadi 15 hari bulan 9 2026. Niang dekat di Sengai Bebala Mayuah lemai tu lagi lemai hari 3 16 hari bulan 9 2026. Lalu dekat Danjung pagi hari 4 17 hari bulan 9 2026. Kaban belayan ke di tujuh pesan kita dipinta datang ngagai kampung Raja Wali teko lot 179 Jalai Raja Wali fasa 3. Penyalai pesan tu dituju ngagai kaban belayan ke dia di Panjang Baruah ngau Panjang Atas Roban Sungai Antu, Indai Atit, Rantau Panjai Jaya, Miri, Bram, Nangan Tabai, Julau, ngau semua kaban belayan bukai, Tenglala, Berdai Anak Seriat, tau ke Indai Jafri itu. Pesan tu madah ke pemati, Berdai Anak Seriat, tau ke Indai Jafri itu dah nadai hari 2 tu tadi, 15 hari bulan 9, 2026. Niang dekat di Sengai Bebala Mayuah. Lemai tu lagi, lemai hari 3, 16 hari bulan 9, 2026. Ke Danjung pagi hari 4, 17 hari bulan 9, 2026. Kabar belayan di tujuh kepesan dipinta datang ngagai Kampung Raja Wali teko lot 1679 Jalai Raja Wali fasa 3. Penerang tersilik, kabar belayan tahu bertelepon ngagai Frankie anak Jimmy tahu ke Titi. Nombor teleponnya 013-844-9325 013-844-9325. Pesan pemati ya ke nomor 3 data dari Michael anak abang sebiliak madah ke pemati bininya Mira anak nai tau ke Inegeri di kangau kemegak ngau nama Lin tiudah nadai lemai 14 hari bulan 9 2026 ba hospital Miri niang dekat di Sengai ba Ching Kiong Funeral Permai Jaya Miri. Lalu di Sengai lemai tok lemai hari 3, 16 hari bulan 9, 2026. Danjung pagi hari 4, 17 hari bulan 9, 2026. Perengkah hari 9 pagi dianjung ngagai pendam Anglican Lambir Miri. Nyalep santo dituju ngagai kabang layan kediau di rumah Manggi, Engkabang, Nyaboruban, rumah Jeleni, Sungai Rumput, rumah Jali, Lubuk Pisang, rumah Geraman, rumah Pange, Piamga Senulap, Layar Betung, Rian Batang, Layar Betung, rumah Jawa, ngawa rumah Nuga, Kerubung Selalang, kabang layan di Segerat, Limbang, rumah Uri, Bebuling Atas Betung, rumah Morris, Nangaban Betung, rumah Winnie, Sungai Lensat, rumah Tip, Anak Gending, Semena Limbang, rumah Tuli, Anak Aji, Batu Nias, Suai, serta kabang layan Bukai, Tinglala, Niang Mira, Tinglala Mira, Anak Nai, Tau Kebini, Michael, Anak Abiang. Pesan tu madah kemati, Mira, Anak Nai, Mira anak nai tau ke negeri di kangau kemegak ngau nama Lin tu dah nadai lemai 14 hari bulan 9 2026 ba hospital Miri. Niang dekat di Sengai ba Ching Kiong Funeral Permai Jaya Miri. Lalu dekat di Sengai lemai tu lagi lemai hari 3 16 hari bulan 9 2026 dan jong pagi hari 4 17 hari bulan 9 2026 dianjong ngagai pendam Anglican Lambir Miri. Penderang kesilia berkawal dengan penusaha itu kabar melayan ke ditujuh kesan. Kita tahu bertelepon dengan Mr. Michael Anak Abiang 019-9484-209 019-9484-209 tahu ke Gary Anak Michael 0111-4066-952 0111-4066-952. Langkan kenyak tu pesan yang kedatai dari Stephen Anak Tuan. Madah kepemati menyadik ya. Ianya ensum Anak Tuan. Ti udah nadai 14 hari bulan 9 2026 tu tadi. Niang dekat di Sengai lemai tu megak. 16 lemai tu 16 hari bulan 9 2026. Lalu dekat Danjung pagi 17 hari bulan 9 2026. Ngege pendam sebatang buat tinjar baram. Kaban belayan dipinta datang ke rumah James Udiet Anak Tuan, Sungai Selut, Sungai Selulit Atas, sebatang buat tinjar baram. Kaban belayan ke dituju ke pesan. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan ia kebak sungai sebatang buat, sebidang seputi lawang Bukit Limau, Teru, Long Teran, Tuyut, Bayan, Nat, Nipa, Selepin Atas, Selepin Baruah, Entulang, Sungai Malang, Tiris, Sungai Silas Bintulu, Kaban Belayan di Miri, Bintulu, Kapit, Basayat, Ngau Setengin, Lubak Antu, Pia Megak semua Kaban Belayan Bukai, Tinglala, Ensum Anak Tuan. Jadi pesan tu madah mati, Ensum Anak Tuan, Tudan ada 14 hari bulan 9, 2026, ni yang dekat di Sengai, lemai tu, 16 hari bulan 9, 2026, dianjung ke pendam, pagilah, pagi 17 hari bulan 9 2026 ngagai pendam sebatang buat tinjar baram. Kalai kabar melayan ke dituju kesan. Kita dipinta datang ngagai rumah James Udiet Anak Tuan, Sungai Selulit Atas, sebatang buat tinjar baram. Penterang kesilia kita tahu bertanya ngau cara bertelepon ngagai lumur to 013-758-2180 013-758-2180 sekali kenyak ngagai lumur to 019-875-8894 019-875-8894. Lalu pesan pemati nangkan kenyak datai hari tau kemadah ke Nunya Anak Joseph. Nunya Anak Joseph udah nadai 15 hari bulan 9 2026. Nyalep santok dituju ngagai kabang belayan Tinglala. Nunya Anak Joseph ya kebak melugu skiem Bantiang Kucing Bintulu Miri. Pia megak kabang belayan Bukai. Jadi niang tu dekat di Sengai lemai tu lagi 16 hari bulan 9 2026 dianjung pagi hari 4 17 hari bulan 9 2026 ngagai pendam Anglican Lambian Miri. Jadi kabang belayan ke dituju ke pesan, kita dipinta datang ke rumah niang tu. Tiba lumur 34 lorong 1 Jalan Sibu Barat 2 Taman Tungku B Tunku Miri. Pesan tu tadi madah ke pemati Nunya Anak Joseph Undang Adai 15/9/2026. Nyalai pesan tu dituju ngagai kaban Melayan yang kengelalan yang tu kelebih agak kita yang kebak kaban Melayan yang ya kebak melugu skim Bantiang, Kucing, Bintulu, Miri serta semua kaban Melayan Bukai. Niang Nunya Anak Joseph dekat di Sengai lemai tu lagi 16/9/2026 dianjuang pagi hari 4 17/9/2026 ngagai pendam Anglican Lambir Miri. Kaban Melayan ke dituju pesan kita dipinta datang ngagai rumah niang tu ya kebak lumur 34 lorong 1 Jalan Sibu Barat 2 Taman Tun Kumiri. Penerang kesilia kita tahu bertelepon ngagai anak niang tu baka Simon Laja nombor teleponnya 010-777-2709 010-777-2709 tau ke Angelan Billy nombor teleponnya 014-807-8831 014-807-8831. Lalu pesan ke sekali itu pesan pemati megak didata dari Bujar Anak Anggau tau ke apai luncai ngari kemenyadik ya ianya ucak tau ke lemua Anak Anggau ari rumah kanang nanga kebiau Sungai Suat Kapit. Pesan tu madah ke pemati indai sedak ya ianya jandut anak abid tau ke indai ucak tau ke bini niang anggau anak enyang. Niang tu dah nadai kemarin 15/9/2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah lemai 19/9/2026 lalu dekat Danjung pagi hari Minggu 20/9/2026. Kaban Belayan ke dituju ke pesan dipinta datang ke rumah anaknya ianya rumah Uca tau ke rumah Uca tau ke lemuak anak anggau tiba Country Hike Jalai Ulu Sungai Kapit. Jalai Ulu Sungai Kapit. Nyalai pesan tu dituju ngagai kaban Melayan kediau di rumah kanang nangga kebiau, Sungai Sud, Sungai Benar, Batang Baliah, Sungai Gad, Sungai Ibau, Suau, Merirai, Batang Rajang, Belawai, Menuan, Kenawit, Sibu, Igan, Wak Pakan, Marau, Bintulu, Miri, Limbang, Kucing, ngau semua kaban Melayan Bukai, Tenglala, Jandun, Anak Abid, Jandun, Anak Abid. Santo madah mati, jandun anak abiet tau ke indai ucak, tau ke bini niang anggau anak nyang. Tiudah nadai kemarin, 15/9/2026, niang dekat di Sengai Bebala Mayuah, lemai 19/9/2026. Lalu dekat Danjung, pagi hari Minggu, 20/9/2026. Kaban Melayan ti dituju ke pesan, kita dipinta datang ke rumah anaknya, ianya rumah ucak tau kelemu anak anak anggau ba Country Hike Jalai Ulu Sungai di Kapit. Jadi pesan-pesan bukai dekat di Kenataika nangkan ke lagu Ari Karen Libau lagu Kedikumbai Meruan di Kesayau.

Ya, terus aku berkongsi ke pesan-pesan berat bukai kalau pesan ke sekali itu. Siti itu datang dari Douglas Cendan anak Willy madah ke sembiang. Nita sulit niang indah ya, ianya niang Ellen Chai Uta anak Ape. Diatur lemai hari 6/19/2006 berengkar di pukul 7.30 lemai balot 1907 lorong Kiambang 3 Tudan Miri. Pesan tu dituju ngegai semua kabar melayan lebih lagi kita ya kenglala niang Ellen Chai Uta anak Ape. Jadi kita dipinta datai ngulok pengawak sembiang ngetas ulit niang Ellen Chai Uta anak Ape. Diatur lemai hari 6/19/2006 berengkar di pukul 7.30 pagi. Diatur bak lot 1907 lorong Kiambang 3 Tudan. Penerang kesilia kita tahu telefon dengan Willy Jangbo. Nombor teleponnya 019-891-9968 sekali kenyak Douglas Jendan. Nombor teleponnya 019-805-3858. Lalu nangkan kenyak untuk pesan yang kedata dari Sebelin anak Fidelis Asan madah ke pengawak sembiang ngetah sulit niang Juli Stephanie anak Fidelis Asan dekat diatur 19/9/2006 hari 6 mega diatur balot 1344 RPR Sebiu lorong B 10 Bintulu berengkari pukul 9 lemai 9 malam. Lalu pengawak tu dekat diatur bertuai ke Ketikes Edwin Julai sembiang kita sulit niang Juli Stephanie anak Fidelis Asan. Lalu temuk pengawak kita sulit niang Juli Stephanie anak Fidelis Asan malamnya dekat ditampung pengawak ngupas Entebalu. Lalu nangkan kenyak dekat diatur pengawak berantu ke niang Juli Stephanie ngau niang apaya niang Fidelis Asan anak Ingke. Nyalai pesan tu dituju ngegai kamar belayan kediau di Betungkat Tatau, Sebetung Tatau, Keladan Tatau, Jelai Tatau, Sap Tatau, Selitut Tatau, Serupai Tatau, Maskat Sebawah, Tangap Niah, Menasok Sibu, Miri, Brunei, serta semua kamar belayan bukai kelebih lagi kita yang ngelala, Juli Stephanie, Niang Juli Stephanie, pihak mereka Niang Apaya, Niang Fidelis Asan Anak Ingke. Jadi pesan tu madah ke pengawak, sembiang ngetah sulit niang Stephanie Fidelis Asan dekat diatur 19/9/2006 lemai hari 6 diatur bak lot 1344 RPR Sebiu lorong B 10 Bintulu berengkari pukul 9 malam. Pengawak tu dekat dulu ke Ketikes Edwin Julai. Lalu temuk pengawak ngetah sulit niang Juli Stephanie anak Fidelis Asan malamnya dekat diatur pengawak ngupas Entebalu. Lalu nangkan kenyak diatur pengawak berantu ke niang Juli Stephanie ngau niang Apaya niang Fidelis Asan anak Ingke mega. Nyalai semua kabar belayan ke ditujuk pesan. Kita dipinta datai ngegai rumah sidak yato ya kebak lot 1344 RPR Sibiu lorong B 10 Bintulu. Penerang kesiliak tau telefon ngegai Ambrose Joe. Nomor telefonnya 013-573-7085 tau ke Sebelin Fidelis Asan 019-489-5944 019-489-5944. Lalu pesan ke sekali itu pesan ia kedata dari Koni anak Sigi ngari kesudah sebiliak madah ke pengawak sembiang 100 hari ngau sembiang merekat kergang apa sidaya ianya niang Peter Sigi anak Ujan tau kapai Joni lemai hari 6 tu mega 19/9/2006 berengkar pukul 7 lemai. Nyalai kaban belayan ke dituju ke pesan. Kaban belayan di kenglala dipinta datai ngegai rumah sedak yato tiba nomor 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Samarahan. Nyalai pesan tu dituju ngegai kaban belayan ke diau di Luncuang, Sebu, Sekirau, Sebakak, Rawan, Geran, Tanjung Bijat, Sri Aman, Lacau, Sri Aman, Nangga Jagau, Kenawit, Nangga Niruak, Kenawit, Nangga Ngungun, Kenawit, Nangga Kabah, Kenawit, Ketibas, Surikai, Sibu, Bintulu, Miri, Semarahan, Kucing,
Brunei. Biar muka semua kemembelayan tinglala niang apa sedaya to. Ianya niang Peter Sigi, anak hujan tau kapai Joni. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang seratus hari ngau sembiang berkat keregang. Niang Peter Sigi, anak hujan tau kapai Joni dekat diatur lemai hari 6 to 19 hari bulan 9 2026 berengkari pukul 7 lemai. Kabar melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah sedaya ya kebak. Rumah ti Belumur 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru, Kota Semarahan. Penerang kesilia kita top telefon ke gaya Koni Sigi. Lumut teleponnya 013-8284-152. 013-8284-152. Lalu pesan si Teto datai dari lentak anak jalak tau ke Inai Mona. Madah ke pengawak semiang ngetah sulit lalu nyuak ke tebalu niang Mona anak Melaka tau ke Inai Meril. Diatur lemai hari 6 to 19 hari bulan 9 2026 pengawak to diatur barumah Bungan Batu Lapan Jalai Oyak Lama di Sibu. Pesan to dituju ngagai kabar melayan baka Dorothy Ramba anak Dorothy Ramba, pihak mega John Jaya, pihak mega Stephen Kalimutu di Kuching, Rama anak bungkul di Junggok Mawang, Lama sebiliak di Sepan Balai Ringin, Isah anak temaga di Sengelau Undup, Suyah tau ke Indai Senan di Sabu Sri Aman, Kabar Melayan di Belimbing Batu Nam Serian, Kabar Melayan di Sungai Awap Sibu, Sungai Bidut Subu, Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, Penasok Sibu, Pasir Mas Sibu, Rumah Jok Sungai Salim Sibu, Rumah Kelvin Akuak Sungai Belalang, Sungai Pak, Rumah Bantan Pasai Siung, Batu Matup Julau, Melugu Sri Aman, Semanggang Serian, Kucing Bintulu Miri, Temurung Brunei, engkau semua kaman belayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pengawak, ngetah sulit. Sembiang ngetah sulit lalu nyuak ke tembalu niang Mona anak Melaka tau ke Indai Meril diatur lemai hari 6 to 19 hari bulan 9 2026. Kaban Melayan ke dituju pesan kita dipinta datai ngagai rumah Bungan Batu Lapan Jalai Oyak Lama di Sibu. Penerang kesilia atau telefon ngagai lentak anak jalak tau ke Indai Mona, nombor teleponnya 019-889-3412 019-889-3412 tau ke John anak Diki tau ke laki Mona, nombor telefon 013-839-3024 013-839-3024. Pesan ke Siti itu datang dari Mike Manggau anak Na ngarik sedak sebiliak madah ke pengawang atas sulit niang ini sedak ya ianya niang Belantau anak Masam dekat diatur pagi hari 6 19 hari bulan 9 2026 berengkari pukul 9 pagi. Kabar Melayan ke dia, Kabar Melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ngagai rumah Undi nang Tiau. Pesan tu dituju ngagai Kabar Melayan ke dia di Sungai Bebangan, Sungai Tiau nang Sekale, Pulau Sibau, Sungai Melinau, Sungai Majau, Sungai Paku. Biar muka Kabar Melayan ke dia di Sungai Oyan, Sungai Mujuang, Sungai Pila, Batang Rajang, engkau semua kaban belayan bukai yang ngelala niang Belantau, anak Masam. Jadi pesan tu madah ke pengawang atas sulit, niang ini sidak ya, ianya niang Belantau, anak Masam, diatur pagi hari 6, 19 hari bulan 9, 2026, berengkari pukul 9 pagi. Kaban belayan ke ditujuk pesan, dipinta datai ngagai rumah Undi, Nangatiau. Penerang ke siliak, penerang kesilia atau telefon ngagai Indai Bangan, nombor teleponnya 016-227-6220 tau ke Mike Manggau 019-200-9893 019-220-9893. Lalu pesan ke penudi itu, pesan yang kedatai dari menyadai aku ianya Encik tau ke Mr. Tony anak Silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta sembiang ke Regang niang apai kami ianya niang ex Turma Silai anak Sandah dekat diatur 19 hari bulan 9 2026 pagi hari 6 berengkari pukul 10 pagi. Kabar Melayan kini tujuk pesan dipinta datang ke rumah penguang Silia 1 Skim Sekerang. Nyalai pesan tu dituju ke ngagai Kabar Melayan ke dia di Selindung
Bukong, danau, kanis, nengah kumpang, kumpang pawah, kumpang langgir, batu berbini atas, nengah batu berbini baruah, rakut, wong panjai, pentiak, nengah bunuh, skim sekerang, sungai antu, sungai mawang, kantuk balau, kedombe, kucing, empayuh berunai, ex, pengajar ganis biliak, pihak megat tua-tua reban bangsa, ya kebetulabak ngau niang, dipelilih menuang kelili, ngau semua, kaban belayan bukai, tinggalan yang apai kami, ianya niang, ex, turumah silai, anak sandah. Jadi pesan tu minta kita datang ngulok pengawak. Ngintu 100 hari serta sembiang keregang ni yang apai kami. Ianya ni yang ex turumah silai anak sandah. Jika datur pagi hari 6/19/2026 berengkari pukul 10 pagi. Kaman belayan ke ditujuk pesan dipinta datang ke rumah penguang silik 1 skim sekarang. Penerang silik atau telefon ke menyadai aku. Ianya Mr. Tony anak majeng 019-8051-247 019-8051-247. Aku ngarap ke pesan-pesan yang dikenatai kakunya tadi terang didinga, kelebih agak didinga kaban belayan ke ditujuk pesan. Lagu Ari Austin kini kumbai semangat nuan kuberap dalam mimpi.

0: Okey, kita sudah nyingkang agai jam ti kedua. Harap ke semampai dalam pengelantang mendiang ke YFM Sri Aman. Kelebih lagi terus ke pengelindung kita mendiang ke YFM. Dalam ada lagi kita mendiang ke program Ruai Kita. Selamat hari Malaysia, malam ninga. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tengah hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz. Segulai sejalai.

0: Sekolah dengan kami bak awak ngelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.
0: Terima kasih laban lagi mengkang bak awak ngelah tengah hari hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Selamat tengah hari balap dengar. Terima kasih lepas sampai mendiang ke Y FM. Dia tu kita mulai dalam program Ruai Kita ke sekali tu. Mai kita temui ya kedatai dari UPS.

0: Nama generatif penyakit kita sebut kita ingawa nama penyakit rabies.
1: Okey, jadi murid besar, terima kasihlah ngagai DJ kita DJ Steven. So jadi aku Encik Edrin Jawa Anak Minggu, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari unit kawalan penyakit berjangkit Pejabat Kesihatan Bahagian Seri Aman. Jadi topik ke debat aku ianya penyakit rabies. Penyakit rabies tu bisik ke dikangau ke ngena nama bukai ianya penyakit anjing gila atau ke uduk gila. Penyakit tu dibaik sebangsa igi penyakit ke disebut kitai Lisa virus. Lisa virus tu hidup berdalam tubuh jelur, kelebih lagi beruduk ia ke bisik penyakit rabies.
0: Aunya utak kiri kumbai penyakit rabies, Encik. Jadi tu Encik Aldrin, mengenai kini igi penyakit tu tahu boleh tamak dalam tubuh kita manusia.
1: Okey, igi penyakit tu hidup berair liur, darah, isi ngau air dari tubuh jelur ke bisik penyakit rabies tu tadi. Igi penyakit nyak tadi ulih ngerekai nyemak virus nyak tadi tamak buat tubuh kita hari telih ti diketup jelur tau ke uduk ke bisik penyakit rabies tu tadi.
0: Okey Encik Aldrin, berapa lama timpuh utai ke dikumbai inkubasi penyakit rabies tu nunjuk ke tanda buat kita manusia sepengudah kena ketup lalu nama tanda-tanda penyakit rabies tu?
1: So timpuh inkubasi ya rabies tu ianya paling jampat penyakit tu nunjuk ke tanda dalam timpuh 3 minggu ngagai 2 bulan sepengudah kita kena ketup. Jadi rabies tu setiap penyakit yang kengacau untak ngau saraf kita, penyakit atau kekumannya tadi boleh masuk ke dalam untak ngau saraf buat tulang belakang kita ngujung ke uratnya tadi kembai. Nanti peringkat ya ketemu biasa ya bisik tabin, sebening pala, lemih tulang, ngau berasai penat, buat endur abi ketup jelurnya tadi. Udahnya sidak terketup uduk gilanya tadi makin lama ulih nyadi jampat terangsang halusinasi tau ke medak utai kenadai berdepan mata tau ke takut kena ribut angin tau ke disebut aerofobia ngai kena air ngau ngirup air tau ke hidrofobia ngau tusah kak makai ngau ngirup laban gumpal isi selalu kejang tau ke krem. Bisik ga jenis kebukaya kedikangan orang paralytic rabies tau ke rabies tinggal so kita mati tubuh. Nanti penyakit kebangsa tu ianya dekat ngelenyau ke dulu pengasai bertubuh kita udahnya kita lalu lemik tulang pedi isi ngujung ke naban nyawa kita manusia.
0: Cukup balat utai tu neh Encik Aldrin Jawa. Nanti kita itu tadi semak jakob meh kena ketup bala jelu ya kebisik penyakit rabies kelebih lagi uduk nama patut digagak kita dia udah kena ketup
1: nyemak udah kena ketup uduk tau ke jelu abi ketupnya mesti dicuci ngena air bersih tau ke air paip ngena sabun pengelama 10 minit tu sigi nang selalu dipesan kami ngagai bala mayuah lah ke udah kena ketup uduk tau ke jelu anang bertangguh lalu baik ke klinik tau ke palan pengerai ti dampih ngambil ke bala dutur serta misi dia ulih ngecek abi telihnya tadi.
0: Nyananya gitu Encik, sentang kita ke udah ketua tu udah datang ke klinik, nama utai ke gagak sida di palan pengerai tau ke klinik ngagai kita, ngagai orang ya ke ketua pudua tau ke jelurnya tadi, ya ke bisik ngundan penyakit rabies.
1: Ke klinik, bala kaki tangan tau ke staff tu tadi, dekat medak abi telihnya dulu. Udahnya, ia nuci telihnya, baru kita lalu diberi sidaya jia ubat pemenat ngambil abinya ndak entu pedis udahnya sidak ya akan ngejia kita ngau ubat kena nyelih ke penyakit kancin rang udahnya bala sidak ke berklinik tu tadi sidak akan beranau ngepaka bapalan pengerai kena nentu ke sidak perlu diberi vaksin rabies tau ke ndak
0: lagi ngenang sidak ya ke udah diketup tu tadi Encik Aldrin lebuh sidak ya ke nganjung diri dia udah terliah dia udah kena ketup jelu ya ke bisik penyakit rabies nama utai ke guna amat daripada ngagai balas sidak ya ke bak hospital bak hospital bak klinik udah kita ya ke ketup uduak tau ke jelu ya ke bisik penyakit rabies
1: sidak ya patut madah ke uduaknya ditupi tau ke ndak liar laban enti ditupi kalau dibaik bejik rabies bak klinik doktor hewan tau ke bedau udahnya kita pun lalu medak berkeni gaya.

0: Yang udoknya tadi lebuh yang ngetup sama ada yang nyerang kita yang ngenyit tau ke nak sengaja laban bisik ngasai ke pemedis laban kita impu tau ke hendak
1: lihat tau kita nemu penyakit rabies tu boleh ngerugak penghidup kita boleh naban kenyawa siku-siku mensia dia udah kena penyakit tu nanti nak diperubat ngau jampan tu Encik Aldrin berkini dekat nyeliah ke penyakit rabies tu
0: penyakit tu boleh diseliah kita yang nak vaksin rabies. Sidak ke dijangka bisi rabies dekat diberi vaksin. Sidak ke dijangka tu bisi dua jenis. Ianya orang ke bisi tanda-tanda penyakit rabies. Engau orang ke diketup uduk ke bisi penyakit rabies. Jadi nyemak kita bisi ngibun uduk, kita megak dilalau nganjung uduk kita bertucuk vaksin rabies ba klinik doktor hewan ti dampir. Kelimpah harinya megak, kita dilalau anak megai jelau baka balas da uduk ngamayau enti ukai di ibun kita impu laban kita nak nemu jelaunya selamat tak kena enti bisa kena ketup uduk tau ke jelau ia ke bisa tanda-tanda rabies ingat abi kena ketupnya mesti dituci ngana air ngau sabun sepenglama 10 minit udahnya anang bertangguh lalu baik ngagai palan pengerai tau ke klinik ti dampir.
1: Ya, nana-nana rutai kedi pada Encik Aldrin Jawanya tadi. Jadi itu, meriawan genuan Encik Aldrin Jawa, jaku ke penudi, kena ujung ke Ranau Tua ke sekali itu.
0: Sigi selalu dipesan kami ngagai bala mayu. Okay, semina ketuk ukui, kesuah lagi tak kenyadi, yang kadang-kadang kita itu ngerara mayau ngerara ukui tiba ke uliahnya tadi ngerara nya tadi ngau cara betul lah penudia sekali ti kita bisa kena ketup anang ndak nganyung ke klinik lah laban kita pan nak nemu ukui nya tau ke jelunya bisa rabies tau ke nada.
1: Terima kasih ngagai Encik Aldrin Jawa nolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit Opis Pengerai bagi Menosri Aman tu dah berkongsi ke penerang berkawal ngau penyakit rabies. Tunaka kita dalam program Ruai Kita ke Skeleto, bertemu baru bawa ke Bukai.
2: Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

Ya, selamat hari Malaysia ke semua. Kita ya keperanak menua Malaysia di atuk tahun 2026. Kita nyambut hari Malaysia ke 63 tahun. Dengan ramai jago Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Lagi mengkangau Ibin tau ke Steven tapasilai dalam program ngelah tengah hari YFM Sri Aman. Kita ke sekali itu tebal lagi berkongsi ke mayu macam penerang ya ke berkawal ngau program-program nyambut selamat hari Malaysia. Jadi ungkup tikas bagi menua Sri Aman berengkah hari pagi tadi 9 pagi 16/9/2026 diatur sebengkah pengawak mandang kebarang ngau penerang ke dikumbai pameran mini hari Malaysia 2026 diatur hari pukul 9 pagi tok tadi nyentuh ngagai 5.30 lemai itu lagi. Jadi ini tiap ke penerang di penyadi kesapit residen bagi menua Sri Aman yang berusaha Tuan Frank Lani ya di penyadi ke pagi tadi pukul 10 pagi. Lalu di pejalai kebak sebengkah balan berbeli ke barang ia ke terbilang di pasar Sri Aman ia ke seberai kompleks sukan Sri Aman tau ke komplek lomba ngau main Sri Aman. Nya tadi dibagi menua Sri Aman, jadi kita nginsit ngagai bagi menua betuang. Jadi bagi menua betuang, pengerami nyambut hari bangsa, nyambut hari Malaysia 2026 tikas bagi menua betuang. Berserimai ngau programnya. Bisa udah diatur sebengkah muka pengawak mandang kebarang serta penerang kedai kumbai pameran mini Hari Malaysia 2026 tidip jalai ke Jabatan Penerangan Malaysia Pelilih Menua Betuang ngau kerjasama Unit Komunikasi Awam UKAS bagi Menua Betuang. Diatur dari 10 hari bulan 9 nyentuh ngagai sehari itu hari kepenudi 16 hari bulan 9 2026 bak Dewan Sri Metro Gemilang Politeknik dibagi menua betuang. Jadi program tu sudah dipenyadi ke 10 hari bulan 9 2026 tu sarinya pukul 10 pagi dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Dr. Richard Rapu Kaban Parlimen P204 di Betuang. Ya tadi Siti ada pengerami muka diatur dibagi menua berkuai muka bisik ngatur pengerami mini pameran mini Malaysia Hari Malaysia 2026 di genap menua di menua kita Sarawak itu genap bagi menua di menua Sarawak. Lalu di Kuching tebak lagi Bandaraya Kuching 2-3 hari ke udah nang sige cukup ramai bakal sari kemari ba Autrium Utama Plaza Merdeka Kuching balan kedai kumbai Autrium Utama Plaza Merdeka Kuching. Hari pagi kemarin 15/9/2026 berengkari pukul 11 pagi diatur pengawak mandang kemain pihak muka tanda asal di menua kita Malaysia di to. Lalu wisik muka diatur 11:30 pagi kemarin sebengkah randau kedai kumai Pocket Talk. Ia diatur UKAS Unit Komunikasi Awam Sarawak. Berserimai ngau pengerami nyambut Hari Malaysia Tikas Bangsa tahun 2026. Lalu berengkah hari 1:30 tengah hari itu lagi. Bapalan Kesebaka, Autrium Utama Plaza Merdeka Kuching. 16/9/2026, hari 3, 1:30 tengah hari itu lagi diatur Pentarama yang dikenatai ke Japan Sarawak. Pemerintah atas panggau kedai kumai Pentarama hari Japan Sarawak. Mesti mayuh ya kebisi awak ngenatai kediri nyerumba hari pemisi seri itu. Ngagai Bandaraya Kuching tau ngagai Autrium Utama Plaza Merdeka. 1:30 tengah hari lagi dalam ada lagi. Dekat diatur pemerintah atas panggau kedai kumai Pentarama hari Japan Malaysia. Japan Sarawak benar ya. Lalu siaran langsung live lagi pengerami nyambut Hari Malaysia. Live pengerami nyambut Hari Malaysia 2026 semangat ada penanggul 8-10 lemah itu lagi. Nyalai mensia mayu ada perangsang medak TV 1 lemah itu lagi. Sekali kenyak medak RTM klik. Sama kita yang medak live hari
Palan Awam Borneo Kuching, BCCK Kuching Sarawak. Kita di Sarawak itu patut temengah hati lah banyak di Palan Dor Ngatur Pengerami Hari Malaysia Tikas Bangsa tahun 2026. Roslina Bilung, berinang kita ngau lagu ya kena kumbai kemari ngerjang pergi.

Ayah nyaku gaya lagu kena kumai ya kemari ngejam pergi Arya Roslina Belo. Anitia ke penerang hari Menteri Communication Malaysia yang berhormat Datuk Seri Fahmi Fazil yang bersama menjadi Chairman Komiti Besar ya program penyambut Hari Malaysia 2026 tidak ada atur Palan Awam Borneo Kuching BCCK. Lemai itu lagi sekedar hari atur program ianya bakal pengawal nyayin buah penumbuh Malaysia hari pemesai sekali kenyat temuai-temuai di pebasa biamga simbolik nyirap pulut kuning biamga pemerintah atas panggau di narit ati Mansia Mayuah ya ke dikarap ke narit ati Mansia Mayuah. Lemai itu lagi hari penanyi-penanyi terbilang Malaysia bakal Dayang Nur Faizah ngawa Faizal Tahir. Lalu bisik mengga diatur teater kedai kombai cerita lama penumbuh Malaysia kelimpah mandang ke main api. Mandang ke pengawak main bunga api. Jadi itu dia diatur di Kuching Waterfront. Lalu diadang datai temuai-temuai di pebasa ngagai program to lemai to lagi. Ianya bakal tuai megai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar ngau bininya Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Lalu bisa megai diadang datai lagi ianya Menteri Besar Menua Ketua Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim. Biar megai Premier Menua Ketua Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngau Kepala Menteri Menua Sabah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Ji Nor. Lalu ni pelabak ke dikarap ke Komiti Besar pengatur program nyambut Hari Malaysia 2026 5,000 ikut Mansia Mayuah diadang datai ngulu program to yang kediatur lemai to lagi. Ya ke hari mayuah penatai kelebih lagi hari menua kita Sarawak pia megah menua kita Malaysia. Lalu kita lagi ngenang siti hari program yang kediatur berserimai ngau hari Malaysia sarito bandur kedikumai Autrium Utama Pelayasan Merdeka. Sarito lagi 2.30 ngalih hari bisik diatur sebengkah randau kedikumai Bakti Negara. Ia kediatur ngau kerjasama Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak. Kedikumai bicara Bakti Negara dekat diatur 2.30 lemai di Autrium Utama Plaza Merdeka di Bandar Raya Kuching. Itu lagu dari Ricky Anderson, lagu kerikumai lagu lama aku sobat. Terima kasih alabas semampai ngentap kati kita, semampai mendiang ke YFM Sri Aman, semampai segulai sejalan kau kita nyentuh ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi.

Okey, walaupun tengah yang kebisik ngau kita live di Facebook jam dia tu. Manyuah madah kedirai bisik hujan jam dia tu. Kelebih lagi sidak di Sibu, sidak di Serikai. Terima kasih yang ke Tuhan laban udah merek hujan kita. Udah merek menua kita tu hujan lalu sebun pan nyau nyangka udah pulai magang. Laban dikharap ke nada yang penanggul sebun asap kita. Pagi tadi bisik sebun di bagi Benua Seri Aman tanya sebun ambon pagi. Wasih. Okey, harap ke semua menua kita di Sarawak sekali kenya Malaysia nadai nape penanggul penusah sebun asap pagi laban mayuah berita-berita pengerami tahu ke atur atau pemansang dekat di pejalai ke ya ke dilanjar ke empai lama dikharap ke mujur di pejalai ke baru nadai tanggul ari gayari ya ke sebun bakah ngelamak tau. Kita dibagi menu suraman itu ke penerang hari upis gaya hari, pengemata gaya hari pagi tadi. Bisa hujan, mua kengal hari, ngau lemah itu lagi. Lalu pihak muka kita ya ke bisa mendiang kami rantau jalai jam dia tu, nak milih nambah pemindah kita. Kita sama belak nemu sehari itu komisi, mayuh pemindah, ngelantang kati, baik nemiak, baik malam nyade, baik suluati, makai di pasar. Dikharap ke kita selamat mansang pihak muka selamat datai, selamat pulai, selamat dalam rantau jalai. Terima kasih 8 miliah YFM Sriaman ke tahu yang kita semanjai jalai kita sore itu. Kita berterima kasih yang agai Roy Kuang yang kebisik berkongsi kepesan di Facebook YFM Sriaman yang kebisik memberi pesan selamat hari Malaysia aku ya. Selamat ngalai hari, selamat berjalan ke pengawal, selamat mendiang ke YFM Iban. Agar semua peningat YFM, Koroi Kuang, selamat megak hari Malaysia. Betuah nyadi anak Malaysia, Koroi Kuang. Terus kedari pesan kita di Facebook YFM Suraman, tebala peningau, dia kena taik aku, kelebih agak kita ya kebising nak taik ke pesan, rindu hati pesan hari Malaysia. Lalu ketiga, kedua, kedua datang dari Mary Entayen, selamat berjalan ke pengawal di Konti. Gayari kami di Miri, jam dia tu agak mengkam panas. Kuya, beri selamat dari Malaysia, nuju sidak serumah di Sungai Rebuah, Undup Batu Lintang. Jakob pesan, harap ke semua kita ngelala aku di Menua Din, Gerai Belama, pihak muka mujur dalam semua pengawal. Lalu ketiga, Robert Ganja, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal. Nama program ngelala tengah hari itu. Saya macam program ya Robert Ngalang. Robert Ganja bukan Robert Ngalang. Lalu kuya selamat hari Malaysia kepada semua peninga, kelebih agak peninga YFM Iban, YFM Suriaman. Ko Robert Ganja Robert. Nah, tiga pesan hari bala peninga di Kenataika, kelebih agak kita ya kebisa berkongsi ke pesan selamat hari Malaysia. Atau lagu dari Kerry J. Kedekumai Angkun ke Pengeraja.

Tanya ke gaya lagu, sebengkah lagu baru tu. Lagu hari kerja ke dikumai angkun ke pengeraja. Kita kenang dua bengkah pengerami yang ke dekat diatur ujung bulan 9 tu, September 2026. Jadi pengerami kena kumpai program Sarawak Ku Sayang Intu Sarawak, Jaga Sarawak Intu Sarawak 2026 ungkup bagi menu betul. Terberita pemandu baru diatur berangkah 25 nyentuh 27 hari bulan 9 2026. SKS tak program Sarawak Ku Sayang bagi menu betul. Di pejalai ke berangkah hari 25 nyentuh 27 hari bulan 9 September 2026. Lalu pengawal berjadi ke program Sarawak Ku Sayang bagi menu betul 26 hari bulan 9 2026. Dia adang dekat di penyadi Premier Menua Kita Sarawak, Premier Menua Kita Sarawak Yang Amat Berhormat Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu Bak Lundok 25 nyentuh 27 hari bulan 9 2026 mega. Dekat diatur Lomba Perahu Kedi Kumai Regata Batang Kayan Lundok 2026. Jadi itu penerang ke pemadu baru dikeluar ke UPIS atau ke Perintah Menua Sarawak, timadah ke Regata Batang Kayan Lundok 2026 dekat diatur 25 nyentuh 27 hari bulan 9 2026 Bak Batang Kayan Lundok Sarawak. Jadi maya tu kategori kategori lomba perahu yang kebisik dipertandingkan ke ianya bakal 10 bidal 10 pekayuh lelaki, bidal 15 lelaki, bidal 20 lelaki, bidal 25 lelaki, bidar 30 lelaki, bidar maraton 4 km 30 pengayuh lelaki. Bisa mengatakan ngatur kategori bidar piala adun N 1 opar 25 pengayuh lelaki. Bisa mengatakan ngatur bidar piala P193 Santubong 25 pengayuh lelaki. Anggau bidar piala adun N3 Tanjung Datuk 25 pengayuh lelaki. Ya tadi kategori-kategori ayah kebisik dipertandingkan ke Bak Regata Batang Kayan Lundok 2026 tidak diatur. Semak ada penanggul 25 nyentuh 27 hari bulan 9 2026 sama ngawari ngatur program Sarawak Ku Sayang bagi menu betuang ia kedekat diatur mega 25 nyentuh 27 hari bulan 9 2026. Ya sebenarnya kita nyingkang agai jam ke penudi pukul 2 ngalih hari itu lagi. Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Saruran Dikenang. Hari pengajar Clement Joy ngau Puan Maria Jimmy ngelangkah jakut tagang.

0: Dengarkan program Seruan Dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Nengah hari malam-malam ke tinduk rindu nengah radio dah. Ura penyanyi merindu ngah berita nak. Ura penyanyi ura lama kelamana. Nya peminat pakai sidam kejemat sidanya keliapur rindu nengah puati nengah. Sidang ngalai sidak. Anu namanya tidak bunyi jam ura lama mana magang. Orang kelihatan baru rindu ini enggak?

Nyala lagu hari Michael Jemat, lagu kedekumai Manah Aku Ngingat Baru, lagu keterubah ketai dalam program Seruran Dikenang ke sekali itu. Jadi terus kita mendiang ke lagu kebukai, lagu-lagu lama megap, berserima dengan kita yang ke agi mengkang dalam pengerami hari Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Kita mendiang ke lagu hari Kristina Suntai Kedekumai Rindu Aku Enak Badok. Sebelum kita mendiang ke lagu hari Christopher Kerilan Doang Kedekumai Siang Malam Aku Nganti. Tang terima meh dulu lagu hari Kristina Suntai Kedekumai Rindu Aku Enak Badok.

Berkongsi ke Siti Ari pesan atau kejakut tesau ya ke berkawal ngawa program kaunter mindahkan kita kaunter bergerak Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak. Sebelum kita nampung lagu-lagu lama, berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program seluruh dikenal. Aku berkongsi ke dulu Siti Ari jakut tesau tu ya ke berkawal ngawa program kaunter mindahkan kita kaunter bergerak Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak. Kalau dekat di perjalai ke program tu pagilah 17 hari bulan 9 2026 hari 4 berengkah di pukul 2 ngalih hari nyentuh ngagai 5 lemai luar 2 ngalih hari nyentuh ngagai 5 lemai. Aku nyambung tau ke nyebut baru hari tau ke jam endur ngatur program tu. Jadi program kaunter mindahkan kita, kaunter bergerak Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak dekat di perjalai ke 17/9/2026 sehari pergila hari 4 berengkah di pukul 2 ngalih hari nyentuh ke ngagai 5 lemai barumah inci selanjan sebemban Sri Aman. Jadi maya tu ilak dekat di perjalai ke pengawak bakar ngenatai kelica ya kena kenatai ke UPS tu, Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak, lica yang ke berkawal ngau tuju serta tanggung pengawal UPS tu, JHEV ATM, dikenatai ke empu Direktur UPS tu, Negeri Sarawak tempu. Lalu pihak mega dipejalai ke randau yang ke berkawal ngau bantu-bantu, ia ke bisik disedia ke UPS tu, ngagai bala veteran ATM tau ke sedadu. Jadi bala veteran ATM nadi perangsang datai ngagai rumah inci selanjan sebemban Sri Aman yang kabisi utai dekat di Kerandau ngau pias tu. Jadi mayanya dekat diatur kaunter mindahkan kita Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak diatur sehari pagi lah 17/9/2026 hari 4 berengkari pukul 2 ngalih hari nyentuh ngagai 5 lemai barumah inci selanjan sebemban Sri Aman.

Yang kenang lagu Bahtera Merdeka itu bala peninga. Nting ingat kage sekolah menya suah narah bala kaban berbuat dekamai lagu tu ya. Berserimai ngawa pengerami nyambut Hari Merdeka, Hari Malaysia tikas sekolah-sekolah. Sekendri sekali kenya primary. Suah bala kaban ya kelan dia berlagu dekat nyanda ke lagu kedekumai Bahtera Merdeka. Jadi lagu Bahtera Merdeka tu mayuh dia baik penanyi bukai megap. Jadi kita tadi milih ya kedebai Niang Datuk Ahmad Jais. Kita ke sekali itu meniang ke lagu hari Gloria Andiang kedekumai Sayau, Pemadu Sayau.

Ya, terus kita mendiang ke lagu lagu lama ke Bokai, ke sekali itu mendiang ke lagu Ari Clement Bayang, lagu kedekombai solo aku menyah.

Ya, terima kasih abang peninggal bagi semampai mendiang ke YFM, YFM Seriaman ngagai mengkang ok tak nyentuh ngagai pukul 3 nya tadi lagu kedua ke penudi dalam program seruran dikenang kita ke skeleto. Jadi lagu ke penudi kita ke skeleto tajuk ayap tau ke lagu kedai kumai manah agik tua bersuara. Lagu hari Helena Kayas. Jadi bertemu baru bulan peninggal dalam program seruran dikenang bak minggu. Tidak ada datai.

0: SVSJ ke-9 Renggat Final dekat Yator Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Sebelum kongsi ke pasar ini hati ada belah pening lagu dari Air Rien, lagu kena kumai aku dekat nyulut.

Okey, dah datang dalam program Nur Berkongsi ke Pesan Rindu Hati dari Kitab Balap Ningam. Setengah jam ke penudi sebelum kita ngigak pengari kita buka Nur Berkongsi ke penuduk tu baru nyuak ngagai sidak ya pukul 3 ngali hari itu lagi. Terus maku berkongsi ke Pesan Rindu Hati dari Kitab Balap Ningam kedalai ke sekali itu hari Andrew E.B. ke terubah di berkongsi. Pesan hari tatau tuku ya dituju ke yang agai semua yang ngelala ya meri selamat misi selamat hari Malaysia dituju ke yang agai momong jadam pavian indai ilum indai city indai rin baru maawin nanga merit sangan tatau selamat hari Malaysia sekali lagi koya Johnny Ben selamat berjalan ke pengawang ngagai nuan ngagai semua yang ngelala. Minatnya apa kita aja lebih agak nuan ya ke Bak Konti dia selamat hari Malaysia ke Johnny Ben. Lalu Andrew Neo Fu. Untuk pesan yang kedatai hari Neo Fu selamat berjalan ke pengawak agak nuan di Konti dia minta pasang ke lagu hari Marilyn Baka Tunggul Angus ditujuk ngagai kaban WhatsApp rumah Senin serupai tak tahu serupai tengah tak tahu. Gajah ku pesan salam saya wari aku kuya panas kami di serupai dito. Lalu Mr. Samuel Mudin peninggal kita hari Sibu Jaya. Selamat kali hari, selamat berjalan ke pengawal di konti ku ya. Hujan Sibu Jaya jam dia tu ngau kude-kude. Nanti bisa awak minta tebah ke lagu hari finalist SCSJ Mr. Jonas Joni Aman. Nuan bisa intan di kembuan kena merenang dari empu aja. Terima kasih ya kok Samuel Mudin. Sama-sama Mr. Samuel atau peminat. Program seruan dikenang ianya Madam Sindun Edi sinok dengan program lagu-lagu lamanya tadi hati semampai sinok lama mendiang ke lagu 70 ngau 80-an pesan dari Sindun Edi. Lalu apa yang lambai ngetek ke pesan di Facebook YFM Sri Aman selamat berjalan ke pengawal selamat hari Malaysia ya ke jam dia tu benar di intu kita peranak benua Malaysia. Hujan kami bak bintang war jam dia tu minta lagu pulai ke sarang Ari Remjana dikena merindang semua peninggal Facebook ia kenglala aku kau apai lambai. Joyce Gelunggang selamat berjalan ke pengawak baka ke ngalih hari tu seminaknya aja selamat ngalih hari kau ya Joyce Gelunggang. Oh, Siti hari info yang kebisa dikenatai ke kaban kita di Facebook Sri Aman FM di tau ianya Awang Raweng Junior. Tuan ku yang minta ampun penyanyinya tadi ukai Christopher Kelly Landung tang Christopher Kelly. Nengguai ku medak lagunya tadi. Oh, lagu namanya tadi. Nengguai. Oh, ya kemai siang malam aku ngantik tadi. Nah, ukai Christopher Kelly Landung. Nah, Christopher Kelly kebenar ya. Okay, marking. Ila aku edit ke kita nama ya kebenar siapa kemaik lagunya. Anai tau. Terima kasih ke info di kunci ke Awang Rawing Junior. Pesan-pesan bukai seberapa kunci ke lagu. Lily Anthony, selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari Malaysia. Hujan kami bak limbang, minta nuan nebah ke lagu hari Lucy M. Rarah bulu palak dikena merindang. Peninga-peninga YFM Sri Aman, kelebih lagi dituju ke menggak-ngagai bala entua di Perwan. Oh, entua ya orang Perwan Sri Aman. Dituju ke menggak-ngagai bala ya ke benua menggagak ke rumah jam dia tu. Jimat mayang kerja pengawal. Ya, mat betul. Nyokap pukul 3 Nur Tayem ngetu tau ke ngirup lemai. Bisa Tayem pukul 3 dia tau. Nanya kita bala peninggal. Lalu Siti tau sebenarnya berkongsi ke lagu Joshua Budin. Selama ngali hari, hari 3 sano mambam kami bak kampung sebangkui semunjan. Ia nyebut mamam. Dan pelabak aku madah ke gaya harinya mambam kekak sebut ya. Mambam kami di kampung Sebungkui Semunjan minta main ke lagu hari Igat Ebi biar tuai asal bergaya. Jadi lagu kedai pinta balap ninga bisik dia sedia ke kami di tau ianya
Lagu dari Mr. Tok Tuan Johannes, anak Johnny Aman. Lagu Tuan Johannes kita lagu kedekombai Nuan Bisi Intan di Kembuan.

Terus berkongsi ke pesan rindu hati bukai hari balap ningam. Kali sekali itu data dari Jeffrey Jeff hari batu kawah kucing. Selamat ngali hari, selamat bertugas di konti Suryaman FM. Go Mr. Jeffrey Jeff, minta tebah ke lagu Aku Tetap Saya hari Duna. Dituju ke yang ngagai kaban ya kenglala di Facebook. Semua ya ke bisik mendiang ke YFM jam dia tu. Nah, jago pesan kagak kita harap kita perindang ngali hari-hari tiga atau setamujur dalam semua pengawak besari-sari. Gaya hari kami di Kucing jam dia tu bisi hujan mimit hari pukul 12 tengah hari tadi. Nya pesan dari Mr. Jeffrey Jeff, lalu kedua tu Andrew Ujai Masih. Selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawak. Salam ke semua ya ke pendengar YFM, selamat hari Malaysia. Hari Andrew Jai Masing di Sungai Entulang, Blok B Sungai Entulang. Lalu tu pesan yang kedatai hari tuan rumah Bonnie Minson. Selamat berjalan ke pengawak ku ya, selamat ngalih hari panas kami di menua Sungai Mansau Panto. Kita di Pasar Seriaman megak gis mampai panas, banget panas kita sore itu. Berkongsi ke pesan mari balap peninga ya kebukai pesan tu data dari Mas Diana. Selamat berjalan ke pengawak Genoan, selamat hari Malaysia megak kuya, salam hari Limbang. Minta tebah ke lagu Juni Aman, makai tinduk nadai kerja. Lama nadai ningal lagu Juni Amannya kuya, kena aku merindang dari empu. Nak tinggal megak ngagai orang ya kenglala, bakal mak gaujang di Sabah. Edwin Win, Stanley Anthony, Bak Thailand, Christina Anthony, Juliana, Wati, Konis, dua itu Bak Melaka, Mariana, Bak Hospital Kedah, Ibu Ayak, Bak Lawas, Tuai Rumah Kelaran Medan, Dipakan, Peter, Bak Sekuau, ngejoko pesan, harap keteperindang, alih hari itu, salam sayau, salam lelengau, hari Mas Diana. Selamat hari Malaysia, nuju kaban semua, ko Mas Diana. Michael Johnny, hujan ka hujan dak kami bak surian jam dia tu ko Michael Johnny minta tebah ke lagu sebarang lagu hari Remjana. Kena aku merindang Betty Veronica Kayan di Batu Kawah Kucing, lalu ngagai sidak serumah bak rumah Paulus Yan Sungai Bawan Kenawian, orang Bawan Kenawian tu Michael Johnny. Siti tu datang dari Elvis Bawin. Selamat berjalan ke pengawak minta lagu Kena Jaya Tubuh Nuan di Kena Merina Orang Kenglala Balu Buantu Engau Bintung. Francisca Mint, selamat berjalan ke pengawak ungkup Sarito minta main ke lagu Bekau Pelangkan dari Roslina. Roslina, Kena Merina Terimpu Engau semua peningau YFM. Terima kasih ya. Hujan kami di Menua Mayau tengah hari tu. Kucing nyar pelawak aku menua mayau bandar raya Kucing. Mary Nanta, selamat berjalan ke pengawal, selamat dari Malaysia menuju semua peranak menua Malaysia, rakyat Malaysia minta tebah ke lagu Meligai Pengerindu dari Igu Anthony. Kena merindang semua yang kenglala balam nyadek di Sadek Serikai ngau di Kucing, harap kelantang dalam semua pengawal. Milih lagu hari Stila Philip. Bisik ya ke minta lagu hari Stila Philip lagu kedekumai solo ninggal enak mada.

Okey, terima kasih yang kita boleh mendengar kebisi mendiang kami semanjai kurang lebih 3 jam tadi ngau kami berengkari pukul tau ke sepengudah mendiang ke berita tengah hari. Jadi nyanaka kami berkunci ke pesan Rino Ati hari kita kebisi di berkunci ke Facebook YFM Sri Aman pukul 3 bakal selama kita nguyang tau kamerik penuh 2 atau ngagai kaban kita di YFM Kuching terus ke program di YFM Kuching ngau rentak ngalih hari. Lalu kita di YFM Miri dekat berdiang ke program Hari Perkhidmatan Kayan Kenyah hari pukul 3 atau lagi. Jadi kita lagi bersuara sepenguda mendiang ke lagu hari Stila Pilih Apto, mendiang ke lagu hari Mr. Gerald Umbir Kedekumbai Pumpuang dan Tapang. Sebenarnya kita mendiang ke tau kemari awak baru ngagai kaban kita di YFM Kuching. Nyalai balap ninga atau gaya kami di YFM Sri Aman merinang kita serito ungkup 16 hari bulan 9 2026 berserimai ngau hari Malaysia 2026. Jadi balap ninga anak-anak ingat meda kita lagi meda pengrami nyambut hari Malaysia 2026 ya ke dekat diatur berengkah hari 8.15 lemai itu lagi di pedak kita live hari TV1 ngau pihak mega live hari RTM Klik. Lani pengawak itu dekat diatur Bapalan Awam Borneo Kuching BCCK berengkari pukul 8.15 lemai itu lagi 16 hari bulan 9 2026 pengrami nyambut hari Malaysia 2026. Nyalai nyanaka kami hari YFM Sri Aman aku ibin tau ke Steven sapa silai ngau kita bawa ke sekali tu bertemu baru kita ngau aku bawa ke bukai nangkan ke toilet.

0: Rentak ngali hari YFM.
1: Nikah banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Anang irau. Kami bisik berida kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami. Jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. No.

lepas pukul 3 ngalai hari. Selamat ngalai hari ngagai semua bala peningam. Kagi mendiang ke YFM bakal ke ngalai hari tau ya. Terima kasih ya Steven. Abang kau udah mulai ngau pengelola peningah kita di serata menua. Baru datang bawa aku dekat pengelola kita 3 jam. Nyentuh ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Ukai seminat Steven ajak ke berkongsi info. Aku megak lagi dekat berkongsi info ngau bala peningah. Kelimpah nebeh lagu ke udah di rintai aku buat playlist ya. Saya tahu hari dia nak pihak bala peningah. Selama hari Malaysia. Ngagai bala peningah kita. Kelebih lagi kita ke benua bergelumau. Atau ke benua mindahkin kita. Engka nguluk pengalami-pengalami. Ke bisik dia tu di benua kita. Bisa nyagai penentang tebing sungai. Lalu kini-kini mah. Sari tau mai bala anak. Mai bala kaban kita, bakiah kita laban peraku sebuah nak gentu balat bakal selam, ngelamak tau ya. Nyamai dua berjalai ke. Ini nyamai gig nyintak sport. Ngelamak tau medriasnya ya. Anda pihak bala peningah. Lalu selama hari pengadang kita kenyambut hari pengadang Sarito. Lalu mengagai bala peningah kita ke benar dirantu jalai. Yang ke dalam kereta pengangkut ya. Karena antu-antu bakal ke ngalih hari tau. Ya terus sekulas jalai ngau kami bawa FM. Sebenarnya aku berkongsi sekedar info ngau bala kita. Dulu merindang kita ngau lagu dulu au. Untuk lagu dari Sivaji. Lagu anu kau dulu nama kini lagunya. Asap Lia, au asap Lia ya. Terus gelas jalan kami, Mbak YFM.

0: simpan mengau badar, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban tit disadang ngon mentas, kadang nyak mereka membuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayo kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.
1: Ya, pelingga mayu, anak-anak ingat dah pukul 3:30. Dia kita dekat bergulai dengan menteri sikit lah. Abah awak berita Petang Rajang kita ninggal nama kini berita ke dekat di baik menteri lagi ya. Dan sebelumnya berkongsi berita ngau bala peninga. Kalai semua sekolah sekendri ngau pemeri ke dipegai upis pelajar pelilih menua PPD Serian dekat dibuka bakal selama pergilak. Lalu penerang hari upis pelajar menua JPN Sarawak bisa madah ke sekolah ke dipegai PPD Lubu Antu tajak pihak agak nerus ke sesi ngajal ngobelajal di rumah atau ke PDPR ya. Lalu tu setiap ngatu ke udah ditetap ke upis Menteri Pelajar Malaysia garis lalau atau ngajal ngobelajal ketegal bencana ya. Sebarang ubah tau ke berita ke pemandu baru dekat daripada nangkan ke tau ilang. Tajap ya apa inai tau ke penjaga tau nak nganjuang anak kita ke sekolah nanti semua irau ke pengerai ketegal sebuah nasab serta dipinta madah ngagai sekolah ya. Hanya tadi Siti Gerah. Ya, sebelum kita bergulai ngau menteri kita berperindang dulu. Lagu ke dibaik Swellin. Nyalara api dendam.

0: Giga FM.
1: Tu hanya setiap mega program ti bisi dia tu hanya gerempung gereja-gereja di bagi menua kita.
2: Ya, mari selamat ngale hari sabtu baru mulai ngawaku hari kapit berita pada rajang kita ke Sarito. Sarito 16/9/2026 peninga mayo keterbaya mega mari selamat hari Malaysia ngai semua kita kelebagi Sarito mayo bala diau udah bekau hari besai Sarito 16/9/2026. Peninga mayo berita keterubah ke dekat dikongsi kaku ke sekali itu hanya setiap mega program ti bisi dia tu hanya gerempung gereja-gereja di bagi menua kita di pilihan menua kita di Kapit sehari itu 16/9/2026 hari tiga hanya berserimai ngau nyambut hari Malaysia. Au dia bisi di atu mega siti program ke dikumai doa pepaduan. Au jadi pada waktu dekat dia tu berlabuh hari pukul 7 malam tu lagi. Jadi harap ke kita lebih bagi ke diau di bagi menua kita di Kapit sama-sama gedatai ngagai gereja Bapasa Kapit jalai memora Kapit ngamik ke sama ngau ngintu doa pepaduan berserimai ngau hari Malaysia. Nyak berita ke terubah nangkan kenyak peningan mayuah ke siti tu hanya kempen derma darah berserimai ngau meka hari penderma darah sedunia tahun 2026. Jadi itu dia tu sudah hari unit patologi ngau mega tabung darah hospital bagi menua kita di Kapit kena 19/9/2026 hari 6 tu ila pukul 8 pagi ngagai pukul 12:30 hari yau pepalan ba hospital besar di Kapit. Jadi kita ke dekat derma darah, kita kuliah derma darah anak ingat au sekali lagi ngatai kerempu ngagai hospital besar di Kapit kena 19/9/2026 hari 6 tu ila pukul 8:30 pagi ngagai pukul 12:30 hari. Berita kita ke bukai tu peninggal mayu. Siti Megak pengawak ke dekat dia tu kena 19/9/2026 hari 6 dia bisik dia tu hanya pemimpin bersama rakyat di dekat dia tu ba rumah Abu Nangasrian Baliah bagi menua Bukit Mabung di Kapit. Jadi pengawak tu ialah nanti ada penangguh dekat diguluk yang berhormat Dato' Wilson Uga Anak Kumbung yang nyati malam Menteri Digital Kalayan Mega Kaban Parlimen P216 Hulu Rejang. Okey, udahnya Mega bari ke sebaka muak ke pagi bisik dia tu pemimpin bersama rakyat Mega bawa rumah Ajud Nangas Semawang Baliah kena hari ke sebaka 19/9/2026. Okey, sama mega dekat di Guluk yang berhormat Dato' Wilson Uga Anak Kumbung timbalan Menteri Digital Kalayan Mega Kaban Parlimen P216 Hulu Rejang. Kita nguyang agak berita ke Siti Tomega hari UPIS KPDN bagi menua kita di Kapit ke Naya Suaran Wisinga tu nya jualan ramah medani bergerak. Jadi tu peninggal mayuah kalai bisik beberapa itu hari bulan ngau mengandu ke udah dipilih nua ngatu yang nya jualan ramah medani bergerak kena 19/9/2026 hari 6 tu ila dia pengawal jualan ramah medani dekat dia tu ba pekarangan tempat letak kereta atau ke alai parking ba nanga entawau hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai nya 19/9 ba entawau nangkan kenya mega 20/9/2026 hari minggu dekat dia tu ba rumah Lipin nanga Banyau pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Udahnya megak peninggal mayuah bahari ke sebaka megak 20/9/2026 hari minggu dekat dia tu ba rumah Sebuang nanga Merama Baliah hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Udahnya 25/9/2026 jualan ramah medani bergerak tu dekat dia tu ba rumah Abu Selutan nanga Serian Batu Tunggal Baliah
1: hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Hanya sekedar hari palan no jualan ramah madani bergerak ke bisik dekat dia tu bawa genap itin do ke bisik disebut aku tadi ngomong ke hari bulan ke di padai hau. Jadi ngarap ke kita peninggal mayuh ke semak no ke disebut sama mega bame uliah ngamik ke ngau sama mega berjual berbeli ke barang bawa jualan ramah madani ke bisik dia tu. Okey. Ke sekali tu megak peningah kita terus nguyang ngagai program ke megak bisik dekat dia tu kena 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026 ujung bulan tu ianya ekspedisi Bukit Mabuang edisi ke 2 tahun 2026. Jadi bas rentang ekspedisi Bukit Mabung untuk peninggal mayuh kita ke dekat ngau ngeregister di Rempu tentu ya tu udah dibuka kita ke dekat ngau. Jadi aku megak berkongsi ngau mimit sekedar hari pecalai program ke dekat dia tu lebih maya tu elak peninggal kalai kena 25 hari bulan 9 2026 hari 5 dia pukul 7 pagi no ngeregister di Rempu bala sedak ke ngau ba ekspedisi Bukit Mabuang laban semua sedak ke ngeregister tu tentu ya sedak ya nama tu automatic deh ngau berpekit. Jadi no sedak ngeregister di Rempu nangkan kenya sedak dekat dilepas ke nitih ke kategori lebih lagi kena 25 bulan 9 2026 dia kategori nama tu kategori komuniti Bukit Tunuk dekat dulu lepas ke Indo ngau lelaki. Jadi pengawak dekat lepas ke tu ialah hanya yang berhormat Nicholas Kudi anak jantai ke lepas ke peserta bagi kategori komuniti Tunuk lelaki ngau mega Indo out lalu nangkan kenyang mega terus nyuak ke prize ngagai sidak ke menang. Udahnya kena ke 26 hari bulan 9 2026 hari 6 dia megak sama hari pagi pengawal ngeregister ungkup sedak peserta bagi kategori terbuka lelaki ngau induk lalu megak sedak dekat dilepas ke yang berhormat Nicholas Kudi anak jantai bagi kategori dua itu kategori megak kategori terbuka lelaki ngau megak kategori terbuka induk lalu udahnya sedak dekat nyawa ke prayas ngagai sidak kemenang. Nyak berkau ngau sidak ke dekat ngau bahas tentang ekspedisi Bukit Mabuang untuk peninggal mayuh tentu ya duit kategori hanya ungkup kategori komuniti tunuk lelaki ngau induk sidak tu mesti orang dia empu bahas tentang kategorinya lalu terbukanya tentu ya untuk tau ke dibuka ngagai semua kita ke dekat ngau bahas ekspedisi Bukit Mabuang. Okey, ngarap ke mega ekspedisi Bukit Mabuang kita iba edisi kedua ke sekali itu mega nerima sambut ke mana hari bala mensia mayuh nangiranya hari kami kapit pu tau ke kita ke di luar kapit mega tau ngeregister dari pu ngau ba pengawal ekspedisi Bukit Mabuang ungkup ke tahun tu tahun 2026. Okey, nyak ya peningah berita ke boleh dikongsi ke aku pawak kita ke sekali itu ba berita Batarajang ungkup ke sari itu ngau nyak boleh baru angkai DC di Konti YFM. Terima kasih ya.

0: PSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Ya, peningat mayu lah. 45 mil lepas pukul 3 ngalih hari. Okey, sekolah jalan kami bawa rentak ngalih hari. Jadi ngalih kita ke baru muka radio jam ke dia tu. Banyaknya kita mendiang ke kami ngena RTM klik. Astro. Terima kasih lah pemilik wifi session kemenindang kita. Bisa sekedarnya madah hujan. Oh, untung lah ya. Kelebih lagi bak meluan ya, jula hujan. Ko Peter Hong. Lalu pihak megak. Inapeng bisa madah ke di betuang megak hujan ya. Mana emang berkenya kena muai sekedar sebun kita ya. Ke sekali tu aku dekat ngenang utai kedekumai Smart TV. Yang itu nyadi ke peringkat bantu kena ngajal. Di sedang dekat negap kaki acara belajar. Nembiak sekolah di menua pesisir kelebih lagi ya. Pihak Kokaban Parlimen Tanjung Manis Datuk Insinyur Yusuf Abang Abdul Wahab. Madah ke bala pengajar uliah ngena TV-nya mantai ke video pihak megak grafik gambar serta mayu macam utabukai asiari digital dikena nerang ke situ-situ topik ngau megak ngau cara keterang serta silik agi nanti dibanding ke ngena bob teks ya nyak cara baru dah tahu. Lalu Smart TV mega merik mayuah pilih ngagai pengajal ngenatai ke isi pelajar bak dalam bilik kelas. Jadi 41 buah sekolah bak Parlimen Tanjung Manis dekat nerima Smart TV ngau cara berenggat sebelah ujung tahun tau ya. Lalu pemanah ngena Smart TV mega dekat depan siak sebelah berunding nambah ke penyampau perengkar gunanya ya. Nyak tadi berkawan utai kedekumai orang Smart TV. Kena orang belajar kemayari tau ya.

0: madang ke balo, tajak me aku lutur, mayuh tak nak temu aku. Kita mensia tu, unta kita, nak ada ulih kita ngambil ke utai yang temu kita magang, nak ulih.
1: Ya.
0: Bakal reti aku suku tinggi, kira tinggi, punya tiga universiti belajar, eh. Ini jalan yang tak tinggi dah.
1: Ya.
0: Tang, nama balo kita menanam lado, lepas aku selalu dekat ngaku, anak jaku kasih apa, menanam lado. Balo kita menanam lado, tajak aku suku dah tinggi, tang, tinanam lado lah, aku kaku. Ya, kita tu, ndak tahu ndak, mulai, mukai, anak mendak ke, rimpun yang pangkat tinggi, aku dah PhD, kunggai mendak balok kita, anak makan nyawa.

Ya, peningat maya pukul 4 terlegik. Dia kita dekat bergulai dengan aku buat program berpantun. Yang harap ke bala peningat kita ke dekat berpantun udah di TC Radio nak patut nak ada di rumah ana. Labar hari dia. Yang harap ke maya gig ya kita berpantun sehari tu. Tak sebedau berpantun. Dia aku dekat menindang kita ngau lagu dari Elezon Awit. Pangan baru. Lagu Anderson Galai ke benar ya. Berkikis bulu betis.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: tempat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10-2026.
1: Program Aram Berpantun YFM.
2: Manyo amai burung acang, ngagak sarang bak pun kucai. Masih mengerindu teguh tancang, anak ngasuh putus teberusai.
3: Kejalai malam ngadai bulan, bulan keman masih di sisi. Tapi dalam tanggup penyelam, laban ku tanggup nyadi keganti.
4: Tiang tumbang patah tungkat, rarat atap labuah tersesai. Seribu kereta anang nak berjiman, jaga seput ladai penyukat umur kita.
5: YFM 101.3 MHz.
6: Pagi ngisap tuku yuang salah hari seorang dicapi doang
7: hapui dicap ai ciro di nangar seribas ukai aku nak malas
6: yes pecah kaca belah gelah tau ya tuas spring 16 ya
7: yeah. Akhirnya pergi jap nyamai amai buah pedalai oh main tu buah belalai dia
8: Agi belalak dekat berpantun, aram meh ninga ke program Aram Berpantun, bawa rentak nalih hari di YM.

0: Yana belasai kita udah datai ba awak jam kedua. Kita mulai ba program aram berpantun. Berpantun lah kita bala peninga ya. Jadi ya guys, bala peninga ke dekat berpantun arus telefon kami nadai berubah. Dua itik arus telefon tak di kena kita telefon dengan kami 082-258-634 atau ke sijet tau 082-258-633. Belum dibuka ngagai bala peninga kita dia tau ya siapa kak dulu atau telefon. Nah dulu duri sama menya ne. Ngarak ke bala peninga kita di selatan menua bukai semina di Sarawak ajak di perancang tang di menua-menua bekai megak. Engka bisa bala kita iban di Semenanjung kini di menua Tasik bata kapal kini kita ya kak berpantuan tahu uji dekat dia pihak mega bala menyari kita di Indonesia ni Petrus ni lama Petrus nak berpantuan siku hari peninggal kita ke landik berpantuan dari Indonesia jadi kita ngarap ke sarita bisa meh ya. Lalu mega kak ninga kita hari Limbang lalu Miri ya ni orang Miri pihak mega bintu lu orang muka muka tau pada aku kak sesemuan lah orang muka pihak mega hari Sibu orang Sibu muka nak lalu orang hari Sibu orang Selangau pihak mega di Luban tau ni orang-orang Luban tau ya. Harap ke kita bisa telefon lagi kita ninga siapa kini peninga kita ke terubah tu. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Tu baru ya terubah ya Mia tu hari Kapit.
0: Oh Mia, Mia ke terubah ku tai Mia dah suah Mia ne.
1: Nak kalah terubah selalu dudi.
0: Dulu telefon sari tahu ku dah nyam ya lah.
1: Okey. Hujan kami di tok tadi DJ.
0: Mayu mak menua hujan dengan aku bak kapiat ba dini kapiat hujan julau hujan betuang hujan.
1: Mana hari malam tak ada hujan.
0: Kena muai sebuah ni. Ayah
1: kembali mimin. Ayah bateragam.
0: Amatnya.
1: Ayah selamat tu langkang.
0: Uliah berikan ni.
1: Ikan sikit sama apa bisa. Nah, mayu bakal selamat.
0: Nanti di tiap hari nguliah kian. Nyo nadai agak mia. Nyo kak pupus mia ni.
1: Ya, nada ada mu pupus air kita tu sungai tu besar.
0: Dini dah tahu Mia batamu?
1: Berapa batamu?
0: Mayu orang dia Mia.
1: Dia tu kurangnya sih dah ada mayu pulai. Lama kami dia tu ni musim buah deh. Mayu buah kami hari menuan di muka mayu.
0: Menuan bisa nyuap buah?
1: Tak, sikit tak. Perengkap piring je jual aku dia. Jual bakal subak.
0: Okey, pantun kita Emi ya.
1: Pantun puji ngagai apa kilat.
0: Apa kilat?
1: Ngarap dia bisa ningam itu.
0: Apa kilat? Dah nanti cuba melihat apa kilat. Dengar dulu apa kilat.
1: Dengar apa kilat tu. Pantun puji ngagai dia. Amat landi sidak nike pon sukun. Pon sukun ditike lebat buah ya. Amat landi apa kilat tu berpantun. Pantun ditusun mana bunyinya.
0: Dengar ya apa kilat. Gemuk hidung apa kilat.
1: Sisi tu lagi DJ tu kena serikat fungsi.
0: Apa ni?
1: Tak ngasuh hanya pansu lama-lama udah kini mesti dah tu dah bengkrap sama aku.
0: Udah nanti lu pegai mic cagat tinggi udah bengkrap ya.
1: Ya meh, tak ya berketuk bunyi ya. Kijab-kijab api sepepat terbaik tinggi bakun sukun. Sini nuan semua kungsi serikat. Lama nak ninga kita berpantun. Ya, jamai dulu DJ. Terima kasih au.
0: Sama-sama. Nya tadi Mia. Ya, nanya ke sidak ke kunci syarikat. Jamak nare. Nare tahu orang ke kunci syarikat. Nah, udah bankrupt bunyi ku ya. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa ngau ko beranau?
2: Idman tau.
0: Jauh ke mimi ada radio au. Nya bgemuangnya. Okey, hari ni non wai.
2: Hari dalat
0: tau. Urang dalat. Okey. Minggu ni tare bisa pantuan.
2: Bang saya.
0: Nah, okey, dekat mana pantuan orang?
2: Kita jatuh pantuan.
0: Nah, terus ke dia.
2: Tujuh aku
0: apa kilat tau. Apa kilat? Apa kilat? Ingat apa kilat?
2: Hari mukah jalan kama tau. Atau dah lama makan ujan. Susah amat kena berubah. Nak tu kepada orang dari luar.
0: Tau? Okey. Lagi apa kilat nyawat? Ya, apa kilat orang dalat nuju ke depan ya? Tadi Mia kak. Tadi pantun puji hari Mia. Jadi kita terus mulai ngau peningat kita ke sekali tu. Hello.
3: Hello. Orang merindun tadi je.
0: Oh, orang merindun. Nama berita kita. Bisa ramai kita cerita orang merindun.
3: Narai ramai di je. Narai.
0: Ngau pihak ni. Aku ningat bisa tadi buat lubang tu bisa ni. Bisa pengalami dia dengar aku tarik bisa melatih pagi tarik nyebut.
3: Ya, dah nemu
0: aku. Rumah Rebecca. Rumah Rebecca. Ko?
3: Oh, enggak mai.
0: Nah, nemu nuan rumah penyaya.
3: Aku dah nemu di jengai bulat kedai.
0: Oh, okey. Dah sedia pantuan ni.
3: Atau nuju di je to.
0: Nuju aku. Okey, terus ke dia tuju mah.
3: Aku Dani aku pagi. Ni tu kan lupa dia salah.
0: Apa lemun kecil pia.
3: Ah betul.
0: Okey.
3: Dani aku pagi baru aku bisa ngasai kati cukup gagal. Meda dunia tak manca terang semua. Ama bisa aja kangau nuan dara. Nuan tu meh mensia. Ketau ngempu Zumbar DJ pemerintah dunia.
0: Apa?
3: Nuju nuan tu DJ.
0: Apa abang? Abang gemau hati aku.
3: Gemau hati lah. Bantuan doang.
0: Nula tinu. Nula tinu aku labarnya.
3: Nah tu si sedar DJ. Laju-laju ku terima mutu. Lalu tertuju ke mata paku. Lalu dipusian kangen. Baru dia bisit kinsit mimin.
0: Okey.
3: Aku minta lagu DJ.
0: Lagu nama.
3: Aku mau api pengerindu. Debai wasen gak sila pilih. Ada kerja orang masa yang ada.
0: Nanti bisa lagi aku menebah ya. Nama tadi lagu nama. Aku mau.
3: Aku mau api pengerindu. Debai wasen gak sila pilih.
0: Nanti ada lagu buka ya.
3: Sukati.
0: Okey, bye bye. Salam orang merinduan.
3: Sama ni je sama Arab ke gerai Arab ke mujur.
0: Okey, bye bye. Ya, nyak tadi orang merinduan. Upai diri orang merinduan, nemu pantun. Ya kita merinduan, anan lemah pantun kita. Lah patut bala peningah bukai alah laban orang merinduan. Ni kita bala peningah bukai. Apo tersunyi tau napa tawat ari diau nyu diau ke mulut kita ini ya 082258634 082258633 ya pada peningat kita di strata menua boleh mendiang kami apa kilat ni dek biar maka Robina lagi mah lagi Robina nemu aku Robina sikit bisik lagi. Ina peng, pihak pengacuan rumah, tuai rumah ina cuan. Ni siapa lagi? Rahim. Rahim kita, Ina Erik ya. Kita tahu telefon ngagai kami. Tangkit sebenarnya, ni ngah ketuk.

0: berhentak sentimental ke di sada Jeffrey Teguang ya. Yang dengar gai bala pendengar kita ke agik dekat telefon kami ke dekat berpantun ya 082258634 dibuka ngagai bala pendengar kita. Kita nyawut kangau pendengar. Hello.
1: Hello DJ, sama lemai.
0: Sama lemai. Baru dah ni tok pelabak ko.
1: Tak, aku tak dani. Belum agak agak benang kait aku tu.
0: Oh, biya apa sebakar mak subak lino aku ngain. Datuk nah, nyungai nyari. Nyungai nyari lagi jari.
1: Ha? Wait for the gun, wait for the mod.
0: Apa ne? Au. Au mana mama bekenya? Au ngarap ke terus pajau kenya?
1: Iyalah.
0: Ke dijualnya?
1: Bisa orang nempah deh, bala sida pakai induk misi ke kerja hospital, celap ku sida ya, nyak ngagak kadigan.
0: Oh, pia, au landik ba pengawaknya nuan eh.
1: Rindu bah.
0: Mayuh eh, mayuh ada dek gagak nan.
1: Ndak gak tentu mayuh dah bisa 2-3 lambar pia.
0: Oh,
1: lamun sida aku baru start ngagaknya deh je.
0: Au nulak
1: dah lama ngagak ya.
0: Nulak buapnya neh.
1: Bedak bak Pinterest, bak apa namanya tak YouTube.
0: Oh, lepas letak nada dijual orang buapnya, ne?
1: Nada, aku nyau kat ni ke aku ke Semenanjung tu tadi ngegak bak book access, tapi nama book accessnya besar ya, bak besar hari popular bookstore nya DJ.
0: Oh, nada ini.
1: Nada ya, nada.
0: Ya, keliak bisa keliak. Mayu orang berjual ke buap. Nah, buat kait. Nya aku nganyu ngai ngayat lagi. Nyo nak nemu berkenai kak ngagak lagi.
1: Laban orang dia tu. Nyo minat utai buka deh.
0: Au nyo berbeli sebab pasal ya ke kena ya ke import orang punya. Tak mana lagi kait kita impu puas hati lagi. Kudek?
1: Ya.
0: Au keterubah ya pantun lagi.
1: Au tubuh ya metok.
0: Au terus ke dia wai. Nana ngawak nyawai. Paju ke dia au.
1: Beketok ya DJ.
0: Au.
1: Maya bapangan nang rindu besari-sari. Semua jakup mana didinga.
0: Aman.
1: Ti udah jadi melaki bini. Jakup tak ketemu bininya tu sakat ni nga. Namanya kenyak ya DJ.
0: Eh sikit berkenyak ya. Au. Nanti mula madu penglino mak semua maneh magang ngante udah berpuluh tahun kak meda ya.
1: Di luar
0: nak begulai ko de.
1: Me amai amai.
0: Ya.
1: Nanti ke pasar. You go west, I go.
0: Ama cikok babelakang depak bermua. Aku masih nak nyamai belakai ko tidak ya.
1: Ya lah ko madah ken biak baru-baru balas bekas-bekas budon ko.
0: Anak kaki. Ya
1: madah ke kita anang ngai ko kaso kita belakai tepi ya ko ko.
0: Iya, anang kalau ka gagi. Lama kita tu udah ya deh, udah dulu ngepuan ya.
1: Ya.
0: Okay.
1: Di mana-mana pun sama.
0: Sama. Nanti 10-20 tahun lah berubah utai leh.
1: Manis masam lah kau ya DJ.
0: Amat betul bunyi kenyo kudai wai. Okay, anak jelek bantuan au.
1: Au, thank you DJ.
0: Okay, bye. Anak tadi benua ngayit bala peninga kita.

0: Ya. Aku kan napa ngawak ngayak to. Tan jari retok tunjuk to nyunga jadi ya ge. Nyunyo kering retok peninga ya. Bapa lama nak ngayat mai aku darah subak. Kakunya tadi. Ya kita ya terus mulai ngopeninga kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, mari selamat lemai. Selamat lemai kan,
1: Wan. Selamat lemai, selamat hari Malaysia.
0: Iya, siapa ngaku beranawai?
1: Aku tu Cikgu David.
0: Alah, pengajar. Nada yang ngajar sari tu ne.
1: Kayak aku dah pensen.
0: Ya udah pensen lah ngamak. Tetap pencen. Tetap nikah ngau pengajar.
1: Aku tu dia tu dah nyadip nyanyi dah. Mula jadi penyanyi dia tu.
0: Apa ne? Bisa udah ngagak lagu wai?
1: Bisa lagu ku. Nanti boleh di nebah lagu ku lagi boleh.
0: Lama lagunya?
1: Aku tu Bidayuh ku tu.
0: Lagu berdagu Bidayuh lah.
1: Aku minat seniban ke lagu Aku Meh Pencen.
0: Aku
1: boleh di nebah lagi Aku Meh Pencen lagu Bidayuh. Abang, jangka aku mayo orang Bidayuh ni ngak
0: Banyuwa sikit Banyuwa ya sikit amat ya bala peninga Bidayuh kita sama lemai tau sikok ada penyanyi kita belum berjakup ngaku tau ya okey
1: aku pantun
0: apa pantun ya mewai
1: aku kebon ngamik buah empasa buah empasa cuma seguni
0: okey.
1: Aku terperasa aku terperasa kena.
0: Hello?
1: Hello.
0: Apa
1: nak ingat ke?
0: Apa nak bakinya ya? Udah nak tulis tadi.
1: Bedau tulisku.
0: Lagi udah lagi.
1: Aku terperasa ke Tegal nak nyadi bobini.
0: Apo?
1: Enggak ujung ya. Tok pantun tunai aja.
0: Nyaja.
1: DJ siapa to Nancy dia?
0: Iya, DJ Nancy to.
1: Oke, nanti leh nebah lagu lagi lagu Bedayuh.
0: Lagi kumiga.
1: Bisa ba nya YouTube.
0: Di
1: promo ya.
0: Nanti bisa ba Zenon. Uliah mako tanya lagi. Nabah
1: aku AKU aku meh MUH meh
0: MUH
1: MUH meh
0: meh
1: PEN
0: pencen aku meh
1: pencen
0: okey
1: terima kasih DJ
0: sama-sama pengajar ya tadi siko ari pengajar kita Bansa Bidayuh. Ya, peninga kita Bansa Bidayuh jam ke dia tu. Manyu Bansa Bidayuh mendiang ke YFM. Terima kasih. Ya. Ya, kita nguyang agak peninga kita. Hello. Hello. Ya. Siapa ngaku beranau?
2: Ini dari Miri
0: tau. Orang Miri, Anya, bagus, bagus. Mana orang Miri bisa berpantun? Keturbah ya orang Miri?
2: Keturbah,
0: suai
2: selalu
0: tau. Iya, siapa nama Nuanai?
2: Dari Miri
0: tau. Okey, terus ngepantun kita, Wai, ya.
2: Ya,
0: pengetuk
2: ke ya. Anak sulai terbaik malai-alai nutu bunga raya. Okay, kau ngai ke nuan wai. Nuan jauh di... Mek di hati, jauh di mata.
0: Ya, kak pengai. Berkenyak, Mek.
2: Ya, tak siti, ah. Burung pitu terbaik lapu-lapu. Ingat berperugung pun, Pak Nyun. Nanti nuan amat bisi hati rindu. Arab lo kami berbalas pantun. Aoknya aja, DJ.
0: Ya, sama-sama. Okeynya tadi peninggal kita hari Miri. Ya, telefon kami lagi dibuka ngagai bala peninga kita. Ya, lagi berkijap-kijap ya. Apa telefon kita. Terus mulai ngau peninga kita. Hello.
3: Halo, selamat lemai darah.
0: Halo, selamat lemai Robina. Benar gawak tu Robina?
3: Nadai bisa nyak nebas tu.
0: Oh, pia. Oh, pia. Nana gawak cerita ni.
3: Are Malaysia tu.
0: Oh, amat. Aruh ya nak gawak tu nebas. Amat bagas Robina tu. Nak kalak dia Robina tu pernah tu. Nadai
3: kena rindu mainat aja mue buri.
0: Cukup rindu ke babas Robina tu. Ngante pasal ngigak lawak nomor satu Robina.
3: Ya, darah. Kata dia nemu darah.
0: Nah, aku tahu sikit lama udah bergulang udah.
3: Okey, ya.
0: Okey, terus ngau pantunan, Robina.
3: Tuh, ngajai apa ini? Ntar ngapa guntur. Okey. Lama hari kunang calalat, boleh sijang betul ngak mua. Nuan dia tuh lawa mai apa kilat. Lepas udah berjuluk, bujang menua.
0: Apa, leh? Oh.
3: Terima kasih,
0: Tara. Okey, nyak tadi Robina. Ya, kita dulu berperindang pelinga. Lagu, ini orang merinduan tadi. Nanti lagu ke dipinta nuannya tadi. Wai, oh. Siapa nama Wai nyak tadi aku pun nak. Nak ingat siapa nama ya. Tang aku nebah lagu Wilson ngau cara Philip. Lagu bukai kau. Okey, ngarap ke terperinang meh. Anak ini yang

0: Ya, ngarap ke terpantut terpantut hati apa dengar merinduan tadi ne. Tajapan lagu ke benal ke bisi dipinta tenadai dalam zenon kami ya. Tang lagu bukai, lagu esen ngau cara pilih ke bukai di tebah ku ya. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
1: Hello, DJ. Selamat malam.
0: Ya, ya. Apa kilat, ne?
1: Untuk medak di Ura Betuang.
0: Siapa?
1: Ura Betuang, aku tu.
0: Ura Betuang, aku tak.
1: Mengenai senandak ngalau. Okay.
0: Kau
1: nak pentung rupi itu, nah.
0: Mayu orang nuju udah, ne?
1: Tu, malas. Nuju, betul. Nuju orang bina,
0: ini.
1: Jika dia just pian semua lah tujuh mangga.
0: Oh, dinga mana mana? Mhm.
1: Nada lain kau di tuan kurang kau tu.
0: Okay.
1: Lain kami kerja. Kalau dinga patang patang lemak mangkok lalangan perahu keram patah kemudi. Nuan higa panas malam pancar bulan nak peduli. Aki bari jemboi sari tanah minyak jadi roti. Anak nurut pendekat hati ketawa dulu nyabak dudi. So malas pantun mia tadi nuan pan kura lebih lambiak nusud lepa pantun ngasuh liwar aku liliah asai singkelan lebuan timun atau penudi tu dije hilang-hilang sebatu belang munyi timang menang menyaya terus Sarawak tanah galang selamat hari satu Malaysia.
0: Okay.
1: Terus galang celum burak bintang garis pedok terbaik. Anak takut dia di Sarawak di CGPS jadi terbaik.
0: Mm-hmm.
1: Malam hari terang bulan, bulan pegari penemok buang. Giga pancar panas malam, masa lagu hari penyanyi gelbut gawang. Giga gede je.
0: Mana
1: dia nyali lagu buka juga. Okey, terima kasih ya. Selamat lemai.
0: Ya, selamat lemai. Anyak tadi peningat kita. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hello. Hello, DJ. Selamat lemai.
0: Selamat lemai, wai. Ya, siapa yang aku beranau?
2: Itu amuai hari Sri Aman.
0: Ura Sri Aman. Aku gagal mati ningau. Baru ni, kadang-kadang ajak Ura Sri Aman untuk kat berpantuan, ne?
2: Ya, tenggelam timbul.
0: Nanai ngawaknya. Nuan ke ngari Sri Aman, wai?
2: Ule ya, wai.
0: Ura gengai, ne?
2: Ya, ura gengai.
0: Okay, terus ke dia, wai.
2: Oke, okay. Buah manis, buah naga, di empat mana, bak lemai ari. Selamat lemai, bala peninga, betimbal pantun, ngerindang hati.
0: Apa, pandai nak tau. Oke, okay, landia.
2: Oke, okay, kita nak, gek. Bajik mua, induk darah, landia amai, beranyam tikai. Selamat hari Malaysia semua, bersawup negap ke menua kita.
0: Apa amak landiak dan wai nama nak ali subak pantun wai.
2: Ah baru dua kali ku ngau ba pantun ba radio.
0: Apa tiwon pun maneh na di dinga.
2: Kala kala ku subak mayagi sekolah subak.
0: Patuat landiak ne. Telah ba pantun kami wai ha.
2: Okey, harap aku bisa hari, bisa masal. Lepas hari itu hari cuti. Uliah gak aku ninga.
0: Amat, nyak. Okey, ya. Terima kasih Mama Yuh. Nyak aja, nyak.
2: Nyak aja, ilah. Minggu baru lah. Nguji baru gak.
0: Okey, nyak tadi peninga sitik contoh kecukupan. Cara yang main pantun nyak betul. Engkau ya tahu suah berpantun ya. Ya, kita ke empat nemu pantun tau belajar dari peningat kita dari Sri Aman tau ya. Pihak mereka hari ya pekilat, hari silat robina. Ya, kita terus mulai dengan peningat kita. Hello.
3: Hello, nama-nama baru, Dara.
0: Okay, Robina, pantun kita, wai.
3: Ya, ke England, Nginabilon, Asia, pulai ke rumah. Lalu terus mantun sama-sama me kita cuti maya hari Malaysia nyagai kita semua bala pemantun nyagai kaki lima konukar kuen kena meli sebatang nganggup aku minta lagu kuen coba tajuk di sanggup aku. Lagi pendengar darah
0: Okay, nyak tadi Robina ya.

0: Ya, kita lagi bisik mayu awak dulu kita ngenatai ke pantun kita ya, Baldinga ya. Tulis ke kita lumul telefon 082-258-634 atau ke 082-258-633 kita bergulai ngawa peningat kita. Hello.
1: Hello, semangat hari.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Stanley Madi itu hari kampung Sungai Pinang lama Semunjan.
0: Urah Semunjan baru ya aku ninga urah Semunjan tu berpantuan ne.
1: Ya, enggak lama kini ni ada singgah orang berpantuan.
0: Okey, tap kak ninga pantun kita hari Semunjan kak.
1: Okey, pantun kita ya, buka kengali hari tu menyita. Buan tekai bermarindai, ambil sigit sumai kelawak. Okey, ngai ke bamai ke orang tuai tu kamai mudah ngantuk. Okey, nyaja.
0: Nyaja, okey. Nyak tadi mudah mengantuk aku ya. Amat nyak Robina. Ni peningat kita hari merinduan sawatnya, wai. Ya, kita lagi nyawut kangau peningat kita ke sekali tu. Hello.
2: Malam mai baru.
0: Okey, Robina.
2: Sama mai. Hari ngumpul buah pilih das. Ini hari makai buah nanas. Aku daripada nuan cukup ngemelai. Nadai lalu nadai ngasuh nuan lalu manas. Oh, ya madara.
0: Okey.
2: Auto ke darah. Tama ke bilik muda cerita katuan ngagai kedai meli hingga harap ke mana semua lekap pantuan ke di pansuat bala peninga.
0: Okey.
2: Alai ku nebas terana nade itu lain.
0: Oh pihak ne. Okey. Terang di ngaku tadi Rumina. Ya. Ya kita berperindang ya lagu ke bisa dipinta apa kilat tadi lagu dari Gilbert Gawang.

0: Ya, kita lagi apa program Aram Bepantun bukan lain kepentingan kita. Hello.
1: Halo, selamat lemai Dara.
0: Okey, selamat lemai Arwina. Terus ngah pantun
1: ya.
0: Terus ngah pantun wan.
1: Anak Cina ngarang lada datai di umai mantun rumput. Terus amai ati di dada. Di perak nuan asai kak luput. Ia merak kita di Dara.
0: Oh.
1: Tau dah tujuh pengagai apa kilat. Bialai ketamu melai rembai pagi hari nyumai salai. Anang nuan ngumai aku nyadi ke amai. Laban aku nadai bamai lalai. Apa kilatnya Dara?
0: Lagi ya malah deh. Hanya tadi Robina malas pantun apa kilat. Iya, balas peningah. 15 minit lagi kita segulas jalai program berpantun. Artinya akik bisa main wawak dulu kita ngenatai ke pantun ya. Yang mengharap ke balap peningah kita agak telefon ke konti sudah kita ningah ke berita nasional dari bilik berita Kuala Lumpur pukul 5, jadi pukul 5.30 Ranau Ruai. Ya, kita bukulai dengan peningah kita. Hello.
2: Hari muka.
0: Orang muka janang tau. Lama aku ya.
2: Lama dah. Lama dah nak ke mana orang. Tengah nak.
0: Patut dah. Patut lama nak pantuan.
2: Tau. Malah pantuan kau pakai tadi. Yang lain tinduk tu air.
0: Kena sawat nuan dah.
2: Tau. Asap melap di remang. Bulan keleman serumah petang. Ngasuh kulu boleh jelu munsang. Induk tuai aku ambil. Induk biak. Empai silau. Dulu pulai ke sarang.
0: Enya tadi janang ya. Peningah kita hari mukah baru ningah orang mukah berpantun. Ngelamak tu orang mukah sikit. Jago bak pantun tu ya. Kelebih lagi balas sirak Rosliau, sirak Inando, ya. Nah, ini no sirak tau, ya. Ina Lobo, ini no, nuan Ina Lobo. Pihak mereka peningat-peningat kita ke bukai, tu rumah Ina Cun, Ina Peng.

0: Ya, mai yang mega sari tau peninga-peninga kita ke nakalak pantun berpantun ya. Okey, kita mulai ngop peninga kita. Hello.
1: Hello DJ.
0: Ya, siapa tau sinuk nginang tu ne? Bunya sinuk nginang.
1: Bunya semalam.
0: Ya, bunya semalam. Okey, terus ke dia.
1: Pantul ke nuju Mia tau.
0: Mia, ninga mana Mia? Nuju
1: Mia. Mia.
0: Au.
1: Nurun jalo ai pasang. Ulia undang sama jalo. Harap Mia bi ulia ngau kruke cetok nyalang. Laban cubo do bulia lumo duo.
0: Apa
1: Jaja
0: mana?
1: DJ.
0: Ya, nomor dua amat. Ya, baru nomor aku. Mia bulia nomor dua. Apa Mia? Yang harap ke Mia tanya baru kenyak munyi kian eh. Ya lah ni diri Mia berlagu kan seminak bantuan berlagu nemu memia tu ya. Ya peningat kita eh. 082-258-634 082-258-633 ngai kita ke dekat berbalas pantun ya. Mak cagat udah nan raginya udah bankrupt syarikat mak cagat. Ya kita berperinang baru ya.

Iya, nya tadi lagu ke di by Ellison Awit. Jadi ya peringat mayu jam kita serkat nal laban dekat merek awak berita nasional. Jadi ngak kita ke dekat berpantun lagi kejapnya. Minggu baru mau ulih lah minggu baru tak ke dulu meh ya. Minggu baru aku dekat bungalang kita buat program berpantun. Simpan memayu pantun kita. Minggu baru kita bertimba lah. Lawan jam kita nyokap pukul 5. Ya, sebentar kita ingat ke berita. Ingat lagu ke di baik Jacqueline.

0: Berita seterusnya, penyelesaian isu pelarian Myanmar di negara ini memerlukan rundingan dengan pemerintah Myanmar bagi membolehkan mereka dihantar pulang secara berperingkat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan diplomasi penting untuk mendapatkan persetujuan serta jaminan keselamatan mereka yang dihantar pulang.
1: Saya akan undang Presiden Myanmar melawat Malaysia secara rasmi. Sebab apa saya undang? Saya undang dan saya nak beritahu kita boleh bersahabat, kita boleh berdagang, kita boleh terima Myanmar, yeah. Tapi Myanmar mesti terima. Kalau tak boleh 200 ribu sekaligus, ambil berperingkat. Dan kita akan bantu menyelesaikan. Ini cara saya penyelesaiannya. Bukan setengah orang politik duduk guna. You kecam nak ke mana? Rakyat kecam saya faham. Dia susah. Dia dapat kerja susah. Orang-orang dia tu kadang kasar di luar. Dia marah. Tapi kita sebagai pemimpin marah. Dia buat apa?
0: Datuk Seri Anwar berkata tindakan penguatkuasaan tetap akan diambil terhadap warga asing yang melanggar undang-undang. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu khas sebuah program audio siar tempatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang termasuk 5 kanak-kanak maut, manakala lebih 100 lagi hilang selepas sebuah bangunan 6 tingkat runtuh di Bandar Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan bangunan di Tal Al-Hawa itu mengalami kerosakan struktur akibat serangan Israel sebelum ini. Bangunan berkenaan runtuh dan menghempap kediaman serta khemah berhampiran. Menurut agensi itu, kekurangan tempat perlindungan menyebabkan penduduk terpaksa mendiami bangunan rosak walaupun berisiko runtuh. China dan Rusia menentang dan menggesa Amerika Syarikat menghentikan perluasan ketenteraan dan persiapan untuk berperang di angkasa lepas. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, menegaskan Beijing menentang usaha menjadikan angkasa lepas medan perang serta mencetuskan perlumbaan senjata. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov pula berkata, Moskow berharap ruang udara, ruang angkasa dapat dikekalkan bebas daripada sebarang senjata. Menurut kenyataan Space Force Amerika, keupayaan kawalan angkasa itu merangkumi misi mencabar dan mengawal domain angkasa bagi menjejaskan keupayaan pihak lawan. ASEAN menempatkan bekalan bantuan bencana lebih awal di 4 negara anggota, iaitu di Filipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia bagi mempercepat mobilisasi bantuan khususnya berlaku kecemasan dan bencana. Menurut Setiausaha Rendah Pejabat Pertahanan Awam Harold Cabreros, 4 gudang serantau itu membolehkan negara anggota ASEAN menggembleng sumber bantuan dengan lebih pantas di samping melengkapi usaha tindak balas bencana di negara masing-masing sejajar dengan perempatan ASEAN, iaitu Satu ASEAN, Satu Respons. Akhir sekali, Bot Sukan Bola Sepak Piala ASEAN FIFA. Skuad negara digesa memanfaatkan saingan kejohanan itu di Indonesia sebagai medan menguji kemampuan selain meningkatkan prestasi pasukan. Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Datuk K. Raja Gobal berharap pemain beraksi tanpa tekanan serta memberi sepenuh tumpuan terhadap perancangan dan pendekatan taktikal bagi memburu keputusan positif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syaridah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 1609 dalam tahun 1989. 6 ikut pengakap Sarawak udah nerima lencana pengakap Raja hari yang di Pertuan Agong. Anugerah tu ianya Siti Anugerah ti pemandu tinggi bab bidang kepengakapan. Sebedau nerima anugerahnya ke semua penerima udah ngulu sekedar siri ujian ti tusah yang kaum mengagak pemutus bab sekedar perkara kemar betapi kes-kes ngengit ngayan ke pengepuh fizikal serta penglandia bab perkara nyadi tuai. Sida megah diperhati hari sukut gaya tukuh pendiau diri, gaya dalam city team, ngatur program, penglandia nyumai setengahan keteladan timanah ngagai raban bangsa. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor ngari ke yang di Pertuan Agong nyuak ke lencana ngau Siti Pikit ngagai penerima bas semengkah pengerami ke diatur ba Astana Negeri Petra Jaya Kuching. Sekda hari penerima tu ianya Roslin Tan Chiu Ping, Bong Chui Pin ngau Liao Sun Fan. Anugerah ke diterima tu mandang ke pemujur Raban Pengakap Sarawak basuku disiplin, pemberani, kerjasama ngotukuh nyeri tuai tinya di pemuan berguna lebo nempak sasiah ngau penyulut diri.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Dina ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Ya, hanya tadi lagu ke di bayi Gwen. Cerita lagu ke di pinta anak Tessa ngau mega Peter ya. Jadi peringa mayu anak kata aja aku bulan kita bawa rentak ngeli hari. Lapa udah tau Matthew Abu. Dekat bergulai ngau kita bawa sadar lemai. Dan sebenarnya bergulai ngau Matthew Abu kita dekat ningga ke Randa Ruai. Sitik program ke dikeluar ke Monica Midi ya. Dan sebenarnya sitik lagu kedibai Heli pelakon. Kena aku ngujuang ke rentak ngali hari kita cari tu 16 hari bulan 9. Otong mumpuk dulu aku. Bye-bye.

0: Mama lemai ucau. Mama beritahu dari tau. Ini kita tu baru udah gerain. Nyau tabi yang baru gak akai. Akai. Ngapa dia batu orang pergi akai. Lama kini baik bala ucau mendak pengami ahli Malaysia. Bapasak anyua. Cukup ramai ucok kami ditau. Tapi ini kita tu nyau kemai besar kaki gajah ucok. Udah tua itu main apa media ya ucok ni mesir nemu mejai inti udah lama kena. Ya ucok ngenang pengalami gak tadi. Cukup rindu hati mada orang berbaik ke menera Malaysia ucok. Ya, nak berasai kaki pedes dengan mata kurang berjalan. Malah mayuah. Nak mukai-mukai. Nak begau. Laban sangau akai sangau tu. Lagi ingat kita dulu hati sangau ke Mekit. Tau ke dekat Melih Kresa. Bilik bakar sofa. Mija. Mbak tanyuak mall. Lagi ingat kita. Ya, sama-sama kita ingat tampun kita sangau gila mecet orang cok-cok.
1: Dalam itu pergi perjalanan, pergi kai pasar kunyuk juga. Sama itu banon kereta, itu sangatlah. Sama pergi banon punya kereta.
2: Hei, asal lepas kula. Laju ke, mai. Kereta banon juga ke kanak. Kereta tu baik dari. Dah saya buat pasal dia lagi. Kadang dah ambil sopa ke memanah. Angkut. Kita beli orang.
3: Hei, sabar ni, sangau. Dek ke berumban aku ke debaik di berumban akai nadai kanyuk mallnya bangal lari lagi te sida supa bias lagi kati ai jemari mija ke beli dai te na kanyuk mallnya sekali beli de lagi ne sangau
2: kalau ga jaku dengan nyua kaku banun ente aku tu supa nak balang pengrindau ah sikit jadi ngawai pergi ku kliak punya lemu dai no mau te na leh ha tangkup aku. Aneng gak kanyuak muanya. Pasal kanyuak bateng, kanyuak bukit, kanyuak sungai, kanyuak. Boleh aku beli magangnya. Keh, no lon-lon. Ah, ngau tidak pengurus hati yang datang rumah. Pan, boleh ama beli aku. Paman, meh. Kena nyaga. Balas tidak kamian, balas tidak jani aku. Nah.
3: Pe raya gede tu sangau sangau nyumunyi cerita piram li ke dagang ke mensia de kam li sa pengulau sida tu rumah nyok kata te pasak kanyuak tu atu sangau aku nyingah ke de bamua kanyuak mua nyajak lagi aba ku ka terus ke hospital lagi de ngiga minut bisa ya aba pasak kanyuak dia engka de pulai lagi kan umpa minut ngiga minut de aku tu na lama jak tu lagi udah nganjo barang ke hospital lagi lalu pulai baru aku.
1: Sampai sudah kanyum mall kedu, sanggup pun cari jalan-jalan makan cari. Tapi bukan-bukan, itu jalan-jalan cari sofa serkaun Malaysia satu hari juga.
4: Ini orang berjual sofa jemari kau jilap kan eh? Mai wah amat urang sai tau. Nak tau pemisi Mimi. Mama dak pemisi ari Malaysia. Betul dua sidak tu ke pasar kanyua. Uji pemisi ke beketau. Tinua di rumah kita ne ari ke sifa ba pasar kanyua. Ngrepak ke pasar kanyua ja sidak tau. Asai ku nian kedai. Beli ke kereta bilik kemurahnya ko gilap. Nama iwa tu gong tanya dia. Apu sampai 70% diskaun. Akas suku malam. Nama nyak suku malam. Nyaga kedai dengan dia.
1: Oh, sangat. Welcome. Welcome to my furniture. What's up? Oh, sangat. Kamu ini janda kaya temboi kanya. Apa ada macam sangat? Mau sini datang mal kalau mau beli sofa baru kah? Itu katil baru kah? Makan meja baru kah? Itu sofa ada baru. Off-roofnya.
2: Apa dek kenyua balang nyapiak suku malam? Pakai dek aku nemu dek nyua balang tau. Ya main aku telefon dia ajak tadi. Hari aku nak kaki tau. Minta kalau ke dek ni dah makai batu ngau sofa sukses. Nak aku tau berumah baban nak temani ke diri. Ketekal tak membeli ke kerasa. Bili aku tadi. Nyo buguai sudah aku tu datang kita dekat mulia ke desa nari Malaysia.
1: Ini semua sanggau ini kawan punya. Tokekong lekong punya ini. Itu adik beradik kepada kong kali kong. Perabot ini semua Cina meri juga. Bukan tara India punya meri. Saya tolong jaga juga. Saya tolong jual juga. Komisen juga pakai. Siapa tahu marah untung neri. Ini hari sangat jangan kaya mau beli. Mana tahu komisen banyak juga. Kasih tahu sama saya. Apa mau beli? Apa saja? Singki kah? Mau beli katil baru kah? Itu meja kah? Makan seramik punya. Ini sangat. Kamu tahu ini. Ada tahan 50 tahun. Sampai gigi terak, sampai mati pun terak-terak rosamnya. Ini orang kata, itu cakap. Generasi tiga. Bagus, itu pakai pengantin baru juga.
2: Dia nak banget ngemelik kaku, nih, suku malam. Masuk aku beli katia baru. Nyabar rumahnya agak mana. Nak patut aku. Masuah bala jani tiluak bak kati aku nya. Eka agik maneh bak rumahnya. Tega kak meli kati baru. Aku kak meli mija makai batau rumah dek. Semaka ke dibeli na jilap nya. Nanti uliah. Maneh garinya. Nanti bisa sofa murah ke maneh hari na jilap. Kak maku meli lagi.
1: Kasih pilih saja lah sangga. Sini ada pilihan banyak juga. Meja. Betul ada. Meja rotan ada. Itu kerja juga ada. Itu kayu bilian kayu. Jangan juga ada. Ini diperbuat daripada itu. Padi juga betul. Daripada subut kelapa juga. Apa macam? Macam-macam ada. Pilih sejarah. Ini satu juga ada. Seini serva city diperbuat daripada itu kelapa sebut. Ini tarak mesin jahit, ini tangan juga jahit, banyak lembut bikin tidur. Itu kalau tidur kalau mimpi handsome lelaki tidur sampai terbangun besok pagi sampai terbangun juga tidur. Ini bagus punya lah. Ini tilam, lumut.
2: Nemu mat dek ngelangku angku kai kedi jual dengan tok suku malam. Dadai usai nak mana? Bak masalah harinya. Nemu dek mu jual aku ne? Beli ke barang dek? Mani ya mulut dek? Nang awak mani abak tucum? Anang mani abak usai lempak? Nanti kau bakal saya dempak dah lama kebik mana yang saya tahu. Dia tahu mimpi-mimpi ku saya dia tahu ya. Nanti ngenak kacil tu. Mimpi ke Mr. Universe Malaysia John Watson nya. Bergagak lagi. Ana ajak remban. Lembuah cik galik bak kacil baru tu. Memimpi ke dia.
1: sangau. Ini macam hidup mau juga. Itu promosi. Promosi tak kena promosi. Orang putih cakap, apa macam orang putih cakap, sell yourself before you sell the product. Itu knowledge. Itu cakap sales knowledge. Itu macam lah. Sell yourself before you sell the product. Itu macam sanggau. Mau hidup mah.
2: Aku tahu kat Malaysia kerasa rumah. Keteguh mana hakik hari dia beli nak jilap. Penyak tuju aku. Jika kaku ke mana-mana hau. Untuk lega ngek ini jilapnya RM5,000. Ngek aku. Nata nak lebih RM1. RM5,000. Kan diskaun. Ana lebih ya. Itu kurang hari ini jilap. Haa, merti dek. Engkau marah. Untuk barang yang 50%. Engkau break dek. 60%. Ya, ya.
1: Cik. Kotor punya lecemi. Ini macam muka. Orang sudah kasih 50% diskaun. Lagi meminta komisen apa macam memakan. Saya bukan toke. Saya komisen juga makan. Kotor punya lecemi.
2: Kumai dek ale aku. Kumai ale ada apa ngai ku kon mude? Ah. Dek ka amuriah perangai ku tau. Ah, lagi ku melai 1.4 ga. Amai ampiak. Ah, jambalan tu bu munyi urang ni mang dek bemua ku tau. Jika ka ku. Ni sapa ngam ja batau. Ke mana-mana hau? Ale ngiga jai.
1: Ya, tunggu sekejap. Saya tengok itu kertas invoice harga juga orang. Itu jilap punya. Iya. Ini dia. Itu saya cakap sama lo itu. Sungau, kemarin itu jilap juga. Itu bilis. Itu sofa leather punya. Itu kulit lumbu punya. Itu ringgit Malaysia 7,000. Sama itu meja makan batu juga seramik. Itu punya 4,000. Itu tambah lagi satu. Itu katil satu 500. Itu on the spot. Itu bayar terus. Orang putih cakap cash money. Ini macam lah.
2: Eh? Namanya ngemalnya. Udah diskaun berapanya si kemarin? Beri mereka kasih sayau 1,000 seset gini.
1: Uyo. Cik, tadi cakap kalau mau mahal daripada itu jilat. Apa macam ini sirkaun selepas masih kasih harga ribu-ribu juga. Ini meja batu diskaun 20%. Ini serva diskaun 50%. Tapi syarat juga ada.
2: Nama syaratnya cukup marah. Dek, anak membula dek cukup marah. Dek, kuriput lagi pulih dek, lapan. Lalu buka bula.
1: Apa mau pulih-pulih, sengau? Itu, tiap bisnes, itu businessman mesti ada syarat. Mana ada syarat-syarat polis juga. Just kotor punya. Itu dengar sini macam saya cerita itu syarat kalau. Syarat itu orang putih cakap them in charge this. Ini macam. Syarat pertama itu. Diskaun ini satu hari saja. Sebab ini hari Malaysia juga hari. Ini hari September 16. 16 September kalau. Itu Malaysia hari. Itu kedua syarat. Tara beli tang punya. Itu mesti beli cash. Itulah macam kamu itu beli. Itu mau pergi beli kide. Beli garam, beli belacan. Itu bawang juga. Semua ada ke tauge ke apa. Semua cash. Dan syarat ketiga. Itu tiga nombor syarat. Kita mesti beli itu tiga jenis barang. macam sofa kaset tu, meja makan kaset tu, itu almari kaset tu, itu tiga barang baru boleh dapat diskaun. Kalau beli dua saja apa mau diskaun? Saya apa memakan komisen apa masa? Yes, tak ada boleh pakai dia kotor punya orang.
2: Aku banyak amat kecaranya. Aku mana kedek kemarin. Reset meja batu bisik mak bantau. Lebih hari tiga menyak. Cukup menyak salah.
1: Ayo, apa macam lalu? Apa itu macam? Itu meja sama mungku. Itu set satu. Mana boleh pisah-pisah? Itu macam, macam kamu punya tangan sama. Itu kaki lah. Ya, sama juga orang-orang. Dua tangan, kaki dua juga. Bukan juga sanggup orang empat orang. Sama itu macam lah. Kalau ada kaki kalau, tak boleh sama itu tangan. Kaki-kaki lah. Ayo, ini mana? Tak ada otak punya orang. Mana letak tak kepala lutut ke punya otak? Ayo.
4: Ini makanya. Mana dia aku beli? Pelabuat dia. Mayu amat salam.
1: Apa nak kotor punya orang? Ayo. Tak ada pakai tak apalah kalau tak mahu lo. Kamu juga kalah sama itu. Bila punya mama, dia makan atas meja baru, duduk sama sofa baru, tidur juga atas katil baru. Kamu masih lah tidur lama punya pakai. Cis, tak ada malu punya orang. Tak ada mau beli tak apalah, tidur juga lama punya tempat.
4: Mungkin lah Mira, seset meja makai, ngau seset sofa, seret selipal. Nak kemiatnya lah. Amah meh, kena nyukup satu cetek. Cukup salahnya.
1: Ini macam baru kanda jaya, kanda kaya. Bukan janda kaya. Sekejap pasang kau, saya kira dulu ha. Ini pun nak dapat. Ini pun semua. Semua harga. Harga sanggau Malaysia ringgit ha. Sanggau bukan rupiah. Itu India bukan India, India duitnya. Itu bukan rupiah. Itu Malaysia punya duit 8,250 kes sejam. Kes hantar ke lo. Ini hari terus pergi tim bawa kayu. Tapi ini sanggau, you jangan ingat eh. Itu lori punya duit. Itu lori tambang lah. Itu tera masuk. Itu lori punya tambang mo. 200 kalau 50. Itu macam mesti mau.
4: Eh? 8,000 aja. Ingat cukup malam. Mama nak tahu nak dari masuk tambang. Mama aku tahu aku lah. Dek usan. Rabuat tu pulai ke rumah. Ya. Dan punya nyawa sama wai kanyuaknya. Amat terlalu dek tu. Cukup marah ngos tutup tuai tu.
1: Itu kalau sewa punya lori boleh punya. Ini pak kalau mau saya tarik kasih saya diskaun. Itu lori 250. Ini sekarang kalau lo mau sewa itu lori lagi besar, saya boleh atur juga. Boleh sewa, boleh. Satu lori sewa ini barang 3 item punya. Boleh 3 kali ganda. Itu 1,500 tiket sebarang. 4,500 ini semua barang. Boleh bayar 12,750 itu kasih. Mau tak? Saya tadi barang tak mau cas lori kalau 250. Kamu juga banyak cakap. Saya sudah kasih diskaun. Ayo, sama. Tak boleh pakai punya orang.
4: Apu. Mamat lah. Itu kemarin.
1: Itu nak kira kalau lagi ada mahal beli. Iya. Tapi lagi mau ke terima. Apa macam? Kalau mau terima, beritahu lah. Iyo, kamu ini segau. Mau kalah apa sama itu? Gila punya mama. Iyo.
4: Biasanya. Pasal kutuk nak leh lah bang ini gila. Nasi aku tu sempat ambil duit tadi. Dek kau, dek baik. Itu dek dah kedai dek kau. Ayu wang aku. Dia kau out. Aku tak benuk tak kira. Tak ngesor. Biasa kena beli aku. Ngakai ini gila. Kami tu rumah. Buat kemawai kanyu waknya. Jambat dia tahu, dia tahu, dia tahu. Rumah yang ada. Anak tu ke. Ngaku. Nak nyari aku ke bertiga ke minum.
1: Kira-kira 3 jam selepas itu.

0: Apo, apo, apo. Maya, tay bay luri sebelum marang bak berumah sangawnya. Jabut? Oh, jabut. Eh, namau tay kebeli ni di sangawnya jabut. Nyau na ngeturang keberangkut hari tadi nya pedaku.
1: Maya, Maya, tay beli ini. Ini ku sangawnya peminat. Pedak. Sofa beli, bijak. Kamu meratnya rak kasut, engkau ken rak kasut macam-macam mutai, engkau kata beli kak kata beli, ya kak bayar ya mati, kini nyak ini, engkau raknya nyak rak kasutnya, kak kena ya kengka kasut buat kena ya ke kebun kini, berarti nyosingit luri. Angkal sungguh marah nyemai beli barang ni. Tak tinggi ni. Ini. Udah temu di berangkut tidak meja matau di. Tidak supa di. Ada yang kena guna. Tancut kena terbeli kan.
2: Ya minuman baru kak pulai luri juga maran balat pengemacas luri juga maran tiga kali lipatmu deh nemu dan minuman 4,500 cah luri apa ngemanya
0: salah pengawak sebu marannya sangau ukanya banget hari miri ke kuci yang luri kemaik barang denya tahu report dia ngakai upis kaminya sangau deh. Bisi City Apps hari upis dagang dalam nua kedikumbai orang aduan suri nyak dor kita Indo ngagak report nanti bisi ditipu orang dagang di luar asuh dijabut nyak scan kede QR code kutai kedikumbai orang QR code nyak asuh dijabut ngatu ngadu ke bat telepon deh ukai semina Indo keditipu maya beli barang ajak nyermu disangau nanti bisi ketemu orang dagang nyual barang ngelui hari kepatut ndak engkah tanda harga tahu riput magangnya ngakai upis dagang dalam menua nemu dek nakak bulan 7 tu tadi upis dagang bisi udah nerima 5,000 lebih 5,000 lebih aduan suri hari orang Indo di serata menua Malaysia tu anti di bisi ninga randau bak program randau pemansang kau program Indo hari upis dagang dalam menua direktor yang putuan metiu bisi pejaku harinya bisi nyebut tetun pun dek
2: Mama dek minuat, apa dek lawul mada akai? Tiba-tiba aku marah aku terminuat.
1: Ibu minuat, dek ukai nak nemu ini kau sanggaunya. Tiap-tiap kita serumah tom lete baru, ya kagak semuanya. Nyatu nyekam mekit, ukam mekit. Ina gilapnya beli barang. Aku ke asuaya nanya ke gilap. Dini beli supa barunya ku ya. Tidak gilapnya nanya letuna ya. Orang bisa pilak. Lu bisa luri kenangan ku sawit. Sigi gak udah syarat beli barang diskon. Diskon bebesai tang mai kediri barang nyak ya ayah gilapnya untung mah laban kebisi pilak mai barang tuza ini ku namanya ngarap kenyawa kebesai gilap kuliah ke berangkut barang nyak tang ketegal kengela. Ini sangaunya kiranya ya kekirayanya kemekit ini gilapnya kemekit tiap-tiap kita serumah tu kapak kira kaya ke kena tipu suku marahnya sepe ke saya yang pukai ukainya sikit minta ke keminta tipu orang punya. Baik ya suku marang kepecerakut. Nah, dari mini punya kemenang. Utai sedikit pelengah-pelengah. Mapap-mapap. Paloi ada berbagi dengan orang ini punya. Hei.
3: Mulai ke pengrugai ucau ngagai sangaunya lalaban terlalu ngai rugi deh lalu ke mekiat urang deh nya lama penyadi sangau 2024 tu bau jika ujuan tahun age metro ngai ulang nak berubah susah ngila sangaunya jadi urang ke ngeluk ke diri balanau ruai tau sangau nensi manggai. Dah buat tau ke suku malam merini liben banduan melati badai minuat monika midai lalu program lana luainya tadi ditusuan serta dikeluar ke monika midai yang kesal kita utuh.
4: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
5: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
6: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
5: Ingat, Piten ukai Yuten.
7: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundam penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
4: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
7: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
8: Sada lemah. YFM.
9: Waktunya kita susah jua. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga menteri kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak backup.
10: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
9: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si backup.
11: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: Begulai sejalai.
1: Hai, aku Diali. Terus meniang ke YFM dengan RTMK YFM Begulai Sejalai.

Alexander Peter Celemgau lagu yang joget and sabi pahit ya. Untuk biasa dah lemai, sehari tu lemai hari ketiga. Selamat itu hari Malaysia pegak. Ngagai semua peningat kaki ningat kami. Untuk biasa lemai tu ya. 3 jam di konti. 6 pukul 9 malam bulenggau. Tu dah pangan DJ MA tahu ke tiu di Bandar Kuching. Boleh ningat kami kena 101.3 FM. Bisa hujan dah lama ngali hari tadi wai. Muak ke lemai tu kira ke mana gari kita tebal lagi bala kita engkanya benung dekat mansang ngagai palan convention Borneo BCCK Kuching endur ngintu hari Malaysia renggat kebangsaan. Okey, bakal selama lemai hari tiga udah tu lagi mending ke hello why sibu abu lenggau pengari kita lagi. Okey, tang sebenarnya merindang kita engkau lagu kedua mega ungkep ya lemai tu tusun lagu kita lagu Ari Lennon Richie engkau lagu ya bungai merjas. Okey, kami juga tahu di dengar kita secara online RTM klik kena channel Astro 871. Dah tu, kita ke Sibu. Hello, why Sibu?

0: Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kaya. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Ya selamat lemai bala pendengar. Bertemu baru kita dalam Hello YC Bu. Mulai ngaku nana bakal ke lemai tu. Berita keterubah ke dikongsi ke bala pendengar kita. Banyak lebuh habis cakup kawan ngawal inisiatif Merit TV Pintar ngagai sekolah dalam sitap Parlimen Tanjung Manis. Di akaban Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab. Madakep ngawal nyedia serta ngedekap ke peringkat guna ngajar ngaw belajar berplasar ke teknologi digital di sekolah. Di kena nentu ke proses ngajar ngaw belajar PDP setipik ngaw pemansang pelajar bajeman digital. Mengawak ngenak teknologi.

Pelajar ngamai macam aktiviti kelas interaktif. Ia berarti ke peringkat guna teknologi yang keman ngasuh pengajar oleh ngajar mengena cara ke kreatif serta menar ke biak ngau diri dalam pengam pelajar dalam kandang endul tik lebih dinamik. Penyuluh teknologi nyadi ngau jam 4 lalu sektor pelajar mega endak dikelawang hari ubah tu. Inisiatif tu dekat diteruskan dengan rangkat ke nangkan ketnya nyentuk ke tiap sekolah Basita Tanjung Manis andrima 2 unit TV pintar 65 inci nitih ke kriteria ngau penetap. Lalu nganyak mega yang ngarap ke pengawal tadi oleh ngeremai ke pengawal ngenak teknologi digital dalam kelas. Lalu arinya mega oleh mantuk pelajar berjalan ke pelajar yang lebih efektif serta nempat rebak nembiak ke sediaan napi peminta rampak pelajar ngau profesional ke majak di berjalan ngenak teknologi. Okey, yang tadi berita kita keterubah lalu berita kita kedua. Lebuh kebijakan buat program segulai sejalan nyaga pengerai 2026 ke diatur panel penyedia penemu klinik pengerai julau di rumah tangai. Nang ayam api nama tu tadi di akaban Parlimen Julau Datuk Larry Seng madah ke komuniti patut muasa penemu asas berkaul ngap pengawak nyaga pengerai serta timbal keterubah ngagai penusah ngenyit dan bantu koya ukai seminak mantuk nyaga pengerai dirit serta magak bisik potensi nyelamat ke nyawa. Laban penyedar berkaul ngap pengawak nyaga pengerai mesti seluruhan diteranak ngambil ke komuniti nyikap diri ngam mana hagi napik seorang penusah ke tau nyadi kelebih hagi dalam timpuh sebedau bantu perubah datai. Ia berarti ke penemu pasal kardiopulmonari resusitasi atau ke CPR antara pengelandi ke patut dipelajar terbanyak ngasuh individu boleh beri bantu ngau langkas ngai sidak kenapi penusah ngenyet perubat. Dengan latih ngau penemu ke di sedia di komuniti di ke anda lagi berjalan ke atur ti patut maya penusah ngenyet nyadi kelebih hagi maya bisi orang berguna ke bantu tumu sebedau bantu perubat datai. Penyedar ke bagatuk koya berguna amat laban kita nak nemu ke maya penusah ngenyet tau nyadi tau ke sapa ke tau berguna ke bantu kita. Nambah kenyak megak yang madah ke pengawak nyaga pengerai patut disukur ngau pengawak bersama pengerai engkau tetap yang kau merasa darah dikena mantuk individu berarti ke status pengerai sida serta ngelala risiko ketauknya ditumu. Engkau nyamaga ia merangsang komuniti ngemeran ke gaya penghidup tiba pengerai yang kau seruran exercise nyadi singkang ke berguna amat dikena nyaga pengerai tubuh engkau pengerai ti komprehensif. Okey, lalu berita kita ketiga ke dikunci kong balap peningkat kita dalam Hello Why bagai kelemah itu pengawak berjadi ke pameran mini berserimai engkau hangin tu hari Malaysia 2026 sudah diatur kena ke hari 1 2009 tahun 2026. Jadi pengawal tu tadi sudah diatur buat pekarangan pasaraya Bisonte Sibu. Lalu ia kini berwasa berjadi ke program tu ianya Presiden bagi Menua Sibu ianya Tuan Supri bin Awang Said. Lalu berita ke empat kita ianya pengawal ke dekatnya di minggu tik dekat atai. Kena ke 20 hari bulan 9 tahun 2024 ianya pekit ngintik GP Pelawai Seri 2026 ke diatur sedia hari Jabatan Laut Sarawak. Pekit ngintik tu dekat diatur buat pantai Iftitah Resort ngau restoran Belawai kena ke 20 hari bulan 9 tahun 2026 kena hari Minggu berengkai hari pukul 8 pagi nyentuk ke ngagai pukul 5 lemai. Lalu flag off GP Belawai Seri 2 tu ialah dekat di penyadi ianya yang berhormat Datuk Haji Len Talib Saleh yang sapit menteri pemansang bandar ngau pengeraja asal Sarawak. Berita ke penudik kita bawa Hello YCBU kita bakal ke lemai tu ianya bakal ngau jualan ramah medani. Jadi jualan ramah medani dekat diatur kena ke 16 ngagai 17 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena ke sari tu ngau pergila berengkai dari pukul 10 pagi nyentuk ke 3 lemai. Jadi jualan ramah medani tu dekat diatur buat YouTube supermarket buat jalan Grand Hyatt di Sibu. Ngau berita jualan ramah medani tadi nyat ngujuang ke Hello Y Sibu bakal ke lemai tu. Terima kasih.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lop menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Kuo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri.

0: Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpuh, awak kesidak uleh nelebak ke diri, hidup bergoleng dengan orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuh megak, bisi penanggul. Tau ke pengurang yang empuh, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
2: Ya, balik kita ke baru muka radio. Ninga kami sada lemai yang kebiah lemai tu. Terima kasih. Okay, bang jam ke terubah. Ngetai ke pesan berat lagi. Urut pukul 6.40 menit lemai. Di nadai penanggul. Pukul 7 lagi. Mai kita sebab mending ke berita ngelansa. Ya, hari kaban aku. Rogers Booking. Bak palan handur ngintu. Pengurami dari Malaysia. Rengkat kebangsaan. Hanya bak BCCK Kuching. Pukul 7 lemah itu lagi nanti nadai penanggul neh. Okey, kita ke baru muka radio dengan kami di Selampur Hunua kita tebal lagi ya ke nadai gawak sore itu berserim baik gawak hari besar benung lelak barumah tau ke benung dekat bebelah utai bak dapur dengan kami. Okey, nama kini engkayu lemah itu ai. Okey, ngarap ke lantang hati lebih kita ke begulai gaw diri sebilik tau ke gaw bala kaban-kaban kita tau ke bala kabar belayan ke bisin muai ngagai rumah rumah bala kita lah lemai tu neh. Okey, terus ngau kami tu lagu di sada Gilbert Gawang merindah kita ngau lagu ya bungai ke tanda tua. Kedua lagi nginjau lagu dari Zambri Amera joget darah bajia ya.

Sapa dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

0: terlebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, jam kita pukul 6.39 minit lemai. Aku macam pesan ke bisa diterima kami ungkap ya. Suara itu 16.39 pesan pemati ke terubah dituju ngagai kaban belayan kenala niang berdai anak serita ke Indai Jeffrey. Pesan diterima datari Frankie anak Jimmy tau ke Titi tau ke Alice anak berdai anak ngagai niang berdai anak serit ya. Madah ke berdai anak serita ke Indai Jeffrey tu udah nadai kena kari dua kemari 15.39 dekat dintu balamanyu lemai tu 16.39 bak kampung Raja Wali Teku lot 1679 Jalai Raja Wali Pasar 3 ya. Dianjung ke pendam kena ke hari 4 17.9 pesan dituju ngagai kaban belayan di panjang baru hingga panjang atas di Roban bala kaban belayan di Sungai Anti bala Indai Atiet di Rantau Panjang Jaya kaban belayan di Miri di Beram gau bala di Nanga Entabai Julau gau semua kita kenala niang berdai anak serita ke Indai Jeffrey kalai penerang ke Silia kita tahu telefon ngagai Frankie Jimmy ngenak lumur ya 013-844-9325. Ngalih pesan kedua pesan pemati mega dituju ngagai semua kaban belayan madah ke Nayan anak Mujab tau ke Indai Tommy anak Langgau tau ke Rundi udah nadai bah hospital Suriaman kena ke 15.9 yang tu dekat dintu Balamanyuh bah rumah panjang itu rumah Sebli Batu Bini Atas selalu dekat di Sengai kena ke lemai tu 16.9 dianjung ke pendam kena ke hari 4 pukul 9 pagi pesan dituju ngagai kaban belayan di Batu Bini Baruh di San Panjai Ngau Pandak Empit Bulu di Cangkul Trinting Lalang Kampung Kutai Sebangki Panjai Ngau Pandak kaban belayan di Sayat Suh di Seremat Kelampu di Merio Sedan Merio Nanga Jawung Seriang Kumpang Pauh Ngau di Kumpang Langgir Ngau semua bala kita kenalan niang Nayan anak Mujab tu dipindah datai ngagai rumah Sebli Batu Bini Atas. Ngalih ke pesan ketiga pesan pemati datai dari bujar anak Anggau tau ke apai luncai ngari ke menyadi ia uca tau ke lemu anak Anggau hari rumah kanang nanga kebiau di Sungai Sud Kapit madah ke pemati indaya jandun anak Abid tau ke indai uca tau ke bini niang Anggau anak Enyang iaitu dah nadai hari 2.15 hari bulan 9 dintu bala manyuh bak rumah anak ya uca tau ke lemu anak Anggau di Country Heart Jalan Ulu Sungai Kapit kena ke hari 5 18 hari bulan 9 dianjung ke pendam kena ke pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kabar belayan di rumah kanang nanga kebiau bala di Sungai Sud Sungai Benar Batang Balih Sungai Gad Sungai Ibau Suau bala di Merirai Batang Rajang Belawai Menuan Kenawit Sibu Igan Wak Pakan di Marau Bintulu Miri Limbang Enggau Kucing Enggau semua kita kenalan niang jandun anak Abid penerang kesilir atau telefon ngagai uca dengan lumur 012-550-3039 tau ke bujar 011-1568-0904. Pesan keempat tu datari Lucy anak Unang ngari ke Sendai anak Kanyan madah ke Indaya mundun anak Berawah tau ke Indai Gani dah nadai kena ke sehari tu 16.9 mesan ngagai apai dagang ke Indai Dagang di Ulu Mukah ngau semua kabar belayan di Ulu Mukah Sibu Jalai Mukah Sekuau Tamin Selangau Tatau Bidulu Batu Niah Miri ngau semua kita ke ngelala niang tu kalai maya ngubur niang tu bedau ditetap ke lagi aku macam baru pesan abak renggat kedua merina kita ngau lagu di sada Jimmy Nyayeng Nuan Meruan di Hati.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, aku nampuan baru macam pesan baru ngat kedua tu. Inya pesan ngata sulit lalu ngambil interbalu. Pesan tu datang dari Steven Entering anak ringkai. Madaka pengawal ngata sulit ni yang apa ya ringkai anak empari tau ke apa yut. Lalu ngambil interbalu. Nguan ulit kena ke lemari 6-19-9 ngata sulit. Pagi hari Minggu 20 hari bulan 9. Baru mah Riti di Sungai Bakung Jalai KJD di Bintangur pesan dituju ngagai semua kabar belayan ke jauh ngau semak bala kita kena boleh diberintai ke ditumbagang bala kita kenglala niang ringkai anak empari tau ke apa yut dipinta datai magang. Pesan kedua datari bagi anak gelagai tau ke apa bunyi dekat madah ke pengawal ngetah sulit niang bini ya asun anak jantum tau ke indai bunyi semua kita dipinta datai kena ke 19 bulan 9 hari 6 malam nguan ulit lalu pagi 20 hari bulan 9 ngetas ulit lalu muai entabalu jadi pengawal tu diatur ba teluk lubuk nanga sangan di tatau pesan dituju ngagai semua kaban berlayan di batang sangan muput kanan gau kibak penyarai pelawan muka berdengan penipah di tadak nanga selilai kakus tatau entajum batu niah bintulu batang arib batang rajang tuan majon di simpang bayan gau semua kita ke daulah dirintai ke di temagang kita ke ngelalah niang isun anak jantum. Pesan ketiga datang reverse tau ke tiung anak kunyuk ngari ke sidak ia sebilik. Mesan ngagai semua kebabelayan ke diau di Sepemanjai Batang Balih di Sungai Mujung, Sungai Nanga Belawai, di Pasar Kapit Nanga Gant, Batarajang, Sibu Bintulu Miri, ngau semua kita kena boleh dirintai ke ditumagang. Dipinta datang ngagai pengawal ngetah seulit niang ini sedat tu, inya niang bayan anak dangih ke dekat diatur, baru macin di Nanga Seranggil Balih. Kena ke 18 bulan 9 hari 5 nguan ulit pagi 19 bulan 9 hari 6 ngetah sudah pukul 9.30 minit pagi nak cara sembiang kalai benerang ke silia kita tahu telefon yang indai awi nak lumur 019-702-9377 tau ke vest tau ke tiung anak kunyuk nak lumur 019-931-6880. Pesan keempat pesan ngetah sulit datari Nuyah anak Sinda. Madaka pengawal ngetah sulit niang indai sedak ya. Niang Sinda anak adih atau ke indai Nuyah. Ini nia keudahan adai kena ke 2 bulan 9 tu tadi. Pesan ngetah sulit tu dituju ngagai kabar belayan bak rumah janin di setuan besai rumah Belabut Binyuk. Sungai Mas, bala di tuai rumah Liau Suai, rumah Belili Ulu Niah, rumah Dika Sungai Anak, kabar belayan bak Ulu Arif. Rumah Allah ngau rumah Jaya di Sungai Arif ngau di Semanuk ngau semua kabar belayan kenglala niang Sinda anak adiah. Anguan ulit kena ke malam hari 6, 19 bulan 9 lalu dekat di ketas kena ke pagi hari Minggu, 20 hari bulan 9 kita dipindah datai ngagai rumah Bernard Jumat, Sungai Kelawit di Tatau, Kalai Penerang, Siliak. Tau telefon ngagai lumur tu inyak 010-5952-324. So, dan nyingkang agak jam ketiga, sadar lemai pukul 7, semana ada penanggul, kita mending ke berita ngelansak, nyerumba pengurang mingin tuari Malaysia, bak BCC ke Kuching, begulang gau Rogers Booking, Hendra Bin, orang ketiga.

0: Duh. Pagi Rewind.
1: Badok bola. Nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dalam penghidup dah ke suam bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola ke nuan tadi. Ah, kau nuan tak ada nuan dai berlebah ne, namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
5: Ya munyi ke udah di semaya, aku mai kita sama mendiang ke berita ngelansak hari pengari kami Rogers Booking ke Datu Benong Bak BCCK Kuching nyerumbak pengurah mingin tu hari Malaysia renggat kebangsaan terus berantau engkau Rogers Booking. Hello Rogers.
6: Hello Tio, selamat lemai.
5: Selamat hari Malaysia.
6: Selamat hari Malaysia, Mekah.
5: Okey, terus nganuan berita ngelansak hari BCCK Kuching.
6: Okey, terima kasih Tio. Jadi mari selamat lemai kepada semua kebenaran dengan YFM jam ke dia tu. Okey, jadi munyi kepada Tio tadi aku dia tu benuang ba BCCK Borneo Convention Center Kuching. Kenya palan dor ngintu pengerami hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan. Okey, kena sar itu kenya 16/9. Jadi kebenar ya balap dinya mensia mayu sakora mayu tu berengkah datai ba BCCK tu tumuh sudah datai kira-kira pukul 4 ngau pukul 5 tadi nang ya udah penuh BCCK tu bala peninga mayo. Okey, jadi bawa ke sekali tu peninga ngau Tio aku dekat berkongsi seminar ngau ngelansak tu tusun program atau ke pejalai program pengerami hari Malaysia 2026 Riyad Kebangsaan ke benun diatur ba BCCK jam ke diatur. Okey, jadi jam ke diatur pukul 7 lemai udah dipun kenggau pengawak pemerindang atas panggau atau ke persembahan nyanyian begulang jauh penanyi-penanyi terbilang menua kita. Jadi baru udah berlagu tadi mega inya Phoebe Chloe adanya baru udah berlagu mega Hijrah Yaya lalu ke diatunya Firdaus Meterang benuang berlagu merindang mesemayuh atas panggau jam kira itu. Lalu nangkan ketu lagi bisi mega pemerindang Bukai bakal Chin Eng Dewi Liana Mawat dengan bisi mega Stacy pemega Dayang Nur Faizah. Okey, jadi kira-kira pukul 7:55 minit lemah itu lagi dengannya di pelabak ke penatai yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nur yang kepala Menteri Sabah. Lalu kira-kira pukul 8 malam itu lagi di pelabak ke penatai yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg yang Premier Sarawak. Lalu nangkan kini lagi di pelabak ke penatai yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim Menteri Besai ngau yang amat berbahagia Dato' Sri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail di pelabak ke penatai kira-kira pukul 8:10 minit malam tu lagi. Jadi nangkan kini lagi kira-kira pukul 8:15 malam di pelabak ke penatai tuai pegawai menua Sarawak tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar seduai Binia yang amat berbahagia Top Wan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Okey, jadi sudah penatai tuai pegawai menua Sarawak lagi lalu terus tinggal acara rasmi atau majlis perasmian. Jadi kelimpah hari bisi ucapan bergulai engkau temuai-temuai di perbasa ke. Jadi malam tu lagi megah, kita sama-sama medak tayangan video khas Hari Malaysia 2026 dengan ditangkan engkau pengawal nyerah ke Bin Culupot Hari Perintah Besar Persekutuan ngagai Perintah Menua Sarawak. Lalu dintudi engkau pengawal nyain Hari Malaysia tu je tadi bergulai engkau Menteri Besar Premier Sarawak pemegak Kepala Menteri Sabah. Lalu nangkan keje nyak lagi peringat ngau tiu pengawal diterus ngau simbolik berjadi ke pengerami Hari Malaysia 2026 bergulai ngau tuai pemegai menua Sarawak. Jadi simbolik lagi nyak mutung kia pulut kuning lalu ditangkan ke ngau pengawal niki ke menira atau ke tambai menua kita Malaysia nyak jalur gemilang. Okey. Jadi udahnya lagi peringat kira-kira pukul 9.55 malam program diterus dengan bacaan ikrar rukun negara. Udahnya terus dengan persembahan musical theater kedikumbai Malaysia ku madani kesejahteraan dinikmati. Jadi program udahnya diterus dengan persembahan atau ke tanda tarian kedikumbai serumpun madani bergulai dengan tiga wilayah, ianya wilayah Semenanjung, wilayah Sarawak dan juga wilayah Sabah. Okey. Jadi apabila kira-kira pukul 10.22 minit malam lagi pengawal diterus engkau pemerindang atau ke persembahan lagu nyanyian bergulai engkau penyanyi terbilang mungkin kena sebut tadi kita bisi Stacy siku penyanyi kita bilang Hari Menua Sabah. Jadi malam tu lagi ya dekat main lagu Sayang Kinabalu dan ya bisi megah persembahan bergulai engkau Dayang Nur Faizah kedekat main lagu Tari Tualang Tiga. Lalu ditangkan ke ngau persembahan dari Faizal Tahir yang reka main lagu Malaysia ngau lagu tema Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2006 yang lagu kedua nama Aku Berjanji. Jadi pendengar mayu bagi kita ke benda dengar jam kereta yang kanya anda boleh datang agak BCCK tu anda irau laban pengerami Hari Malaysia 2006 tu bisik ditabur ke terus tu ke live ba TV 1 sebagai tahu didengar kita ngena radio RTM kita di Sarawak itu bisi Sarawak FM yang kaum kita YFM mega bisi live kira-kira pukul 8.15 minit malam tu lagi. Okey, jadi nya Matthew utai kula dikongsi ke aku hari BCCK itu berterima dengan pengerami ngintu Hari Malaysia 2026 dengan kebangsaan. Jadi nyaja hari aku mulai baru kegenaan Pak Konti YFM. Terima kasih Matthew.
5: Okey, terima kasih Jess.
6: Ya,
5: terutama. Iya, berita ngelansak dikenatai ke pengari kami Rajesh Booking ke Datuk Benuang Palon Convention Borneo Kuching, ya. Okey, anda ngintu pengurami Hari Malaysia Berenggat Kebangsaan. Terus, ninga kami sadalmai ba jam kedua.

Kalau mayang band kawan lagu sedaya nuan berulah macam kita 7.14 minit lemai jam kedua sada lemai 7.30 minit lemai mending ke berita lemai hari kami di YFM tang sebenarnya nyapa bala kita bak fanpage kami Mami Abang sinyapa selamat bertugas ke ya Lucia juga terima kasih nyapa Ekna Sinda Robin MA sama tugas di Miri lemai tu ningan wan ke kia yang minta lagu udah kala sangkai berarti hari sandai kena berindang semua peninggal kita jangan lupa untuk bahagia ke kia sigi amai Cecilia Kumen begap si nyapa terima kasih Monica Maliah Bungang di Miri MA benda ningan wan meri selama ngintu hari Malaysia ngegai semua ke kia minta lagu kena berindang semua kaban-kaban kenglalanya ajak meh ke kia terima kasih Alex Delta Bina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentiak Baru Engkelili MA Selamat Ngintu Hari Malaysia ngagai semua minta lagu Mawat Dayang Bintang kena merindang Animate di Selulat Betung Bulan Penuh Rindu di Batu Nia Ripin Nyandang Alexis Debbie Biju di Betung Wellington Imai Richard Unup di Simpang Semenjan Roy Kuang Induk Kenawit Max Canggat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liben David Aluat di Semenjan Gau semua kabar-kaban Kenglala Kesuah Nggak berpesan ngelamak tu ke kia terima kasih tu rumah Clarence Medan baru dah ngetujan di Pakan Damai tu MA minta lagu Kain Selatan

Bahkan lagu Josephine Jolin lagi MBA kena berindah semua dia kita Dublin ke Baljab siapa David Ikum terima kasih Roy Kuang di Seri Aman baru dah ngetu jan tadi MA benung dengan nuan terima kasih Catherine Robin Lina Begis ngau Naura pilih megak besi nyapa selamat bertugas di konti MA terima kasih Roy. Ok kita terus semua perindang lagu Kedisam dan Remjana ngau lagu ya Kalih ke Pulai. Udah lagu Remjana nginya lagu UK selepaskanmu kerana terpaksa 7.30 mending ke berita lemai hari kami di YFM.

Hai, aku Airi Nyambong. Kita Dato' Beno mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz segul.

0: Safa ke dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memandu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memandu Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis di CSG ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
0: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telepon bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pekulan sejalan.
1: Jam kita ada di pukul 7.30 minit lemai. Selamat peringat kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 3.16 hari bulan 9 tahun 2026 ke Terubahaya Batang Berita. Sebun asap ke Merauke antara benua Malaysia milih cara diplomatik engkau Indonesia. Perintah besar berjalan ke operasi ngaga ujan tiru nda ibu nganti perintah menua ngenatai ke peminta. Klinik Long Napir engkau nanga mendamit patu meruan ngati ke diri. Kita mending ke isi berita. Begulai gaun Indonesia, Malaysia dikemaja nitiah ke cara diplomatik lebuah ti mutar ke penusah sebun asap ke Merauke antara menua ti udah ngerugak sektor ekonomi gaun pelajar di menua tu. Sapit Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi madah ke isunya patut diputar ke dengan pengawak ti diatur begulai serta atur penagang ke dipesawup ke antara menua-menua ASEAN lalu kai ngena cara ti minta bayar pampas. Gempung pengawak ti bakar tu berguna benar dikenang ngangkat ke pemujur pengawak ti nagang penusah Kampung Angus. Datuk Seri Ahmad Zahid, masika jaga tu ngagai pengarang berita, sudah ia ke nyadi chairman AUM Komiti Besar Penjangga Penusah Menua Malaysia di Kuching sari tu tadi. Isu sebun asap ti Merauke antara menua ditagak ke nyadi siti hari perkara tidak di kerandau kian ga menteri rampak menua Indonesia ba AUM khas ke diatur di Jakarta pagilah. Berbangunnya perintah besar dekat terus berjalan ke operasi ngaga ujan tiru tau ke OPA ngau enda ibu nganti perintah menua ngenatai ke peminta. Sapin Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi madah ke operasinya dekat diberjalan nitiah ke Jakut Lalau dari UPIS Meteorologi tau ke Met Malaysia. Operasinya berguna bendar dikena niki ke tika sebab tekat air tau ke bak palan ndur ngandang air. Kelebih lagi lebuh menatu ke betapi ngau gayari El Nino ke tau bendar beri empas ngagai pun penatai air. Ia madah ke agensi penyangga penusah menua Malaysia Najma dekat ngatur operasi ngaga ujan tiru enti atmosfera ditetap ke mana kelimpah hari ti berjalan ke atur bukai dikena mutar ke isu sebun asap. UPIS Menteri Pemansang Urang Dagang Gau Koperasi Kuskop bisi udah ngagih ke belanja lebih 800 juta ringgit ngagai 32 ribu iku urang dagang di Sarawak dalam tempoh 8 bulan ke terubah tahun tu. Menteri Pemansang Urang Dagang Gau Koperasi Steven Sim madah ke tu endang sekedari duit 9.6 bilion ringgit ke diberi ngagai 270 ribu iku urang dagang di selampur Malaysia dengan inisiatif Power Up 10K Kuskop. Yang maksud ke jaga tu ngagai pengarang berita dah tembu penemuaya ngagai tabak tamu genturung pendiau dalam sitak parlimen Mas Gading. Kuskop dah ngagih ke duit 15 bilion ringgit dalam tahun tu dikena nyukung raban orang dagang ti nyengkaum company mikro mid ngau jalan pemesai PMKS. Ia madah ke kelimpah hari akses ngagai market Kuskop mega dengan ngemeran ke akses modal pengawak ngurang ke birokrasi ngau jalai nambah ke hasil ti tau benar nulung orang dagang ngerembai ke pengawak sidak. Sukung ke bangsa tu mega cukup berguna dikena nulung raban PMKS nyatu pemar ekonomi global. Berbangunnya agensi tingada ke pelanja engkau pengawak pemansang ke orang dagang sudah diansak ngerembai kaki pengawak turun padang sidak Endur nuku ke bagi orang dagang mit ngau orang dagang menua pesisir ti berguna ke tulung. Steven Sim, mana ke agensi ti dipegai upis menteri ya baka tekun nasional amanah ikhtiar Malaysia EIM SME Bank, Bank Rakyat ngau SME Corporation Malaysia patut semampai berjalan ke program outreach. Atur ke bangsa tu berguna benar dikena nentu ke orang dagang di benua tu. Endak seminat bisi akses ngagai duit pelanja aja tang mega sama nerima bantu pemansang kapasiti ngau peluang masuk ngagai market ti besar lagi. Sektor company micro mit ngau jalan pemesai PMKS mega sama dekat di kemaran ke alai nentu ke sidanya sama nerima sokong ti boleh ngerembai ke dagang sida ngagai tikas ke tinggi lagi. Kita ada tu mending-mending ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching. Rakyat Malaysia sudah dipinta meruan negap ke penyurakup antara sidak tinyadi ke pun penegap dikena diri ke menua kelebih hagi mangsang. Jaku itu dipansut ke Sapit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi seduai Datuk Seri Fadilah Yusuf dalam posting Facebook berserimbang gau pengawak ngerami Ari Malaysia Saritu. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid madah ke pengurami Ari Malaysia patut nyadi ke mesej tinggayan ke penegap menua itu berpanggai bak penyurakup antara rakyat hari pupu raban bangsa pengarap ngau budaya. Berbangunnya Sapit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusuf madah ke penyurakupnya ukai semutik perkara ke diwaris pihak ajak dan nyadi ke puguk pengering menua tu lebuah ti betapi ngau pemar jemah ilang. Ia madah ke bida penemu ndak patut ngasih rakyat bergedik ke pangan diri tang patut meransang sidak berakum jadi rakyat Malaysia. Ia mengabisi mantai ke pengangkun ngagai sempekat Malaysia 1963 ti patut meruan di Pelabak serta diperjalai ke kena nyaga pengelantang Sabah Enggau Sarawak. Datuk Seri Fadilah madah ke pengawak tinggulati ke sistem federalisme dekat nentu ke tiap wilayahnya tau meruan mansang kelimpah hari tinentu ke buah pemansang Malaysia boleh dibagi ngau lebih setimbang. Klinik pengerai Long Napir ngau Nanga Medamit patut mengkang jadi dua klinik tingati kediri ketegal takah antara dua kandang menuanya kebisi beratus kilometer. Sapin Menteri Pengangkut dilalunya di Kaban Parlimen Limbang Dato' Hasbi Habibullah madah ke klinik Nanga Medamit kebaru tak patut diperhati jadi pengawak dikena nganti klinik Long Napier. Kedua-dua kliniknya patut sama dibuka alai nentu ke rakyat bermenua pesisir tau nyamai serta semagi nganjung diri berubat. Ia maksud ke jaketu ngagai pengarang berita bak penemuan yang ngagai klinik Nanga Medamit berserimbangkau program Jelajah Kesihatan Borneo Sarawak Sirimpan. Berbangunnya pengawak ti ngagak klinik Nanga Medamit ke baru bisi ngayan ke petanda ti manah udah pengawak ti meri bayar tanah ngagai Perintah Sarawak Mujur diputar ke. Datuk Hasbi Habibullah madah ke upis menteri yang dia tu udah diasuh ngepun ke pengawak nyengkaun berarti ke tabak serta berunding ke tukuh projek lalu pengawak fizikal bak projek tu disadang dekat berengkah dipejalai ke dalam ujung tahun baru tu ilang. Yang mana klinik kebarunya cukup berguna laban bangunan klinik kedia tu endang udah dikena kenyari jeman Perintah Koloni Subak serta udah jai kelimpah ari kediruga risiko tanah tusur ngau isu mar di lawa urang manyua. Tolong Ari Tabung Kasih Hawana Begulang Gau TM nyadi Siti Ari Pemeri Ari Malaysia ke Pemadu Besar Reti basi kurang ti kalah gawa nyadi pengeluar program bagi Iban bas station radio luar Olivia Ubang. Olivia ke berumur 58 tahun madah ke diri Berasai sinuk serta di pebasa pengudah yang kenerima penemuai Raban si Datuk, ngau tulungnya berumah yang di Batu Kawah Kuching. Olivia tigawa berupis penabur kenyari tahun 1996 subak, dia tu sakit ulu tungkul sengayuh serta berguna keperubat dialisis 3 kali seminggu. Tolong ngagaya diserah ke Tuan Sekretari UPIS Menteri Communication Dato' Abdul Halim Hamzah. Inisiatif Tambung Kasih Hawana kedibujalai ke ngenak saup RTM ditumbuh ke kena nulung Raban Media tiberguna ke bantu. Sekumbang ke ditumbuh ke dalam bulan 4 tahun 2023 sebab 847 ikut Raban Media di Selampur, Malaysia bisa udah nerima tulungnya nyengkaum 77 ikut kenerima tulungnya dalam tahun tu. Dengan ujung ke berita lemah kita itu batang berita dibaca baru. Sebun asap ke meraka antara menua Malaysia. Milih cara diplomatik engkau Indonesia. Perintah besar bijolai ke operasi ngaga ujan tiru nda ibuh nganti perintah menua ngenatai ke peminta. Klinik Long Napir engkau nanga mendamit patut meruan ngati ke diri. Banyak ujung ke berita lemai kita, lemai hari 3, hari itu 16/9 tahun 2026. Berita lemai ditusun Ratna Saimin, disalin Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching, selamat hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 16.9 dalam tahun 1989. Enam iku pengakap Sarawak udan rima lencana pengakap raja hari yang di Pertuan Agong. Anugerah tu ianya Siti Anugerah ti pemandu tinggi ba bidang kepengakapan. Semedaun nerima anugerahnya ke semua penerima udah ngulu sekedar siri ujian ti tusah yang kaum mengagak pemutus ba sekedar perkara kemar betapi kes-kes ngenyit ngayan ke pengepuh fizikal serta penglandia ba perkara nyadi tuai. Sida megak diperhati hari sukut gaya tukuh pendiau diri, gaya dalam city team, ngatur program, penglandia nyumai setengahan keteladan timana ngagai raban bangsa. Tuai pemegai menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor ngari ke yang di Pertuan Agong nyuak kelencana ngau city pikit ngagai penerima ba semengkah pengerami ke diatur ba Astana Negeri Petra Jaya Kuching. Sekedar hari penerima tu ianya Roslin Tan Chiu Ping, Bong Choi Pin ngau Liao Sun Fan. Anugerah ke diterima tu mandang ke pemujur raban pengakap Sarawak basuko disiplin, pemerani, kerjasama ngau tukuh nyeri tuai pinya di pemuan berguna lebih nempak sasiah ngau penyulut diri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
0: Ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis mengawak tau pisai ke kita nya sedar dia kadangnya ke kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama bekeni ke pengawaknya
2: tengah saya ke diri semua Sam nya mayo tanya ke nama utai tu nemu pansut are tu kata ikannya tahu kering nya mayo tanya ke nama bekeni ke utai tu
1: biasa nemi ya sih
2: nya masih ti are pemanah ya Sam kita mai sida ya sama dengan kita kerja pengawas saya
1: nah. Anda salah tanya aja nasi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Ya, jam kita ni pukul 7.52 minit lemainya. Ya, pagi lah mereka. Kalau semua sekolah primary hingga sekolah secondary baru jaga upi sepelajar pilihan benua PPD Lubuk Antu dekat Berengkah dibuka bakal selama ya. Nitiah kebenarang dari upi sepelajar negeri JPN Sarawak dalam penerang media sehari itu tadi. Ya, kalau pemutus nermuka baru sekolah primary hingga sekolah secondary baru jaga PPD Lubuk Antu tu sudah bekau diputus ke report ke diterima hari upis meteorologi Malaysia. Okey, tentu kepala kita nyanyi dia kerban ke dikenal kita nya nurun bersekolah baru pagi lah ya. Kasut giga stukian giga ya, seminggu lebih nabi anda bersekolah stukian sebab dua pasang dia tu nyau timpang siti ndak temu nyau gak ngalu baru ni ya. Tentu kita buka betapi ngau penanggul sebaka manya-manya hotel nyau stukian gak nemu timpang. Pukul 8 anda kita sama dekat mendiang ke pengurangan itu hari Malaysia lagi ya. Okey, ke diatur Bapalan Convention Borneo Kuching BCCK begulai engkau pengeluar program kita ke sama dekat natai ke pengurucah pengurangan ke diatur malam tu lagi ya. Begulai engkau pengari kita pengeluar program Rogers Booking hari YFME Ban dia megat Siti Aida Alek hari Sarawak FM. Nanti kita akan ingat audio kemedak mua dekat medak pengurang minyak tau mega di pedak kita ba stream live kita lagi di Facebook Sarawak FM. Nanti semak nadai penanggul pukul 8 tu lagi ya. Okey, bala kita kagi dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manya-manya ungkap ya sehari tu 16 hari bulan 9 tahun 2026 Ari Malaysia. Okey, merindah kita hingga lagu Kedisada Acan hingga lagu yang Nuan Aku Taban ke Bulan seraya kami Mbak Wai hingga stesen radio-radio kemukai mereka bersedia nerima signal kita hari Palan Convention Borneo Kuching. Terus ngau kami di Bandara Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

Segulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelandik jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Ya, hari nanti signal Hari Bala Keru kita Mbak Palan Convention Borneo Kuching. Tadi kita ada mendengar lagu lama tu, lagu di sana Tony Bungai Ros.

0: Bermula di sini lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, karam dengan lagu dangdut.

0: Kelantan, Nali Hari, Tada Lemai, Pemerindang, Malam.
1: Segulai, Sejalan.
2: Ya, segulan sejalan kau kami pukul 8.11 minit malam. Kita lagi ningat kami hingga biasa dalamai ke lemai tu berindah kita kau. Siti lagi lagu ya. Suara kita lagi nganti signal. Hari bala kru kita bapalan convention Borneo Kuching.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau.

kurangkan hirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari atau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Salam Malaysia Mendani, salam Sarawak tersayang. Dibawakan secara langsung dari Pusat Convention Borneo Kuching. Kami bawakan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan saya Siti Adalit, The Sarawak FM.
1: Salam sejahtera semua, saya Rajis Booking juga bersama anda sepanjang siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026. Baik, sama-sama kita ke pentas utama, kita saksikan persembahan pembukaan. Selamat datang Segulai Sejalai.

0: Baik, persembahan pembukaan. Selamat datang Segulai Sejalai.
1: Baik, itu dia persembahan selamat datang Segulai Sejalai untuk malam ini. Dan kita dapat saksikan persembahan yang sungguh estetik dan dinamik ini dibawakan khas oleh gabungan artis tari Majlis Seni Sarawak yang mana mengangkat tema Segulai Sejalai. Persembahan ini memanifestasikan keutuhan, perpaduan, keharmonian dan juga kesatuan jiwa rakyat dengan kepelbagaian budaya.
0: Betul Aida, penampilan ikonik penari cilik bertaraf dunia kebanggaan bumi Kenyalang semestinya Adik Dion Das Louis, Persatuan Pelbagai Kaum, Artis Tari Karya Terindah Performing Arts dan The Dance Academy Kuching bagi menterjemahkan keindahan integrasi nasional di bawah satu bumbung yang penuh harmoni.
1: Ya, baik, untuk persembahan ini ya diiringi oleh lagu khas Serokku Sayang merupakan hasil nukilan dan lirik dan juga gubahan kreatif oleh Encik Azhar bin Julahi, manakala keindahan gerak dan juga estetik seni adalah karya tari oleh Puan Sharifah Pura binti Wan Hamid daripada Majlis Seni Sarawak. Baik, Rajesh, untuk malam ini kita pastikan sambutan Hari Malaysia ini diserikan dengan kehadiran oleh Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Perinsri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar
0: dan isteri Toh Puan Dato' Patinggi Hajah Fauziah Muhammad Sanusi, hadir sama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tunoping dan Ketua Menteri Sabah Dato' Panglima Haji Hajiji Haji Nor bersama-sama kita di BCCK pada malam ini Aida.
1: Baik, dan apa yang dapat kita saksikan di ruang Dewan Utama ini, wajah-wajah daripada pelbagai negeri, kaum dan juga latar belakang berkumpul di bawah satu bumbung. Ada yang berbaju tradisional, Rajis. Ada juga yang tampil dengan pakaian rasmi, tapi namun semuanya membawa satu semangat yang sama. Apa dia, Rajis? Semangat Malaysia.
0: Malaysia, betul. Pada malam ini kita saksikan perpaduan diraikan, kesejahteraan dinikmati. Kepelbagaian bukan penghalang untuk kita berkongsi kegembiraan, saling menghormati dan juga menyebarkan kebaikan. Di bumi Malaysia yang bertuah ini, setiap perbezaan diraikan dan setiap insan dihargai, Aida.
1: Baik, itulah dia untuk sambutan Hari Malaysia pada malam ini. Dan
0: okey Aida, dan pada malam ini di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK di Sarawak menjadi tumpuan apabila kira-kira 5,000 hadirin yang dijangka membanjiri lokasi ini bagi sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan. Dan Aida, sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan tahun ini menyaksikan Sarawak kembali dipilih sebagai lokasi penganjuran selepas kali terakhir menjadi tuan rumah acara ini pada tahun 2023, Aida.
1: Betul, dan untuk kata sambutan Hari Malaysia ini ia dijalankan secara penggiliran sebenarnya, Rajis. Dan penggiliran ini adalah memberi peluang sebenarnya kepada rakyat di setiap wilayah untuk bersama-sama menghayati sejarah pembentukan Malaysia, dan selain daripada itu juga untuk menyemarakkan semangat perpaduan dan juga kesamaan. Dan sebenarnya ada pelbagai sebenarnya atau cara ataupun aktiviti yang akan diadakan pada malam ini untuk mengisi ruang ataupun sambutan Hari Malaysia.
0: Betul, Aida.
1: Yang akan dapat kita sama-sama ikuti dan saksikan pada malam ini.
0: Baiklah, saya juga nak kongsikan hadir sama pada malam ini yang amat berhormat Dato' Patinggi Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, yang berhormat Yang di-Pertua Dewan Negara, hadir sama Yang Berhormat Dato' Sri Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadil, Menteri Komunikasi selaku Menteri Bertanggungjawab Persekutuan, dan Yang Berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak merangkap Menteri Belia dan Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak selaku Menteri Bertanggungjawab Sarawak.
1: Baik, kita terus saja ke pentas utama untuk kita ikuti bacaan doa.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim wa Rabbul Arshil Azim Al-Malikil Quddus Assalamil Mu'min والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا الله يا Tuhan kami, segala puji-pujian dan kesyukuran kami rafakkan kehadiratmu ya Allah, Tuhan yang menguasai segala kebesaran dan keagungan. Pada malam yang bersejarah ini, dalam suasana kehidupan kami yang maju makmur dan selamat sejahtera, Mudah-mudahan negara sentiasa berada di bawah naungan perlindungan-Mu, ya Allah. Kami berhimpun di majlis sambutan perayaan Hari Malaysia peringkat kebangsaan 2026 bersama Tuhan yang terutama itu Pertuan Negeri Sarawak. Allahumma ya Allah ya Rahman wa Rahim. Ya Allah, kami memohon padamu agar perhimpunan kami ini berlangsung dengan selamat dan sempurna serta dikurniakan segala kebaikan padanya. Ya Allah, kurniakanlah di jiwa sanubari kami rasa syukur di atas pembentukan negara Malaysia. Satukanlah hati-hati kami dan pemikiran kami untuk rasa cinta dan sayangkan tanah air, agar kami dapat mencurahkan khidmat bakti kami dengan taat dan setia demi kedaulatan negara yang merdeka. Allahumma ya azim wa ya syakur. Ya Allah, pertingkatkanlah semangat kerjasama kami untuk bersatu usaha dan tenaga ke arah kemajuan dan kemakmuran kepada sebuah negara yang maju, dihormati dan disegani, berteraskan Malaysia madani, rakyat disantuni. Ya Allah, lindungilah negara kami daripada segala bentuk ancaman dan daripada segala perselisihan dan permusuhan. Hindarilah kami daripada segala musibah dan bencana alam. Kurniakanlah kami, ya Allah, dengan nikmat kesehatan dan keafiatan. Peliharakanlah kami, ya Allah, semangat persefahaman dan perpaduan, hidup segulai sejalai di antara kami yang berbilang bangsa, budaya dan agama. Kekalkanlah, ya Allah, pembentukan tiga wilayah ini, Tanah Semenanjung, Sabah dan Sarawak, kepada sebuah negara yang maju, makmur, selamat dan sejahtera. Akhirnya kami memohon, ya Allah, limpah rahmat serta taufik dan hidayah-Mu ke atas Tuan yang terutama, yang di-Pertuan Negeri Sarawak dan yang amat berbahagia Tuh Puan, kepada yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia dan yang amat berhormat Premier Sarawak serta yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah, kepada seluruh pemimpin dan hamba-hambamu rakyat sekalian. Selamatkanlah kami, negeri dan negara kami. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Alhamdulillah, jazakallahu khairan kathira. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Sahibul Fadilah.
1: Baik, demikian tadi ucapan daripada yang dipimpin doa yang dipimpin oleh Sahibul Fadilah Datuk Haji Mustafa Kamal bin Haji Ahmad Fauzi. Baik, selepas ini kita akan ikuti tayangan video ucapan daripada menteri-menteri yang bertanggungjawab bagi Persekutuan dan Sarawak bagi sambutan Hari Malaysia, dan kita juga ada tayangan video ucapan ya.
0: Baik, kita juga akan sama-sama saksikan tayangan video ucapan Ketua Menteri Sabah.
1: Dan seterusnya, selepas sahaja ucapan video ucapan itu, kita akan ikuti ucapan daripada Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping. Dan itulah antara acara yang akan berlangsung selepas ini untuk sambutan Hari Malaysia 2026. Dan untuk tayangan video ucapan menteri-menteri yang bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak selepas ini akan kita ikuti untuk tayangan video tersebut. Baik, Rajesh.
0: Baik, sementara itu Aida, kita juga nak kongsikan tema yang dipilih pada tahun ini amat dekat dengan kehidupan kita. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan tema ini membawa satu mesej yang sangat jelas dan bermakna bahawa kemakmuran, keamanan dan kesejahteraan yang kita nikmati hari ini bukanlah milik segelintir tetapi hak setiap rakyat Malaysia.
1: Betul. Baik, dan kita terus saja ke pentas utama untuk kita sama-sama ikuti tayangan video ucapan menteri-menteri yang bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak bagi sambutan Hari Malaysia.
4: Salam Sarawak maju makmur, salam Malaysia madani dan salam segulai sejalan. Alhamdulillah, pada tahun ini kita dapat bersama-sama mengadakan sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan tahun 2026 bertempat di Borneo Convention Center, Kuching, Sarawak. Pemilihan Sarawak sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 merupakan satu penghormatan besar buat bumi Kenyalang. Sarawak mencerminkan wajah sebenar Malaysia. Berbagai kaum, agama dan budaya, namun tetap bersatu dalam satu jiwa. Inilah semangat segulai sejalai, kepelbagaian bukan pemisah, tetapi kekuatan yang menyatukan keluarga besar Malaysia. Setiap kali kita menyambut Hari Malaysia, kita memperingati detik penentu perjalanan negara. Pada 16 hari bulan September 1963, pembentukan Persekutuan Malaysia telah dimeterai, berteraskan semangat persefahaman dan kerjasama di antara wilayah Melaya, Singapura, Sarawak dan juga North Borneo ataupun Sabah. Walaupun Singapura meninggalkan persekutuan pada tahun 1965, tetapi kita tetap kekal dalam satu keluarga Malaysia. Sejarah pembentukan negara melalui proses rundingan ini bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Ia wajib dihayati dan terus disampaikan secara tepat kepada generasi muda agar mereka faham akan asal-usul negara dan seterusnya memikul tanggungjawab memelihara perpaduan ini. Hadirin sekalian, tema tahun ini Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, sangat dekat di hati kita. Kesejahteraan yang sebenar bukan sekadar pada angka ekonomi. Sebaliknya, ia bermaksud setiap rakyat sama ada di semenanjung Malaysia, di Sabah maupun di Sarawak mampu menikmati kehidupan yang aman, peluang yang adil dan masa depan yang terjamin. Nilai madani ini selari dengan asas pembentukan persekutuan kita, iaitu berdiri kukuh melalui kerjasama dan rasa saling hormat menghormati. Oleh itu, sempena hari bersejarah ini, marilah kita memperbaharui tekad untuk terus mempertahankan keharmonian wilayah dan memastikan nikmat pembangunan dikongsi secara inklusif. Akhir kata, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak serta Yang Amat Berbahagia Tuh Puan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Kerajaan Negeri Sarawak, Kementerian Komunikasi serta semua pihak dan hadirin di BCCK yang menjayakan sambutan penuh bermakna ini. Walau apapun latar belakang kita, kita tetap bernaung di bawah satu identiti bersama, yaitu Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian, terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam segulai sejalai dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah izin dan kurnianya kita dapat bersama-sama meraihkan sambutan Hari Malaysia 2022. Selepas sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos lalu yang menyaksikan semangat patriotisme rakyat berbagai kaum, agama dan latar belakang, hari ini kita teruskan semangat tersebut dalam memperingati pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Hari Malaysia bukan sekadar memperingati satu tarikh yang bersejarah, tapi melambangkan kekuatan sebuah negara yang dibina atas semangat kerjasama, kepercayaan dan kepelbagaian antara tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Kepelbagaian budaya, bahasa, adat resam dan identiti merupakan kekuatan yang menjadikan Malaysia terus kukuh. Pada tahun ini, Sarawak sekali lagi menjadi tuan rumah sambutan Hari Malaysia. Sarawak menjadi contoh bagaimana masyarakat berbagai kaum dan agama dapat hidup dalam suasana aman dan damai. Semangat ini terangkum dalam ungkapan iban segulai sejalan yang membawa maksud seiring, sejalan dan bersama-sama. Semangat perpaduan dan kerjasama inilah yang menjadi asas kepada kemajuan Sarawak. Negeri ini terus berkembang sebagai antara pengeluar gas asli utama di Asia Tenggara, di samping memperkukuh kedudukannya sebagai hub tenaga hijau serantau. Pembangunan infrastruktur turut dipergiat. Dalam era digital, Kerajaan Mandarin terus memastikan rakyat Sabah dan Sarawak tidak tercicir daripada arus kemajuan. Pelbagai inisiatif dilaksana melalui Plan Jalinan Digital Negara atau JENDELA, pembinaan menara telekomunikasi, penambahan Pusat Sebaran Maklumat Nasional atau NADI, serta pengukuhan literasi digital dan penyampaian maklumat kepada rakyat. NADI bukan sekadar menyediakan akses internet, malah menjadi pusat latihan kemahiran digital, ruang pembelajaran, pusat pembangunan usahawan mikro dan tempat masyarakat mendapatkan pelbagai perkhidmatan kerajaan secara digital. Di Sarawak, sebanyak 23 NADI yang diluluskan pada 2024 telah siap dan telah digunakan, khususnya untuk manfaat masyarakat luar bandar. Di Sabah pula, NADI Pulau Banggi telah mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa apabila dinobatkan sebagai juara World Summit on the Information Society atau WISIS Prizes 2025 bagi pembangunan capacity. Kejayaan ini membuktikan bahawa faktor lokasi bukan penghalang untuk mencapai kecemerlangan, selain mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan tiada rakyat yang terpinggir daripada arus pendigitalan. Inisiatif seperti ini membuktikan bahawa kemajuan teknologi harus dinikmati oleh semua rakyat, termasuk mereka yang tinggal di kawasan luar bandar dan pedalaman. Pendigitalan bukan sekadar soal capaian internet, tapi membuka peluang kepada pendidikan, ekonomi, keusahawanan dan perkhidmatan awam. Marilah kita jadikan kemajuan Sarawak, pembangunan Sabah dan kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia sebagai kejayaan bersama. Perpaduan, pembangunan dan teknologi harus terus dijadikan jabatan yang menghubungkan rakyat tanpa mengira negeri, kaum, agama dan latar belakang. Sempena Hari Malaysia ini, marilah kita berkukuh tekad untuk terus bergerak segulai sejalan, seiring dan sejalan membina Malaysia yang lebih maju, makmur, bersatu dan dihormati di peringkat serantau dan peringkat antarabangsa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: A video message by the Honourable Federal and Sarawak Ministers in charge of the National Level Malaysia Day celebration for the year 2026. And Sarawak, the land of the hornbills, is indeed the proud host. Thank you very much. And yes, ladies and gentlemen, this is why we celebrate Malaysia Day, to honour the unity that binds us as one nation. The Malaysia we love, the peace we cherish, and the future we dream of belong to all of us. His Excellency, the Governor of Sarawak, distinguished guests, ladies and gentlemen, and I would like to invite you once again to please turn your attention to the screen for a video message by the Right Honourable Dato' Sri Panglima Haji Haji G. bin Haji Noor, the Chief Minister of Sabah. Sama-sama kita saksikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. 16 September setiap tahun kita menyambut Hari Malaysia sebagai detik bersejarah yang mengingatkan kita kepada pembentukan sebuah negara yang berdaulat, menghimpunkan kita daripada pelbagai wilayah, bangsa, budaya dan agama dalam sebuah negara bernama Malaysia. Kepelbagaian inilah yang menjadi kekuatan Malaysia dan menyatukan kita sebagai sebuah keluarga. Marilah kita terus memupuk semangat muafakat, saling menghormati dan bekerjasama demi sebuah Malaysia yang aman, stabil dan sejahtera. Pada detik yang sungguh bersejarah dan bermakna ini, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama menghayati tema Hari Malaysia yang diangkat pada tahun ini, iaitu Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dapat dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat dan wilayah. Di negeri Sabah, semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Kita akan terus menjaga keamanan ini dan menjadikan Hari Malaysia sebagai titik tolak untuk bekerja lebih kuat supaya semua rakyat tanpa mengira latar belakang, bangsa dan agama dapat sama-sama menikmati kemajuan dan kemakmuran bumi bertuah ini. Semoga Malaysia amnya dan Sabah khususnya akan terus aman dan makmur untuk membawa negara ke mercu kejayaan dalam segala bidang. Marilah kita meraikan sambutan Hari Malaysia ini dengan penuh semangat patriotisme agar keharmonian rakyat pelbagai bangsa dan agama akan terus terpelihara dan berkekalan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia tadi ucapan, tayangan video ucapan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah. Dan dapat kita petikkan sedikit ucapan beliau sebentar tadi yang menekankan semangat perpaduan dan kebersamaan dalam membina Malaysia yang teguh dan bersatu selari dengan semangat Hari Malaysia. Dan ia juga menekankan kepentingan perpaduan Hari Malaysia. Baik, Rajesh.
2: Ya, betul tu Aida. Okey, itu tadi kita telah pun sama-sama ikuti seperti yang dilontarkan. Dan seterusnya sama-sama kita ikuti ucapan yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg Trimis Sarawak. Kita sama-sama ke pentas utama untuk kita ikuti ucapan.

Tuan yang terutama Tun, Div-Div Keramaan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Seterusnya, kita akan menyelusuri kembali perjalanan yang membentuk kita. Sebuah perjalanan yang berakar daripada sejarah, diperkuat oleh perpaduan dan diteruskan dengan harapan untuk masa hadapan. Jom kita sama-sama saksikan tayangan video khas ini, rasai semangatnya dan sama-sama kita hayati makna sebenar Hari Malaysia. Saksikan.

0: Desember 1963, satu tarikh yang tercatat dalam sejarah. Pada hari inilah lahirnya sebuah negara baru bernama
1: Hoisted for the first time for all to see the symbol of unity for 10 million Malaysians, the sign of sovereignty of the youngest nation in the world.
0: Segala-galanya bermula dengan sebuah cita-cita. Di tengah negara yang kaya dengan budaya, wujud hasrat untuk menyatukan bangsa-bangsa di bawah satu bendera. 27 Mei 1961 di Hotel Adelphi, Singapura, Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, mencetuskan satu idea luar biasa untuk menggabungkan 5 wilayah: Tanah Melayu, Singapura, Borneo Utara, Sarawak dan Brunei. Bukan sekadar untuk merdeka, tetapi untuk menjamin keselamatan, menstabilkan ekonomi dan membina masa depan bersama. 9 Julai 1963, demeterailah Perjanjian Malaysia 1963. Ia bukan sekadar coretan dakwah biasa. Ini adalah piagam agung yang menjalin erat persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi yang setara.

0: satu gagasan. Dari Stadium Merdeka Kuala Lumpur, membawa ke Padang Merdeka Kuching dan Padang Merdeka Kota Kinabalu, gema pengisytiharan Malaysia dilaungkan serentak.
1: Merdeka!
0: Bendera Malaysia dikibar buat pertama kali. Ia bukan sahaja satu perjalanan politik, tetapi titik mula perjalanan semua bangsa yang merdeka dan berdaulat. Setelah lebih 6 dekad, sebuah penyatuan keramat berdiri megah, Malaysia telah melangkah menjadi sebuah negara yang membangun. Dari puncaknya Banjaran Titiwangsa yang membelah awan ibu kota, membawa kemegahnya lebuh raya Penghormat yang menyatukan bumi kenyala dan negeri di bawah bayu, setiap sudut tanah air menceritakan kisah kemajuan. 16 September bukan sekadar tarikh biasa, ia adalah bukti perjuangan dan pengorbanan serta harapan yang diwariskan dari generasi ke generasi bagi menjamin kemakmuran dan kesejahteraan yang kita capai. Selamat Hari Malaysia.
2: Bangkitlah. Rapatkan saf. Teguhkan muafakat. Satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas, Malaysia yang lebih gagah, Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gembira.
3: Truly a powerful reminder of what Hari Malaysia means to all of us. And today, ladies and gentlemen, we honor the history that brought us together, the journey we share, the diversity that defines us, and the unity that binds us as one nation. Well, Malaysia Day is more than a remembrance of our past. It is a reminder that our future is our shared responsibility.
4: Tepat sekali. Jika Hari Kebangsaan lebih mengingatkan kita kepada perjuangan mencapai kemerdekaan, Hari Malaysia pula membawa kita kepada makna yang lebih besar, penyatuan dan kebersamaan menjadi satu keluarga Malaysia yang berbilang bangsa dan agama. Tuan yang terutama Tun, Div-Div Kenamaan, hadirin yang dihormati sekalian, kini tiba masanya untuk mendengar ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dengan segala hormatnya, Majlis menjemput dan mempersilakan Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, untuk menyampaikan ucapan sebagai sambutan Hari Malaysia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejarah, salam segala sejarah. Dalam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Tuan yang terutama, yang dipertuan negeri Sarawak, Tun Bin Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri Dr. Mat Zahid Hamidi, Saudara saya Petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak, Saudara saya Datuk Petinggi dan Seri Utama Datuk Haji G. Noor, Ketua Menteri Sabah, Kongsi Bersama Saudara Fahmi dan Datuk Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sabah Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan.

0: Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh, utuh di bawah Tito, berpecah jadi tiga. Sudan berpecah jadi dua. India tiga. Dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi dua. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahwa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner itu, negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret oleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit, atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua, jika tidak melihat kerangka besar negara, akan meleburkan. Alhamdulillah, kita bersyukur majoriti besar rakyat negara Malaysia, Semenanjung Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah tidak diheret dengan pandangan yang meleset. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh pertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur Alhamdulillah, kerana saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya, mesti disuarakan. Kerana demokrasi itu hanya bererti bila ada ruang untuk berbicara. Ruang bicara itu adalah untuk membina, bukan untuk merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita. Tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun. Keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan, mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar membangun daripada meroboh dan merobekkan. Sebab itu, pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua sama ada dari Corong-Corong, Sarawak atau Sabah, atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, puak, jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad, satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, yaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif, contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain, kerana ia harus menjadi peringatan bagi generasi kini. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka. Generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai erti kemerdekaan. Sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat, kerana pertama mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan, pikiran dan jiwa kita, menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri, memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Kerana mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit, rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapak-bapak, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat wa'ad nasional ini, supaya orang-orang yang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili wa'ad nasional, kekuatan negara keseluruhan. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan Madani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan. Tuan yang utama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang semakian. Saya ikuti, walaupun dari kursi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyangat menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan, kita mesti faham wa'ad dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan wa'ad. Kita sudah berjanji. Bapak-bapak kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu kita ambil serius, meneliti, menelaah keputusan-keputusan terdahulu Dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu wad nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak, menyerah atau bersetuju, maka timbul perkeandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan ahli parlimen yang kurang pendidikan. Ya, sama sekali tidak faham bahawa negara ini punya wad nasional. Tanah Melayu 1997, Malaysia 63, itu wad kita. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Abang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima wad nasional, itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 Premier, kita gunding, berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu? Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Kerana saya diserga di PM itu, saya tahu di parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Azizi, ditambah tinggi. Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang, penbonyo mesti disiapkan. Itu bukan tu. Janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya, kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik, harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur dengan pimpinan peringkat jemaah menteri, ya kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya, itu biasa-biasa. Tenang-tenang, Pak. Tetapi dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap, saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila bangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal lulus, angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri lulus, serah kuasa kawal silai elektrik pada Sabah selesai, pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolong, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya, memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia, kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Kata dalam MA 63 semasa Singapura bersama, ada kursi parlimen 1/3. Dan tangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1925, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ini pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Sabah dan Anjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini dan banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya. Bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan jemaah menteri setuju. Cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci, itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Sudah, dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur, kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung, dan tak. Saya ke negara luar bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub energy hub tenaga, saya menjadi jurucakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Bang Jua berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kehendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pilihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung sana, Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So kita harus fikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya akan tekankan baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita mean naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA 63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit, yang kita tangguh Bila Petronas diwujudkan, gergasi di dunia. Kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan. Maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional. Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tanda tangani bersama Premier Abang Joe. Atas prinsip itu, saya terkuasa berunding mengiktiraf DA 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahankan kepentingan Sarawak. Maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini dan dengan persetujuan bersama kerajaan di Sarawak bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita semua bahawa tidak mungkin hal ini boleh tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita tamatkan dan hanya perjanjian beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. Saudara-saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Seperti sudah tahu, perang teluk berterusan, harga minyak satu tong sudah meningkat dari $70 satu tong semasa belanjawan tahun lalu, hari ini $102 satu tong. Saya berjumpa juga di Delhi Presiden Iran. Terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri, TPM ada, ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95, RM1.99, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam. Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, waat nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan pemainan dalam budi 95, 300 liter sebulan diambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar masih mengeluh. menteri-menteri Sabah Sarawak mendoakan, ahli-ahli Yang Berhormat mendoakan permasalahan ini. Maka saya selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan. Dalam satu rumah, nama. Kadang untuk kegunaan anak, isteri itu. Sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum tiga kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan tiga kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang dengan Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri off sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim sementara rundingan diteruskan kepada RM1.5 bilion untuk Sabah. Dan untuk Sarawak, saya katakan kepada Premier Abang Joe, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi atas semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia, untuk interim untuk Sarawak, saya umumkan malam ini RM1.5 bilion. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara melalui tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih dan mohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk terus berada di atas pentas.
2: Dan seterusnya dijemput Yang Berhormat Menteri-Menteri Bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak untuk menjemput Yang Amat Berhormat Premier Sarawak dan Baik. Yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah untuk naik ke pentas Sabah.
3: Baik, demikian tadi ucapan yang telah pun disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim, dan sedikit kita nak kongsikan antara yang disebutkan oleh Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim sebentar tadi adalah bayaran interim berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 bagi Sarawak adalah 1.5 bilion ribu ringgit. Dan itu adalah yang sangat-sangat dinanti-nantikan oleh seluruh warga di negeri Sarawak ini, Rajesh.
4: Baik, Ada. Dan seketika nanti kita akan ke pentas utama untuk kita sama-sama saksikan upacara yang seterusnya, iaitu upacara menandatangani buku khas Hari Malaysia. Okey, dan untuk makluman, kepulangan buku khas sambutan Hari Malaysia ke Sarawak bersempena dengan sambutan pada tahun ini menterjemahkan ikatan sejarah serta keharmonian yang sentiasa terjalin kukuh antara Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak.
3: Baik, dan naskah rasmi yang disimpan Jabatan Arkib Negeri Sabah itu menjadi saksi perpaduan dan penyatuan tiga wilayah, menyaksikan tiga wakil wilayah-wilayah berkenaan menurunkan tanda tangan setiap kali sambutan Hari Malaysia diadakan bagi melambangkan perpaduan nasional.
4: Baik, walaupun upacara ini hanyalah seminit dua, tapi itu simbolik sebenar 16 September yang menentukan penyataan pembentukan Malaysia.
3: Baik, sekarang ni di pentas utama telah disediakan satu meja khas untuk menempatkan buku Hari Malaysia, dan kita saksikan ketika ini adalah gambarannya adalah Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jin Nor menandatangani buku Hari Malaysia secara digital. Dan seterusnya, Rajesh.
4: Baik, dan seterusnya dapat kita saksikan yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Sohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg Premier Sarawak yang telah pun menandatangani okay, buku Hari Malaysia.
3: Baik, itulah dia. Dan sekarang ini adalah Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menurunkan tanda tangan di buku Hari Malaysia.
4: Dan suka untuk saya gambarkan kulit buku catatan rasmi perayaan Hari Malaysia berkenaan bersalutkan emas dan menggunakan motif tenunan berdasarkan corak etnik tempatan Sarawak, Sabah dan juga Semenanjung Malaysia.
3: Itulah istimewanya buku Hari Malaysia sebenarnya dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Betul. Dan kita nak katakan kotak yang diperbuat daripada jatuh kayu jati dan di atasnya diletakkan jata negara dan 13 jata negeri. Baik, seterusnya acara diteruskan ya Rajesh.
4: Okey, untuk meneruskan acara kita di pentas utama pada malam ini, seketika nanti kita akan sama-sama saksikan nanti, iaitu simbolik perasmian Hari Malaysia.
3: Baik, dan untuk simbolik perasmian Hari Malaysia kita dapat saksikan di pentas utama ketika ini adalah kesemua Dedif Kroman Perdana Menteri, kita ada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, TYT kita juga turut berasa di atas pentas.
4: Betul.
3: Untuk kita saksikan simbolik perasmian Hari Malaysia.
4: Baik, sama-sama kita saksikan juga ketika ini simbolik perasmian yang mana kita dapat saksikan wakil 5 masyarakat berbilang kaum yang sedang melangkah menuju ke pentas.
3: Dan perarakan 5 kapsul ini seperti yang dikatakan, satu kapsul yang dibawa oleh 5 wakil daripada masyarakat berbilang kaum, dan ia dibawa oleh seorang pemuda yang berbusana songket Melayu, bertengkolok dan juga lengkap dengan aksesori.
4: Okey, kapsul yang dibawa ini adalah lusinar dan juga kelihatan bercahaya. Kelihatan di dalam kapsul seakan-akan cermin, dan itu adalah peta Malaysia, jalur gemilang dan juga bangunan ikonik di Sarawak.
3: Ya, itulah dia kapsulnya yang dan akan diserahkan kepada tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak. Dan kapsul itu akan diletakkan di atas peranti khas. 2-1.
4: Baik, ya. Itu dia simbolik perasmian sambutan Hari Malaysia 2026 dari BCCK.
5: Sabah hingga Sarawak, kita bersama membina Malaysia. Kepelbagaian membentuk kekuatan. Perpaduan membina masa hadapan. Pembangunan menghubungkan, memacu kemajuan. Ekonomi yang kukuh, peluang untuk semua. Teknologi hari ini, kemakmuran esok. Idea hari ini, Malaysia esok. Bersama, kita melangkah lebih jauh. Bersama, kita membina Malaysia yang lebih maju.

0: masa hadapan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026.
1: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Baik, itu dia. Kita telah pun sama-sama saksikan simbolik perasmian yang telah pun disempurnakan di pentas utama sebentar tadi, Aida.
3: Ya, baik. Selepas ini ada satu lagi sebenarnya simbolik perasmian yang mana upacara memotong bulu tekuni berada di atas pentas. Kesemua tetamu-tetamu jemputan kita.
2: Betul.
3: Kita ada Tuan Yang Utama Yang Pertuan Negeri Sarawak, Premier Sarawak, Perdana Menteri dan juga Ketua Menteri Sabah masih lagi berada di pentas utama. Untuk sebentar lagi kita akan menyaksikan upacara memotong pulut kuning.
2: Okey, dan apa yang kita dapat gambarkan, meja dan juga pulut kuning itu selapun berada di tengah-tengah pentas utama kita untuk kita akan mulakan upacara memotong pulut kuning. Dan dapat kita saksikan ketika ini Tuan Yang Pertama Yang Terpertuan Negeri Sarawak telah pun memotong pulut kuning. Dan untuk maklumat semua, upacara memotong pulut kuning adalah lambang kesyukuran, kemakmuran dan juga ikatan silaturahim diraikan bersama sebagai tanda kebersamaan dalam semangat Hari Malaysia.
3: Ya Rajesh, bunga raya di taman indah, harum mewangi di kala pagi, hidup berbilang bangsa yang ramah, erat perpaduan kekal di hati.
2: Pelbagai bangsa, pelbagai budaya, perpaduan rakyat teras utama, rakyat bersatu, negara berjaya, Malaysia Madani aman sejahtera.
3: Baik, dan seterusnya di pentas utama, selepas ini kita akan saksikan perarakan masuk konvoi Kembaran Merdeka, Jalur Gemilang, Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sarawak.
4: Di Raja Malaysia, di bawah kenamaan hadirin dimohon berdiri

0: Baik, itu dia tadi. Kita telah pun sama-sama saksikan upacara menaikkan bendera. Dan pasukan ini tadi diketuai oleh Lieutenant Commander Izwan bin Mat Hussein TLDM dengan kekuatan seramai 8 orang anggota Tentera Laut Diraja Malaysia.
1: Baik, dan tanggungjawab menaikkan bendera dah telah pun dilaksanakan oleh Bintara Muda PAP Abdul Syukur Zainal Abidin dan Junaidi dengan dibantu oleh Laskar Kanan Komander Muhammad Syamil bin Muhammad Tajuddin. Ya Rajas, di ketika ini di Dewan Utama ini kita saksikan bendera Jalur Gemilang dikibarkan oleh kesemua jemputan-jemputan yang hadir dalam majlis sambutan Hari Malaysia ini. Bukan saja
0: Jalur Gemilang, Jalur Gemilang berkibar megah dan mendengar lagu negaraku berkumandang, terasa hati penuh bangga dan juga terharu. Kita bangga menjadi anak Malaysia Aida, sebuah negara yang aman, dihuni rakyat berbilang kaum yang hidup bersatu hati dan saling menghormati. Kepelbagaian budaya, bahasa dan bangsa bukanlah pemisah, sebaliknya menjadi kekuatan yang membentuk keunikan negara kita Malaysia.
1: Ayo kita bersama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang dan nyanyian lagu Jalur Gemilang.

0: Alhamdulillah, Malaysia madani, kesejahteraan kita nikmati.
1: Baik, ha, sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang sebagai cinta dan juga kita bangga menjadi anak Malaysia.
0: Baik, inilah lagu keramat. Setiap kali sambutan Hari Malaysia, inilah lagu yang sering berkumandang dengan penuh rasa semangat dan patriotiknya. Kita sama-sama mengibarkan Jalur Gemilang.
1: Baik, dan ketika ini tuan yang terutama tu dan juga Dave kenamaan akan kembali ke tempat duduk untuk kita meneruskan atau cara yang seterusnya ketika nanti.
0: Dan kita akan ikuti acara seterusnya adalah Ikrar Rukun Negara.
1: Kita ke pentas utama.
2: Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar, akan menumpukan, seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut, berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan,
0: Div-div kenamaan, hadirin dipersilakan duduk. Baik, itu dia tadi bacaan Ikrar Rukun Negara. Dan sedikit mengenai kumpulan pembaca ikrar yang mana ia dibacakan oleh 14 orang terdiri daripada atlet-atlet sukma yang telah meraihkan pingat emas, perak dan juga gangsa semasa Temasya Sukan Malaysia 2026. Dan atlet-atlet Sarawak yang telah mengharumkan nama Malaysia dalam sukan tinju dan motai, dan ahli bagi persatuan belia yang telah mendapat Johan semasa Minggu Belia Sarawak. Dan baca ikrar telah diketuai oleh Dalina McDillan Bong, dikenali sebagai Kilat Bong, bintang tinju paling menyinar di Asia, merupakan juara World Boxing Council, Asia Continental Title dan International Boxing Association Intercontinental.
1: Baik, bacaan ikrar sebentar tadi juga telah pun sama-sama disempurnakan oleh P. Tasararati Bunia Morty ataupun Boy Prata, yang merupakan atlet Muay Thai, Aaron Richard Leslie, Jeff Tan Kirui merupakan atlet e-sport, Julius Abbas anak Ferdinand Chante merupakan atlet polo air, Amirul Azhar bin Ramdan merupakan atlet silat, seterusnya Manchester Benificus anak Eddie dan juga Crisco Rio dari Kelab Belian, dan juga Cindy Cheng Ming Eng merupakan atlet e-sport, Dania Humaira Sheriman Sufri merupakan atlet olahraga, Sharifah Nur Alisha Shadfaz Zafirna merupakan atlet olahraga, Nur Alia Dayana binti Sapuan dari Kelab Belian, Leticia Chai Jai merupakan atlet menembak, dan Zurin Zulaika merupakan atlet silat.
0: Baik, dan selepas ini kita akan ikuti teater musikal Malaysia Ku Medani, Kesejahteraan Dinikmati.
1: Baik, kita masih lagi menunggu ketika ini di pentas utama untuk kita sama-sama saksikan musikal teater Malaysia Ku Medani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan apa yang dapat saya gambarkan, teater musikal ini okay, adalah menggambarkan kemerdekaan, adalah kebebasan mutlak hasil perjuangan para pemberani negara Okey, kita bina Malaysia hingga menjadi negara maju, makmur, aman, damai. Masa depan Malaysia dibina oleh semua. Nikmat kemerdekaan kita wariskan kepada generasi seterusnya demi kesejahteraan sepanjang masa untuk semua.
0: Baik, itulah dia makna sebalik musical theater Malaysia Kumedani, kesejahteraan dinikmati. Baik, kita masih lagi menunggu sebenarnya untuk theater musical kita pada hari ini, dan kita nak kongsikan sedikit ya info untuk semua pendengar-pendengar kita mengenai pengisytiharan penubuhan Malaysia 16 September 1963. Suruhanjaya Kobok dibentuk pada 17 Januari 1963. Hasil perundingan antara kerajaan, Persekutuan Tanah Melayu dan British bagi meninjau pandangan penduduk di Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia ya. Dan juga Rajis, perjanjian penubuhan Persekutuan Malaysia telah ditandatangani oleh wakil-wakil kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura pada bulan Julai 1963 di Pejabat Perhubungan Commonwealth.
1: Ya, persetujuan telah diperolehi untuk menubuhkan Malaysia pada 31 Ogos pada tahun 1963, namun terpaksa ditangguhkan kerana laporan setiausaha bangsa-bangsa bersatu hanya dapat disiapkan pada 14 September 1963. Malaysia akhirnya diisytiharkan pada 16 September pada tahun 1960.
0: Baik, di samping kita ada sambutan di Pusat Convention Borneo Kuching ini, Rajas Turi diadakan, dan malam ini akan diadakan, orang ramai boleh menyaksikan bunga api Rajas di tebingan Kuching dan juga di Taman Botani berdekatan dengan Kuching Light dan Floral Festival.
1: Okey, kira-kira pukul 11 malam nanti.
0: Jadi kedua-dua tempat itu untuk orang ramai yang ingin menyaksikan pertunjukan bunga api, bolehlah pergi di sekitar Taman Botani ataupun di bertempat di Kuching Lights dan juga Floral Festival. Itu adalah antara acara-acara ataupun aktiviti yang akan yang diadakan pada malam ini sempena dengan sambutan Hari Malaysia.
1: Okey, sementara kita menunggu untuk kita sama-sama saksikan persembahan di pentas utama. Okey, saya nak kongsikan juga ni Aida. Tahukah anda sebelum Malaysia dibentuk, sebuah Suruhanjaya diwujudkan bagi mendapatkan pandangan rakyat Borneo Utara, Sabah dan Sarawak mengenai gagasan pembentukan Malaysia. Okey, ditubuhkan pada 17 Januari 1962 Suruhanjaya Kobol dipengerusikan oleh Lord Kobol dan menjalankan tinjauan di kedua-dua wilayah tersebut. Okey, dan laporan yang dikemukakan pada 21 Jun 1962 kepada Kerajaan British

0: nasib bangsa kita sendiri.
1: Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak merdeka sepanjang zaman.
0: Dan untuk sampai ke detik keramat ini, 16 September, banyak peristiwa bersejarah yang berlaku.
1: Darah pahlawan mengalir abadi dalam diri kita.
0: Wilayah Sabah dan Sarawak menempa kerajaan sendiri. Pahlawan negara gugur tidak menyerahkan.
1: Para pemberani akan lahir sepanjang zaman. Sambutan Hari Malaysia Detik mengenang para pemimpin dan pejuang dulu dan sekarang.
0: Jiwa yang merdeka sanggup berkorban tidak pernah padam.
1: Darah, keringat, harta benda dan air mata harga dibayar untuk kemerdekaan.
0: Merdeka! Impian setiap perjuangan.
1: Berjuang dulu kita bina negara. Kini usaha kita untuk memperkukuhkannya.
0: Memperkukuhkannya. Waspada ancaman yang sentiasa mahu menggugat kemerdekaan ini.
1: Menggugat kemerdekaan. Dulu dan esoknya, Malaysia tidak boleh dibina oleh satu kaum, wilayah, negeri atau satu generasi.
0: Kita semua membina Malaysia. Namun, kerasnya cengkaman penjajah, sebalik manisnya nasihat, selindung jerat muslihat.
1: Jerat muslihat kita bersatu sebagai rakyat dari pahit getir pemimpin dan pejuang. Inilah kesinambungan.

0: kacau Cik Dato ya.
1: Kacau
0: ya.
1: Sangat diri lagu.
0: Eh, sehati sejiwa.
1: Ya.
0: Yo, Mindo. Oh. Siapa lagi tau?
1: Siapa Bang Lan?
0: Siapa lagi?
1: Kita dong sini dengan Bang Lan.
0: Ya, aku ada barang nama dah diri.
1: Kenapa ya, Teh Bang Lan?
0: Lepas kemerdekaan, kita sentiasa jaga perpaduan kaum. Walaupun negeri, wilayah, perbezaan kaum dan budaya. Nak yalah kekuatan kita Malaysia tu.
1: Nah, Tok Oyolan. Yo, pesan pemimpin telah marik sampai gede tu.
0: Bukannya aja ya. Pembangunan pesat dan kemerdekaan berterusan. Kedak kemerdekaan yang kita nikmati kena tu, bah.
1: Gene-gene pun Bang Lan.
0: Oh.
1: Bak kata apa kita itu juga dulu marik.
0: Makai tindo.
1: Makai tindo aja kejanuannya.
0: Kan.
1: Anak Malaysia nyadi bakar tebu. Manis ni pun tabah bak ujung. Temunan.
0: Bisik manis bakar kau.
1: Ni aku cari lo. Tabah Bang Lan.
0: Tabar. Malaysia, kita harus kekalkan kemerdekaan untuk selama-lamanya. Bukan yang di awalnya aja. Bukan yang di jungu aja.
1: Jungu?
0: Kekal manislah sampai bila-bila. Ingat ya.
1: Dan manisnya sepakat pada setiap sambutan
0: Hari Malaysia.
1: Malaysia. Bang Lan, aku tengah kok. Banyak goda aku untuk Bang Lan.
0: Dah
1: diantar-antar lagi untuk Bang Lan.
2: Kita bangunkan negara selepas merdeka. Negara berstatus negat maju. Cabaran memacu pembangunan negara adalah cabaran pemimpin dahulu dan sekarang. Benar. Kelangsungan merdeka adalah satu amanah. Keamanan adalah janji pesatnya pembangunan negara.
3: Pembangunan negara idamannya tersohor di mata dunia, kebanggaan rakyat.
2: Sejahtera saat negara maju membangun. Semakin tinggi

0: Malaysia.
1: Ya Allah Bang Lan, sumpan senyawa aku nak aku nak ya Bang Lan.
0: Ya, aku bisi utai ke madah kau.
1: Namanya teh Bang Lan.
0: Walang eko ke, si celet po yen hoa eko ke.
1: Cakap Cina ha, saya buka kamus lolo. Ah, dia ha, Mikia Lukong ha, liau liau sitio. Bala rukun negara, nyadi kepanduan kita.
0: Bukannya aja wai.
1: Ha,
0: walang belang a ilang meng. Ujin jai bejiang ese lang. Walang pun etang pepe ho hoi hi. Kue he di jia.
1: Hai, liau. Cicun. Wa ai chua lulang pepe. Cho cile mikya.
0: Ai chua hami.
1: Aram, kita terus ngetan ke pelangi penyelai penghidup tuh.

0: Pusik, kereng bakar kau ya.
1: Eh, kau mendak lah, pusik, pusik, pusik.
0: Pusik.
1: Eh, pedang kerengnya lah. Malang.
0: Walang, ai kat sini, mohon hot chuan, hot walang eh citai.
1: Hai. Kong emikia.
0: Kong emikia.
1: Besi ai kong ya.
0: Tio.
1: Tapi, tak tio ai co.
0: Tak tio ai co.
1: Ai co, Banglang.
0: Tio.
1: Pelangi penghidup tiap diterenak ke kitai, nyadi ketonggak menua. Bansa ti maju, lantang serta berdaulat ti dekat-dekat ke kita ya.
0: Amat kodiknya, sebabnya meh kita semua haruslah sebulai sejalai Malaysia Madani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Bah, ngangau cina tamak.
1: Kena.
0: Woi, tamak woi, angin ya. Ah, tamak.

0: Malaysia, bersama kita kuat, bersama kita hebat, bersama kita terus melangkah ke hadapan. Dan dengan berakhirnya persembahan itu tadi, maka sampailah kita ke penghujung sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Premier Sarawak serta Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah atas kesudian, sokongan dan komitmen dalam menjayakan sambutan penuh bermakna ini di bumi Kenyalang Pertua Sarawak. Terima kasih juga kepada seluruh rakyat Malaysia tidak kira di mana anda berada serta semua pihak yang telah bersama-sama menjayakan sambutan Hari Malaysia pada tahun ini. Malam ini kita bukan sekadar menutup sebuah sambutan, kita menutupnya dengan satu peringatan bahawa kita mungkin berbeza budaya, berbeza warisan dan berbeza latar, namun kita berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Dari Sabah ke Sarawak hingga ke Semenanjung, kita satu keluarga, satu negara, Malaysia.
1: Dirdir kenamaan hadirin yang dihormati sekalian, sebentar saja lagi Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak akan beredar meninggalkan majlis. Oleh itu, mohon hadirin sekalian untuk berdiri bagi menghormati lagu kebangsaan negaraku dan lagu kebesaran Sarawak, Ibu Pertiwiku.

0: Hai Aida, selamat Hari Malaysia 2026, 16 September 1963 adalah tarikh keramat yang amat penting dan perlu dihayati oleh seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita memperingati penyatuan Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak yang membentuk Malaysia yang berdaulat. Raikan kepelbagaian dan terus suburkan semangat perpaduan demi Malaysia yang harmoni, sejahtera dan terus maju.
1: Baik, secara keseluruhannya Rajesh, pengisian sambutan pada tahun ini bukan sahaja menampilkan kepelbagaian seni dan budaya Malaysia, malah memperlihatkan semangat perpaduan, keharmonian dan kebersamaan yang menjadi asas pembentukan negara. Baik, jadi kita nak ucapkan terima kasih sebenarnya Rajesh kepada unit siaran luar.
2: Betul.
1: Yang diketuai oleh Nordiana Rabai, Syaharuddin Abdul Ratub, Li Changfu dan Siti Nazila Fatulaini Syukri.
0: Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada semua kru RTM, kru Radio RTM yang sama-sama menjayakan siaran langsung kita pada kali ini.
1: Ya, jadi insyaAllah mungkin di tahun hadapan bagaimana Betul. Agaknya untuk sambutan Hari Malaysia. Apapun, terima kasih daripada saya Siti Ada Alik.
0: Dan saya Rajesh Booking. Dan akhir kata,
1: selamat Hari Malaysia.
2: Okey, nya tadi peninggal ya. Kita baru dah mendiang ke pengerami nyambut dari Malaysia 2026 ke ditabur ke terus hari Palan Convention Borneo Kuching BCCK. Jadi dia tu mulai baru ke konti YFM di Kuching. Baik, terima kasih.

Semalam peningah, dia tengah menabur ke berita malam. Pengawal nyerah rasmi palan penyangkai kapal Bintulu hari Perintah Besar ngagai Perintah Sarawak udah dikemujur ke tengah hari itu tadi bak bilik VIP Padang Bilun Terabangsa Kuching. Simbolik Nur nyuak ke dokumennya diserah Menteri Perengkal Pengangkut Anthony Locke ngagai Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas kemegak jadi Menteri Infrastruktur ngau pemansang palan penyangkai kapal Sarawak. Pengawaknya belak dikemata ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim ngau Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Tena 1 bulan 9 tetadi Bintulu Port Authority udah dipadamkah lalu Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarawak udah berengkah mangkuk pengawal nyadi raban berkuasa penyangkai kapal hari baru ordinan raban berkuasa palan penyangkai 1961. Komiti Communication Ngau Multimedia Malaysia SKMM udah nubuh ke unit khas dikenak matau komen ngau isi ba platform online sepemanjai pengerami ari Malaysia ke ditabur. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madah katur tu ngembuan tuju dekat nentu ke pengerami ke ditaburnya lancar serta dikenak nyamin sambung internet T optimum serta laju bak palan Convention Borneo Kuching BCCK. Atur tingangkat ke pemanah sambung internet bak palannya berindi ari hasil tinjau pengawal ari agensi upis menteri ke pengelantang rapat media ngau Mensia Mayu. Ya maksud ke jakunya ngakai media sepengudah ngabas palan operation ngau bilik media pak BCCK. Ba program Bukai dia penerima anugerah tokoh Hawana 2023 Niang James Alexander Ritchie terus dikingat ketegal pemanah pengawal ya ungkup bidang pengarang berita di Sarawak dalam tempoh lebih 50 tahun. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madah ka aku ngau jasa tokoh pengarang berita veterannya dekat seruran di Pebasa. Untuk kelebih lagi berkawal ngau pengawak ya, bak pemansang perkara media di negeri itu. Yang maksud ke jakunya sepudah nyuak ke pemeri ari wang turuk tabung kasih Ed Hawana ngagai balu niang Helen Tan bak rumah ya bak tebuan Jaya Kuching. Berbaik punya anak induk ya, Rebecca Down, Bao Ritchie, madah kediri temegah hati ngau pengawak tingingat serta bahasa tidak pandang ke berserimai ngau pengerami dari Malaysia. Niang James Ritchie, peranak asal Pulau Pinang, nadai maya umur ya ke 75 tahun bawah Hospital Besar Sarawak. Kena bulan 5 tahun sitik nyentadik. Opis Menteri Dagang ngau Koperasi Kuskop udah ngakih ke belanja sejuta ringgit dikenak ngemansang serta ngangkat ke pemanah 5 buah palan dagang, palan berdaja ngau tamu pe kandang benua Mas Kading. Menteri Dagang ngau Koperasi Steven Sim madah ke projeknya yang kaum pengawal agak baru bansal berjual kampung Grogok ngau pasar tamu Tembawang Sawu. Berbaiknya pasar tamu Jagoi Duyuh ngau setengang dekat muka diangkat ngau mana. Ku yang nambah kuskop dia tu benung berjalai ke 22 projek tamu desa di Serata Sarawak. Yang ngucung ke penyampau komitmen upis menteri ungkup timpuh 2024 nyentuk ke 2026 dimanggai ngagai 14 juta ringgit. Berindi hari perkaranya dia kaban Parlimen Mas Kading Mordi Bimol nerima ngau maneh pemansangnya dimadah kena berguna benar dikenak nyedia ke palan dagang ti lantang serta likun disiklap ngau perengka guna asas ungkup komuniti menua tu. Pengawak ti muka pengawak pemandang mini Ari Malaysia 2026 di Seri Aman nyadi pelasar besar
dikena nernak ke semangat patriotisme serta merti ke agi senentang sejarah penumbuh penua baraban bangsa. Pengawaknya diricah ngau mayuh macam program tinerit ati nyengkawum kuis interaktif nyedia ke pemerik ngau prais ngagai bala temuai. Lalu pengawak pemandangnya dipenyadi ke sapit resident bagi menua Sri Aman, Frank Lani, tingari ke resident bagi menua Sri Aman, Mahra Saleh. Pengeraminya Nur beri awak kelebih haki ngagai nembiak rebak baru, belajar ke sejarah menua, serta merti ke pemayuh bengkah budaya. Program yang buka ngembuan 7, mantai ke pemesai kuna penyerakup, nampak menua Malaysia di lantang. Nak nabur ke berita malam, jadi berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

Khabar anda sampai mati hari Hard Rock ya. Macam kita pukul 11.22 minit malam. Retinya tinggal 38 minit lagi ya. Kita bergulai awak pemerintah malam. Hanya di ke malam tau tadi ya. Kita ninggal ke pengerami hari Malaysia 2026. Hari BCCK Kuching. Kita ditabur ke terus hari BCCK Kuching. Nyerumbak kita ikan nyambut dari Malaysia Sarito ya, 16 hari bulan 9. Ya, terima kasih kita ke agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Setengah jam ke penudi tu berperindah dengan lagu-lagu ke disedia kaku pihak muka dengan Siti Dua info ke dikunci dengan bala peninggal kita ya. Bedau kita ngujung ke awak pemerintah malam kita pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi tu abah kunci ke dulu servis lutur terbaik dalam bulan 10 tu lah. Ngagai sekedar kanan dur. Kalau di

bagi menua serika ya, 2010-2026, lutur terbaik bisa deka nemuai ngagai SRK Kota muak ke pagi. Lalu 3/10/2026, ianya hari 2, lutur terbaik bisa deka nemuai ngagai rumah barak muak ke pagi. Lalu muak ke ngali hari ngagai SRK Jambu. Okey, lalu di bagi benua Sibu ya, 2010-2026, hari 1, lutut terbaik bisi dekat nemuai ngakai rumah Gayut muak ke pagi, muak ke ngali hari ngakai Nanga Rau. Lalu 3/10/2026, hari 2, muak ke pagi, sebis lutut terbaik bisi dekat nemuai ngakai rumah Hansi, muak ke ngali hari ngakai rumah Hasun. Okey, lalu di bagi benua Limbang, 2010-2026, lutur terbaik dekat berjalan ke sebis Sida ngakai Pak Brunut muak ke pagi. Lalu 3/10/2026, hanya hari 2, ngakai Sungai Adang muak ke pagi. Okeynya, bah sekedar hari pejalai sebis lutur terbaik ngagai sekedar kanan dur di bagi benua kita ya, dalam bulan 10 tila kami deka berkongsi ke bah maya ngawari bulan ke bukai pejalai lutur terbaik dalam bulan 10 tu ya. Okey, ya, tadi info ke dikongsi ke bala peninggal kita di YFM ke malam tu. Lagi terus merenang kita di YFM. Tu hari Gwen sanggup aku.

Okey, aku kai lulu ngari Winnie Albert ya. Lagu ke dekat dipekit ke final ACSJ ke 9 ke diatur 3 bulan 10 tela ya. Pak Dewan Dato' Amar Steven Kaluningkan di Betung. Jadi anda ingat ke hari bulannya 3 bulan 10 2026. Okey, jadi yang ke kita baru dah meda bunga api ke di tebah orang ba waterfront Kuching ke Omega ba taman botani ya ke malam tu ke nyeruma hari Malaysia di sik meda bala madah kediri benung meda bunga api ke malam tu nyeling ke dia tu benung mulai ke diri nyedi harap ke sama berjiman ke bisi jalan alun kita ke bersekut lebih ke tunggak ke pasar Kuching tu ya. Okey, jadi okey berkongsi ke penerang atau ke info bukai berdau kita ngujung ke awak pemerintah malam pukul 12:30 malam tau. Atau jakut tersau madah ke Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak begulai ngau perintah Sarawak dekat ngatur pengerami nyuak ke prais bub madok manah Premier Sarawak 2024-2025. Kalai pengerami itu dekat diatur 25 ribulan 9 tu ilah pukul 7:30 lemai ya ba Raya Hotel ngau muka Convention Center. Jadi tuju ke ngatur pengerami nyuak ke prais tu dan dikena muji serta berbahasa ke bala orang ati nulis bub ke datai hari menua Sarawak. Okey, hanya Siti Ari mega pengawal ke dekat diatur Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak bergulai dengan perintah Sarawak ya, kena 25 hari bulan 9 tu ialah. Okey, atau lagu baru hari Welta Bana minta Nuan pulai baru.

Okey, lagu ke di Bahai Linda ya, Kawal Hati Tua. Hanya di jam kita 10 minit dekat pukul 12 tengah malam. Hanya di bakar selama pukul 12 tengah malam. Tak lagi kita boleh mendiang ke timang kerabat tawas untuk ke pukul 6 pagi pergi lah. Hanya di nak tu aku sem boleh pukul ingat kita ke malam tu. Harap ke boleh bergulai baru awak ke bokai. Jadi dua buah lagu ke penudi ninggal ke kita malam tu peninggal ya. Hari Menua ke Benar ya. Ditangkan ke lagu baru hari Stella Francis lagi ya. Sak ke Tegal Danji. Ngaunya selamat malam. Bertemu baru.

0: Timang Krabata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Baby Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mau ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngantar ingka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam di si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segurai sejalai.

CSJ ke-9 Renggat Final dekat Yator Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

Now, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ananda ingat, mai apa yang dai, mendau balam nyadi, sama-sama.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiro kediri ne. Ya. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu, masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nak dainya mesek.
1: Ya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia ingat tu nak lah mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Eh, nak mau tu kempa aku tu ni. Nak mau tu ke bisi dito si. Selalu ngerok dito dia pihak.
0: Kempa.
1: Kempa dito. Nyamai kempa dito si.
0: Nyamai. Kempa dito nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kempa merah daging.
0: Eh, Sam. Nama nak tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nak tak. Nak awak. Nak ada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bawa kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu lah. Orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntuk makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 masa ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang mandar ni.
0: Nyanya.
1: Eh, oh.
0: Anak nginsap
1: kalau kumuhi lu sih, kumpal uang betul lu.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upih pis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni kaku kau nulis pesan berat tu, ne?
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah aku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bisa nganjung.
0: Bang, madah kaku, meh?
1: Oh, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngenak fake ya, kah?
1: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.

0: Siti hari utai ke patut diperhati ke kita mega enyak lebuh kita ke ngigak tahu yang kereta calon kita itu tadi di perapak ke aku yang kata berguna mega to orang ke setipak ngau kita ko kita berkeni ko jakok setipak tu setipak hari sukut nama kininya
1: setipak tu artinya orang ti sama lah. Mm-mm. Okay, ngambil ke contoh setipak bak kita ti nemu Tuhan.
0: No.
1: Okay, ianya ya orang sikutnya mesti nemu Tuhan. Ngau nuan setipak ngau nuan. Reti laban ti ya nak nemu Tuhan buah runda yang enak sebaka ngau nuan. Cara yang maik penghidup nak sebaka ngau nuan. Lur cara yang ngerja utai ngurus ke rumah tangga megak nak sebaka ngau nuan. Lebih lagi dekat mendidik ke balana atau ngajal balana, disiplin balana. Tentu yang ada nilai ti sama ngau nuan. Reti nya Yakub nak setipak ngonuan. So Yakub kita ianya iati setipak ngau kita lebuh kat niri ngau rumah tangga ianya penampak sama ngau penampak. Ngai nyadi penampak begulai ngau pemetang.
0: Pemetang nah. Ya, ukai munyi ko kita entik kita selalu ninga orang nyebut Yakub dito, "Oh, nuan nak setipak ngau aku." Ba dunia atau nanti kita nyebut setipak atau kita lebih lagi medak ngagai ari penatai pemisik
1: kok betul
0: kita,
1: penatai pemisik megak toke status sidak ya
0: pelajar
1: sidak pelajar sidak ya nyek ngik dunia lah ha kamu nyik aku tadi nilai ngik kita nak sebaka ngon nilai dunia okey ngedunya dekat medak pangkat dekat medak tikas pelajar toke pengeraja duit ringgit kini tambak kita nyik aku tadi nyak kebuah iring Allah Ta'ala bepun Pak Jaku ya nyak ti nyadi ke pelasal penghidup kita.
2: Pelasar Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi enti orang bab belakangnya mai maya barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah mai melantang di orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

selekaj aku perangsang ke saritu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk. Anang nejuk cari kibak kita, nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat namah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemana kita ngau orang bukai, berdaup untuk temu dekat dibalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada ngawak. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan nemu. Lalu yang ngupah orang di ngebuan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Nya adat tidak diletak taruh ke kita manusia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngembuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak uliah kita utaiti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut Jakub kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke Jakub Iban, aku ndak uliah ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Pertinya utai timit kerja kita ke sariku, boleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita itu. Awak kerja mana nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

0: Maya kita suntua, nadai salah kak kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang Maya orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti beda wisi duit kena Maya. Padah dulu mengangkai kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, hari kami.
4: Sway, ngau Maya.

itu, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Madu mayu mono rail Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.

0: lain agak batang topik tu ke hari tu.
1: Okey.
0: Jadi nanti ba ajar kita orang Kristian. Bahkan ni orang induk ke dikumbai bajiak ba mua Allah Taala tu.
1: Bajiak ba mua Allah Taala lah. Jadi aku berarti ke semua kita induknya bajiak magang ba mua Allah Taala.
0: Amin. Lapan,
1: Tuhan tu tadi ngagak kita sempurna. Okey, jadi sawut aku ditu dalam Jakut dalam 31 ayat ke-30 ah. Pemajiak tau nipu, lalu pemaneh gamal tau lenyau. Tang induk kenangi ke Tuhan patut dipuji. Lebih yang nangi kalah tala, ia nemu cara ngena garik, ia nemu cara ngantak, lalu ia nemu cara begulai ngorang orang, lebih maya pengerami, lebih ia kerja, lebih ia di rumah. Lebih yang nangi kalah tala, ia nemu pat kepatut dikerjaya sebagai orang Indo.
0: Oh,
1: sebagai orang Indo ia nemu, ia sebagai bini, ia sebagai penjaga rumah tangga, ia sebagai inai, ia nemu. Lalu ia nak ngambil uliah, tau kena bambil uliah, lebuh laki ia kerja jauh, lebuh laki ia semak dia kini, ia tetap. Lalu kais minatnya aja, ia megak bertanggungjawab, ba ruang bilia, kita dikumbai Indo ti luar biasa. Tau kini ti amat-amat menyenang kati Tuhan, menyenang kati sida ia sebilia, lalu menyenang kati orang mayu. Serius ngau umul kita ya, nanti kita berarti kita mensia tu umur kita 12 age de kumbai anemia tau ka remaja kini umur kita 18 nya kita dituka tingki kita nepi nama ke buah perintah ngasun nuka tingki laba gama kita berubah nyali udah nya tadi ba umur 21 mega
0: tukal baru
1: nama ke buah laba gama tua
0: berubah
1: ya nyali retinya tadi gamal kita itu tadi nemu berubah.
0: Pemajiak atau penyigatnya tadi
1: nemu lenyau. Nemu lenyau. Bekeni pun pemajiak tuanya tadi nemu lenyau. Nama kebuahan lenyau, laban dia berubah. Arti kita berarti ke, agak kita ikut biak sebuah umur 20 lah. Terlihat isi kita ya, Pak. Kelihat kulihat kita, agak terlihat. Gamal kita tadi buru riak. Mata kita tadi agak ciru, bunyi kejaku orang. Tak lebih kita nyodoh tadi berumur kita nyodoh 40 lah. Dia kita dekat ngasai berkeni kasai pengering tubuh tua hari segi pengering tubuh hari kulit tua kengeriwat nak uliah ni keni ko jaka orang kemarin nak uliah dinapikan
0: 40 nyampe tu ngeriwat ene pastor 50 baru disik mimin
1: nitiah ke gaya tubuh tua kawai. Jadi nanti kita berarti ke puan nitiah ke gaya keni gaya tua nyaga tubuh
0: aman.
1: Walaupun
0: setuju ku nganuan.
1: Ya, walaupun nuan nyebut umur 40-an tarempeng gitu nanti tua nak nyaga tubuh.
0: Nanti tua udun payak ke dere.
1: Udun payak ke dere. Tak ngujuang ketua tak ngeriut. Jadi kita berarti banyak pihak mega.
0: Kita
1: nyububan. jadi pemaneh agama kita nya tadi nanti ambil kebanding subak ngelek tuannya tadi bisi ngelek tanyo udah umur 40 lebih nyokap cabut ke ngelek jo rabang kita. Jadi nya mako ku tadi pemajiak tu nemu lenyau. Tau ke penyigat kami laki tu nemu lenyau. Laban buat kudus madahnya sementara utainya deh. Tang ianya utai kena nemu lenyau. Lebuah kita nangi ke Allah Taala.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

bisinya bertengah jalai. Bak tisi parit pun bisa ya. Ubah meh ulah kitanya. Engkah meh tuli kebun luar ti udah disedia kau. Nanti kita udah ngelak. Nanti ngepang tinggal kebun luar nak ngepang jalai orang bukailah. Mu meh bisi orang ke ngumpul.

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

siapa ke dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Kita sama nak nemu, hati manusia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagak kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lah banyak mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonyar ingat. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Pamit pangking na. Dehnya, dah lemah harinya lapau perut ke baruah nemu ke
1: pansor. Ti aku ungkah kemua pintunya tu kepan wak. Oh kelapa.
2: Mana mentas penting kamu pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya deh. Noi pansor baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu di kangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal dengan nama Merdeka tadi. Jadi, alu Rebecca nyak nama tadi Mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi? Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31.8 tu. Hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Segulai Senyalai Ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

Pantang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening uliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Ada? Misi lagu roh.
1: Aku dilengkar kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram, minat, lagu dandut.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak 2

pelubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh boleh masuk ke peluah breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Boleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Informasi
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Jigu, jigu. Jigu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Aram rangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko ngembia, bengal, agu nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak nak duku.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiro kediri ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu masuk aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Anak ada orang dika dika spon kah?
0: Aw, nandainya mesek.
1: Iya, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kampar aku tu ni. Nak mau tu ke bisik itu sih. Selalu ngerok di tu, pihak.
0: Kampar.
1: Kampar itu, nyamai kampar itu sih.
0: Nyamai, kampar itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kampar merah, daging.
0: Eh, Sam. Nama nak tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak ngawak. Nak ada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nak ada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu ngelara nuan tu.
1: Ngawak.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au, nyamai aku main nuntung makai. Gaya nak sponsor aku. 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kian itu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Ya, patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh.
0: Anak ngisap
1: kalau kumuhai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Kemaya Arito udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Pengerah Pagi YFM.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yep. Sepenguda aku Suman, aku enggan lala agik sapan wan.
4: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Dengarkan pengelak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalan.
2: Selamat pagi semua pendengar di Selampur, Menua Sarawak, Tanah Kenyalang. Mulai baru kita bawa pengelak pagi YFM. Tentu ya, pagi hari 4 kita ke Sarito. Hari ke 17 kita sudah nyingkang ke bulan 9 tahun 2026. Terima kasih ya memayuh ngege kita. Laban dah temu-temu pagi sudah mulas ke Twil Radio kita ngege frekuensi FM YFM Tisma ba alai luar kita adiau jam ke dia tu ngambil ke contoh aku di tadi waktu peringat kita dia kapiat ke pagi tu oleh mendiang ke YFM ba frekuensi 94.3 FM. Maka selama awak nur muka kedai kita YFM penggerak pagi jam ya ke terubah tu kita dekat bergulai dengan aku Uncle Stone lalu pihak mengatakan terima kasih dengan kita tiap mendiang ke kami hari tengah malam tu tadi kandang 6 jam ya ke udah dia tino malam kita udah ditimang kami di pelandai dengan seleksi lagu-lagu bawa timang kerbak tawas kelimpah harinya megah ya kena ngulu bala ya ke gawa syip malam kira saya kun tidak salah 2 jam lagi dalam ketujuhnya ambil me syip tapi apa ya. Ok jadi bawa pengerah pagi nang ya nadai nyemata nanti kita itu tadi nak mendiang ke sampai pagi ya YFM laban kita dah terima kasih kita ngagai petara ti udah nampung sepot kita badunya injawa ke pagi itu bersama mega tiap kami di kamai kita bersampia dalam hati ya diri lalu pian mega minta iri yang gembi yang petara ba semua pengawal ia kereka digaga kita ba semanjai hari itu lagi lalu ba sampai pagi YFM kita pagi itu aram kita sama dia jenuh dalam belak kita bersampi dalam hati diri di ulu ke orang ti megai pengarap abahai ba sampi pagi YFM pagi hari 4.

Recording tu dikena ngisi program sembiang pagi bahai. Nitya hari bulan ti udah ditetap ke. Kat 4, 17 hari bulan 9, 2026. Anak lama dah program dekat belabuh. Selamat pagi, aram kitai dalam nama Petara. Ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengrindu. Dulu begulai sembiang pagi tu, besampi kitai. Oh Tuhan, ngagai nuan aku ngigak pengenduh. Lalu ngagai semua tanda nuan, aku nungak kati aku. Oh Tuhan, sekali ke benung berjalai, tau ke berumah. Sekali ke dalam pengawal aku, tau ke dalam kerja aku. Aku nyerah ke semua pengandal hati aku, bak nuan. Beri aku, bantu nuan dicukup. Awak ketau ngati ke diri, ari semua utai. Oh nuan ti berpengasih, ngelui ari semua. Sikap ba aku, ungkup aku, oh Tuhan, nitih ke penekak nuan. Lalu asuh aku, terpantup ati ba utai, ti udah ditagak nuan ke aku. Nuan ti berkuasa, penuh merik jakut tangkan. Bab. Dalam kebun bungai, ti mayuh macam curak engau bau rengut, ketumbuh begulai endang manah di pedak. Tajak berbida, tiap-tiap bungainya dipanjah hujan ti sama, serta nerima pengangat ari sitik matahari. Bekenyak megak kitai mensia, ia ngembuan mayuh bangsa engau curak kulit, tang semua di tempat petara ti sama, lalu semua datai ari asal ti sama. Pupu bangsa baraban manusia patut nyadi kepun penatai saati. Baka dalam muzik ka alai mayuh not berpadu nyadi kot ti lati. Penyerakup endang berguna ke pengidup, pun ke pengidup ianya pengerindu. Dalam dunia material, semua elemen utai dunia begulai ketegal adat kuasa penarit. Adat kuasa penarit ngawa begulai sekedar elemen ti nyadi sitik bungai ti manah. Tang, lebuh kuasa penarit nadai agi, bungainya dekat luluh lalu mati. Bekenyak megak bak kitai mensia. Kuasa penarit saati ngau penyerakup, sigit daya ti ngempuang semua mensia begulai. Bahaulah udah ngagak turai dikenak nyerakup ke semua mensia di dunia. Kitai patut berbendar, narit sidak ngagai sengkilung penyerakup. Lebuh kitai bertemu engau mensia ari mayuh pupu bangsa, menua, agama, engau penemu, ti endak sebaka engau kitai. Kitai endak tahu ngasuh, semua bida tu nyadi keempang antara kitai. Kitai patut ngaku sidaknya baka bungai ros ti bermacam curak, tumbuh bak kebun mensia ti manding, lalu gagak nyadi siti aris semuanya. Bahaulah nyebut, panggau penyerakup udah didiri ke, anang medak pangan diri baka kampar. Kitaknya buah sepun kayu, serta daun siti dan. Tumpu ke perenyang kita nuju penyerakup, lalu asuh perencing penampak ia mancar bak kita. Begelumuk meh kita begulai, lalu ketegal petara, bebendar, buai semua utai, ti nyadi kepun penatai, penyerekang bak kita. Dalam sembiang tu, kitai deka minta ngeke petara, ngambil ke semua mensia semampai berserakup. Oh petaraku, oh petaraku, amat bendar, aku ngangau nuan, lalu besampi bak mua pemetung nuan. Minta ari nuan, awak ke semua pengasih nuan, tau nurun ngagai balas mengatu. Tebalan ke sida ngau pengasih nuan, serta pengamat nuan. Oh Tuhan, gempuang serta tanggam begulai semua hati. Asuh sejalai semua semangat, lalu ransing ke semua roh, nengah tanda suci ngau penyatu nuan. Oh Tuhan, asuh semua mua tu tampak nengah pancar penyatu nuan. Keriang kepunggung semua pengasuh nuan,
gawa dalam perintah Nuan. O Tuhan, Nuan ti ngembuan pengasih ti nadai tata. O Tuhan ti pengampun ngau penembang. Ampun dosa kami, tembang pengurang kami, lalu asuh kami nunga ngadap perintah penyayau Nuan. Ngangau perintah ti tegap serta berkuasa. Ngunduk basungkup Nuan, lalu nyerah ke diri bermua mulia semua tanda pengamat Nuan. O Tuhan Petara, asuh kami baka gelombang batasi, baka bungai berkebun, bergempung bersetuju nengah pemisik pengerinduk Nuan. O Tuhan, kerembai ke dada nengah tanda penyatu Nuan, lalu gagak semua bangsa mensia baka bintang ti berperencing ari peninggi mulia ti sama. Baka buah pemetul ti tumbuh bakayu penghidup Nuan. Amat bendar, Nuan meh ti pemaduk tegap, pengibun diri, ti pemeri, ti pengampun, ti penembang, ti nemu semua, sikut ti nampak. Abdu Baha. Nya ajak, terima kasih.

sertamu ju dalam semua. Dunia petara, dunia petara.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Jauh burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki. Umai kekitai desai, balat lantang hati. Keban kekitai langgang, 30 hari. Umai keudah rangkai, kayu lama mati. Kekitai nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: lawa mano gangau babi gabi si lebih pakai dudi hari
1: selka jaku prangsang kesar itu kerja pemanah ngagi orang selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat mayu anda orang kena dai penatai misi sidak ke seranta datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga anang betukut berkunci ke misi kita ngau orang ti seranta lebuh kita meri sedekah ngai orang kesuntuk anang nejuk ke cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, bedau untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut dengan orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngau. Dan ibuh kita bergendang ke pengawak kita yang Tuhan memu. Lalu yang upah orang tinggungan hati di sini, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak letak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja mana bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-wan ngemuan penemutil lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemunyitu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebo jaku iban. Aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga. Awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesar itu boleh mai pangkok bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air petelaga kita itu. Awak kerja mana awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat bagi kita semua.

0: tuberkulosis atau TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat diguna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram belak munas ke penyakit TB.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita yang membuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Yo!
3: Ui, nak mau tanya.
2: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
3: Bah, ni kereta nanda.
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
3: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, tamak meh.
2: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
3: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi nepan. Tepen kok, nutup pintu tu malan.
2: Bah, yo, amat terkenung. Haram, nupuk tu ah.
3: Eh, ada eh. Terberundi yang kedi ni, kau minta sponsor eh.
4: Ingat you, main

sudah wai bambai ke anak temuai. Lagu hari Natalia dia ke pagi tu meridang kita bawa pengerak pagi. Lalu pihak menggang lalu ke semua temuai ti baru aja terengkah kaki temu-temu pagi tu ngagai menua Sarawak baiknya tadi baru terengkah dia kuci yang baru terengkah dia Miri di Sibu Bintulungau dini-dini aja meh. Andur kita tinggal lawak menua kami di Sarawak di tu. Perhatai kita nang yah dia sambut kami ngau ati gagan. Lalu piam meh ngarap kalau bambai ngau kami di menua Sarawak di tu. Munyi ko lagu Natalia di tadi. Ketika nak ada untung udah ga temuai datai. Lalu uliah dia ambil kambai lagi. Okey jadi ya pagi tu apa kunci ke sekedar berita kelebih bagi kawal ngau aktiviti kunci di perjalai ke dalam kandang 2 3 minggu ya ke dekat datai tu. Tu terubah berkena ke ba pengawal berperasa pepsmia ke alainya tadi kena hari 6 tu ila ianya 19 hari bulan 9 dia gerbong Sarawak Family Planning SFPA dekat ngatur kempena pepsmia ngau nak berbayar jadi pengawal tu dekat dia tu ba Klinik Sarawak Family Planning Association yang ngimai jalai piramli kucing. Tidak nak jalai piramli kucing. Pada kita upis radio atau upis RTM tu seberaya jauh. Dah jawab kami ini tu. Jadi pengawal berpersa PSM tu dekat diatur berengkah hari jam 8 pagi. Ngentu ngagai pukul 12 tengah hari. Nyalai nesau semua orang induk tu tadi. Ngambil ke ngambil peluang tu untuk berpersa pepsmia ndak bayarnya wai lalu pihak mega merangsang bala kita ia ke laki ya mega ya ngambil ke nganjuang meh bala inde wai kita bala suluati kita sama ngau berpersa okey merangsang asu kita ngau berpersa ke nanti kita laki tu ndak ada itu berpersa tanya tadi tanya meh orang tadi tanda kita sayau ngagai inde wai kita sayau sida ya anak sebenar sayau ya tentu ke nyaga mega pengerai okey lalu mansal nyung dia tidak nah tentang ngelalau sida ame ambil ke berpersalaman kita tadi berpersama nah lagi ngambil kita ngadang lalu nemu ti nyuma besi utai ke besi ngemedias ke sida ya ngelai ke nyau kelalu lawan pedih kita labanya jemah ila okey nya bekawul ngau pengawal ya kedek tu hari 6 tu ila ya nya pengawal berpersa pepsmia ngau nda babaya ti besi di atur ba klinik Sarawak Family Planning Association ba jalai Ramli di tu lalu berkenang ke ba berita tak pengawal ia ke bukai mega ke besi dekat di atur kalai Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak begulai ngau perintah menua Sarawak tu dekat ngatur pengerami alai nyuak ke peraya sebuah pemadu manah Premier Sarawak 2024-2025 jadi ya pengerami tu dekat di atur 25 hari bulan 9 tu ialah ianya kena hari 5 minggu baru jam 7:30 lemai baraya hotel ngau convention center jadi 7 ngatur pengerami tu kalai nora nyuak ke raya senang dikena muji serta berbahasa ke bala orang ke nulis buk datai ke menua Sarawak di tahu nak putus-putus ne aktiviti atau ke pengerami ke bisi diatur dalam menua kita di tahu lalu berkenang ke ba berita megaya ke bisi di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak tu berkenang ke ba perintah besar ti setuju nambah ke pengarif parlimen ungkup blok Borneo takut dari blok Sabah ngau Sarawak jadi pengawal nuku kena digapai dengan pengawal nusun baru kedua jemaah ila lalu Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke pemutusnya sudah dikebenar ke kabinet ke alai penyampau spesifik ngau cara berjalai kena dekat di perundingan ke dulu ngau komuniti pengawal berpilih tau ke SPR lalu ku ya madah ke tu pengguna amat kena tentu ke penyampau kaban parlimen kelebih lagi hari blok Borneo ianya Sabah ngau Sarawak di kemanah kagi nanti dibanding ke ngau perlu dua ia ke bisi dia tu lalu nyematak benar ke yang madah tu tadi perkara tu ngambil tim puas semak 60 tahun tang perintah besai tetap membenar dekat ngemujur ke ia lalu yaku tu di keluar ke lebuah maya bak pengalami ngintu hari Malaysia 2026 ke diatur bapalan convention Borneo Kuching BCCK
Demalam. Oh, maha. Cukup ramai Demalam. Kalau bagi ya ke di pedak aku ba TV nyau letup-letup aja utai ke di ayan ba apang ramai tu. Okey, jadi nyau ngasuh hati tu terbegam ke. Jadi siku area pernah menua ya kenguan di menua Malaysia di tu. Lama jam eh. Siapa nak talu hati lama kita ya dia ba dunia ya ke likun ngopem ga nadai bisi penyarut besai lalu bersebut berkawal ngawa penyarut tu nanti ada penyarut anangga kita itu nyobrengkah ke nyarut orang dulu nepi ya baki ya. Okey, jadi udah tu lagi bakal selama dekat macam pesan berarti bisi dikirim ke peninggal kita ba email kami yfmb@gmail.com ngawa pia mega kena nombor WhatsApp account tentang sebenarnya alamak kita terus berperindang kita ngergas ke mata pagi hari 4 kita ke pagi tu lagu Ari Sulian nak uliah ditikal pula ini.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama ini?
0: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu, ne?
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
1: Oh, nama aku. Laban aku sebenarnya bising nganjung.
0: Bang, madah kaku, meh?
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bang, bekeni aku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake ya, kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan kita pagi tu keterubah tu pesan pemati kerikirum Kelvin tau ke ipun jadi pesan tu tadi nuju kawan belayan ia ke hadiah bapilih mena betuang liduang sekirau sabu temudu sanah miri pemegah belayan ke dia di Bintulu melugu leban tu tebaruang gau semua ia ke ngelala Tan Liang Kiau tau ke nyambar nyari pesan tu tadi madah ke Tan Kiang Kiau Tan Kiang Kiau tau ke nyambar udah nadai kemari 16 hari bulan 9 lalu niang Tan Kiang Kiau niang Tan Kiang Kiau tau ke nyambar tau deka diintu bala mayu barumah niang tempunya barumah latup empilik tengah lacau pantu kena malam pergila malam hari 5-18 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 6-19 hari bulan 9 ke pendam empilik lacau jadi semua kabar belayan ia ke di pesan dipinta datai ngesah penusah rabatu sila lagi kita tahu bertanya lagi Kelvin tahu ke Ipun ba nombor 0195182 01 tahu ke ngagi menjadi niang tu bernombor 0148865171 jadi nando baru isi pesan pemati ya ke dikirim Kelvin tahu ke Ipun pagi tu jadi pesan malah ke apa ya ianya Tanah Kiang Kiau Tanah Kiang Kiau tahu ke tadi nyambar udah nadai kemari 16 hari bulan 9 lalu niang Tan Kiang Kiau niang Tan Kiang Kiau tu deka di itu barumah yang pu barumah latup empilik tengah lacau pantau sekai malam mai malam pagila malam hari 5-18 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 6 tu ila 19 hari bulan 9 ke pendam empilik lacau kabar belayan ia ke dipesan diminta datai sampal ngesah penusah rabatu lalu kak nemu sila lagi tahu bertanya ngegai Kelvin tak ipun tempu bernombor 0195182701 tau ke ngagai menjadi niang bernombor 0148865171 lalu pesan ya kedua setimga pesan pemati ke dikirim manjan anak aluang tau ke bini ajah tau ke inem paga bagi tau jadi pesan tu tadi nuju kamar belayan ya ke dia ba fase 1 ngau fase 2 skim pendapatan semula luban tu batangai luban tu ngau pemga bala ya ke dia ba menyang sedih suai kalau bagi bala ke dia ba rumah ngadan lalu nuju sabai anak galah lalu pemga kamar belayan ya ke dia di Selangau kelebih lagi kumas anak empati bala ke dia di Bintulu miri ya limbang kucing ngau ia kenalah dia rintai ke itu tinggalah Greenet anak meribin jadi pesan tu tadi madah ke Greenet anak meribin Greenet anak meribin tahu ke ini empaga udah nadai kemari hari 3 16 hari bulan 9 lalu niang Greenet anak meribin niang Greenet anak meribin tahu deka di itu bala mayu baru rumah jamir repu daya luban tu malam tu lagi malam merimpat 19 hari bulan 9 sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 5-18 hari bulan 9 kita akan mesti lagi berkawal ngau perusahaan rebatu tau bertanya ke Fiona tau ke double nama terdara bernombor 0111917776 tau ke ngagin pagal bernombor 0114 6863153 tau ke ngage duam ba nombor 0178587709 anu baru pesan ya ke dikirim majan anak aluang tau ke bini yang ajah tau ke indah impaga ke pagi tau nya dia pesan tu tadi madah ke indah ya yanya gerinian anak meribian gerinian anak meribian tau ke ini impaga udah nadaya kemari area 3/16 area bulan 9 lalu niang gerinian anak meribian niang gerinian anak meribian tau ke ini impaga tu deka di senggai bala mayuh ba rumah jamiat pudai lubaan tu malam tu lagi malam hari 4 17 hari 9 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 18 hari 9 ke pembelayan ya ke kan mu silih lagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngage Fiona tau ke boleh nama saudara bernombor 0111917776 tau ke ngage paga bernombor 0148638153 tau ke ngage duam bernombor 0178587709 pesan ya ke situ nya stimga pesan mati ke dikirim bujar anak angau tau ke apa ya luncau ngari ke menyari ya uca do boleh nama lembu anak angau nya di pesan tu nuju ke belayan ya ke dia ba rumah kandang nang ke biau sungai suat sungai benak ke belayan ya ke dia ba batang bali sungai gad sungai bau suau merirai batang rajang belawai menuan kenawiat bala ke diau di Sibu, Igan, Wapakan, Marau, Bintulu, Miri, Limang, Kucing, Gawi, yang kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala janduan anak abir. Jadi pesan tu tadi, madah ke janduan anak abir, janduan anak abir, atau ke indai uco, atau ke bini yang angau anak nyang. Udah nadai kena area 2 tu tadi, 15 hari bulan 9, laluan yang janduan anak abir. Niang janduan anak abiat tau ke indai uco tau ke bini yang angau anak nyang tau deka di itu bala mayuah ba rumah anak ya tadi ba rumah uco tau ke boleh rumah lemuak anak angau country height jalai ulu sungai kapit malam pergila malam hari 5 18/9 sebedau ke di anjuang pagi hari minggu tau ila 20 hari bulan 9 kita akan mu sila lagi kawal ngap nusar batu tau bertanya ngagai uca ba nombor 0112550339 tau ke ngagai bujar ba nombor 0111568009 04 sudiah ba nombor 0178010829 nando baru isi pesan pemati ke dikirim bujar anak angau tau ke apa yang luncai ngap yang megah menjadi ya uca tau ke dah boleh nama lemu anak angau ya yang dia pesan tu tadi madah ke indai seruai ianya janduan anak abid janduan anak abid tau ke indai uca tau ke bini ni angau anak nyang udah nadai kena area 2 tu tadi 15 hari bulan 9 lalu niang janduan anak abid niang janduan anak abid atau ke ini uco atau ke jadi bini niang angau anak nyang deka di senggai balam maiwah ba bilik sida atau ke rumah sida anak ya yanya uco atau ke bini melemu anak angau ba country had ajalai ulu sungai kapit malam pagila malam hari 5 18 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari minggu telah 20 hari bulan 9 kita akan mesti lagi berkawal ngau penusah rabatau tau bertanya ngagai uca bernombor 0112550339 bujar bernombor 0111568094 tau ke ngagai sudiah bar nombor 0178010829 lalu nangkan kenyang natai ke steam mega pesan pemati ke dikirim sara tau ke kinyuang anak nyambar ke pagi tu pesan tu menuju bala ke dia bampauang betuang trai debak liduang betuang pemega bala ke dia ba antulang rumah sambau Peruan rumah Masir kebelayan kedia bah putat ariran Grand Stumbian Tanjung Bijat Tawang Semayang Taman Gamang Taman Tiara ngawiak nalah di harintai ke di tuti ngelala jelui anak garan tau ke bini yang ringkai anak upu jadi pesan tu tadi madah ke jelui anak garan tau ke bini yang ringkai anak upu udah nadai kemari hari 3-16 hari bulan 9 lalu niang jelui anak garan tau ke bini niang ringkai anak upu tau dekau dintau balam mayuah malam pegilak malam hari 5-18 hari bulan 9 sebedau ke di anjung ke pendam Kristian Bukit Munggu pagi hari 6 tu ialah 19 hari bulan 9 khabar belayan ya ke dipesan bila datang ngesah musara batu ngegaya rumah bubi anak ndawi gerandi Sri Aman nandu baru isi pesan pemati ke datai hari sara tau ke kinyuang anak nyambar pagi tu nyari pesan madah ke jelui anak garan tau ke bini yang ringkai anak upu udah nadai kena 16 hari bulan 9 ianya kemari lalu niang jelui anak garan tau ke bini niang ringkai anak upu tau dekau dintau balam mayuah malam pergilak malam hari 5-18 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang ke pendam Kristian Bukit Munggu pagi hari 6 telah 19 hari bulan 9 ok jadi kebolehan kerpesan dipita sampal datai ngesah penusara batu ngegaya rumah bubi anandawi gerandi Sri Aman pesan yang kelima ngatai kepesan ke dikirum Stanley Jilum Ana Edward ngari kesilaya menyadi jadi ya pesan tu nuju bala ya ke dia ba gawis buai melanjan pihak bala ke dia ba sungai Engkabang keruan meribung padi ya kebab layan ya ke dia ba geraji atas geraji baru sungai libau lau yang bulan tu maja bukuang asal pematuah bala ke dia ba nanga jelau atas rumah buang bungkang pelepuak kabelayan ke dia ba ajuang merunjau jungkal pedanuam nanga padiah lubau baru tanu ngeraji dabu samu ngopi mengga kabelayan ke dia ba buyong baru buyong panjai sengalang debak kucing miri sibu bintulung gau di siaman serta ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala sulah anak salang tau ke indai luti hanya dipesan tu tadi madah ke sulah anak salang tau ke indai luti udah nadai kemari hari 3-16 hari bulan 9 laluan yang sulah anak salang tau ke indai luti tau deka di sengai bala mayuh barumah Nelson James nanga buai padih betuang malam pegila malam hari 5-18 hari bulan 9 sebelah ke dianjung pagi hari 6 tu ialah 19 hari bulan 9 dan baru pesan pemati ke dikirum Stanley Jilum Ana Edward pagi tu ngari sudah semiadi yang dipesan madah ke sulah anak salang tau ke indai lutia udah nadai kemari hari 3-16 hari bulan 9 laluan niang sulah anak salang tau ke indai lutia tau deka dintau bala mayu barumah Nelson James dan ngebuai padiah betuang malam pergila malam hari 5-18 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi hari 6 tu ilah 19 hari bulan 9 kita akan nemu sila lagi kawal dengan pusara batu tau bertanya ngegai Stanley ban nombor kusung 143-585-119 tau ke ngagai Stanley bernombor 0138472272 tau ke ngagai Clary double nama GJ bernombor 0143585119 nandu baru isi pesan pemati ke dia kirum Stanley Jilum anak Edward ke pagi tu ngari sidaya semnyadi isi pesan madah ke sulah anak salang tau ke nelute udah nadai kemari hari 3-16 hari bulan 9 lalu niang sulah anak salang tau ke nelute tau deka di itu bala mayu baru Nelson James nanga buai padih betuang kena malam pergilah malam hari 5-18 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi hari 6 tu ialah 19 hari bulan 9 khabar belayan ia ke dipesan dipita sampalah datai ngesah penusara batu lalu kan nemu sili lagi tahu bertanya lagi Stanley bernombor 0138472272 tahu ke ngegai Clary ya double nama GJ bernombor 014 358-3584-119. Lalu terus berarti ke pesan yang ke 6 pagi tu, setiap pesan pemati ti dikirim Patricia Ana Sandum tu ke Indai Benyon. Jadi pesan tu nuju Kabang Belayan ke bagi rumah yang ke Semakai Mayarabat bakabat tansang saka penurian lempa uang melaban semua atas semua baruah semua asal pihak mega balabas tambah asal tambah ulu terusan bebangai kiba bangai kanan ngau kabang belayan kelbagi rumah ya kenambah hanya buka kabelayan kedioba isu banget duri banget gen surai layar pasok baruah awur bukuang banget nyelutuang buyong panjai remah buang bebangai kiba engkeranji cuat ya kedio barian batang ngopi mga nuju Tuan Muhammad di sebakak Sleman ngau semua kabang belayan ya ke ngelala Brunual anak jabu kelbagi balai ke sama gawang ya ba CMS oke okay? Jadi ya pesan tu tadi madah ke Brunual anak jabu Brunual anak jabu tau ke sigan tau ke sigua tau ke apa benya udah nadai kemari ada 3/16/2019 laluan yang Brunual anak jabu ni yang Brunual anak jabu tau ke sigan tau ke sigua tau ke apa benya atau deka dintu bala mayuah ba rumah Randi entana betuang malam pagila malam hari 5 18 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang hari 6 tu ila 19 hari bulan 9 ke pendamah pudu betuang okey jadi minta kebelayan ke di pesan sampalah datang sah penusah rabatu nado baru pesan pemati ke dikirum Patricia Ana Sanom tu kini benyo ke pagi tu yang dipesan madah ke laki ya ianya Brunual anak jabu tau ke sigan tau ke sigua tau ke apa benyo udah nadai kemari hari 3/16/2019 lalu ni yang Brunual anak jabu ni yang Brunual anak jabu tau ke sigan tau ke sigua tau ke apa benyo tau deka ni intu bala mayuh ba rumah Randi entana betuang malam pagila malam hari 5 18 hari bulan 9 sudah ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 19/9 ke pendam pudu betuang minta kabar belayan ke dipesan sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu ketujuh natai ke pesan ngetas uliat ke dikirum James anak jalian tau ke apa ya cancuan ke pagi tau nya dipesan nuju Janet ke dia barumah ngelambai ngau bala ke dia barumah bajau rantau kuyang mulut julau kebelayan ke dia berumah panjang nak rantau rusak rumah ikiah liwah ngepenggak bala di duang ngau rantau pita julau kebelayan ya ke dia menangah ayam menangah ijit menangah luau menangah rayah rumah libah buat julau rumah lamba penyakai akai rumah bakar ulu mawang ngau bala di seras julau sida ubit ke dia batu lima jalai KJD pihak mega nuju pengajar Wilson di Nangah Kuta Julau Aki Dagang anak puan kedia bermadawat anak Dandi sebaya Selangau rumah rebayah lubuh pas tatau lambir rumah dorita rumah setelah lambir miri ngau pihak mega nuju konsul janti yang sepilih kedia bas pupuk ni ya ngau kemulian kenalah di hari intai ke dito pesan madah ke pengawang ngetah sulit kena yang siman anak unggan yang siman anak unggan tau ke di kangau nama Indai Jalian dekat diatur kena lemai hari 6 19 hari bulan 9 ianya tadi pengawa nguan ulit lalu ulit adeka di ketas kena pagi hari Siti ianya tadi 20 hari bulan 9 okey jadi kemelayan di pencet datai ngagai rumah Andy Medan luau 1 simpang SK nanga julau nur ngulu pengawa tu kan mesti lagi tak bertanya ngi nombor 013-599-8090 nando baru isi pesan ke datai Arya James anak jalan tau ke apa ya cancun ke pagi tu pesan madah ke pengawa tak sulit ke niang siman anak unggan ni siman anak unggan tau ke niang jalan dekat diatur kalau kena malam hari 6 19 hari 9 pengawa nguan ulit lalu ulit adakah diketas pagi hari Siti 20 hari bulan 9 kamar belayan ke dipesan pesan datang ke rumah Andy Anamedan luau 1 simpang SK dengan luau culau lalu sila lagi tahu bertanya ke nombor 013-5998-9 lalu natai ke pesan ia ke situ, pesan ngetas ulit ke dikirum Douglas Achenan Ana Willy, jadi pesan tu nuju kapal pelayan ia ke ngelalan yang Ilen Chai Uta Ana Ape, jadi pesan mereka ke pengawal ngetas ulit ke niang Ilen Chai Uta Ana Ape deka diatur kena 19.19 itulah jam 7.30 lemai balot 1907 lorong Kiamang 3 tu dan Miri. Kita akan mu sila lagi kawal ngawa pengawal tu boleh terus bertanya ngagai Willy Jangbo bernombor 019-891-9968 tak ke ngagai Douglas Cendan bernombor 019-805-3858 nandu baru pesan kita sulit ke dikirim Douglas Cendan anak Willy pagi tu nyari pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Ellen Chai Uta anak ape niang Ellen Chai Uta anak ape deka diatur kena 19 hari bulan 9 itulah jam 7.30 lemai balot 1907 lorong Kiamang 3 tu dan Miri. Kan musil lagi tahu bertanya ngegai Willy Jambo bernombor 019-891-9968 tahu ke ngegai Douglas Cendan bernombor 019-805-3858. Pesan ya ke 9 pagi tu natai ke pesan ke dikirim Tony Majing anak silai, jadi pesan tu nuju kapal pelayan ya ke dia Baslindung Bukuang Danau Kandias dan Kumpang Kumpang Langgir Kumpang Pawah kapal pelayan ke dia Batu Bini Atas Batu Bini Baru Rakut Uang Panjai Pentiak Nangga Bunuh Sungai Antu Mawang kapal pelayan ke dia di Kucing Kantuk Balau Kedumbi Empayuh Brunei ngau pihak mega nuju ex pengajar Ganis Sebilia tua-tua harapan bangsa ke dia dipilih menuang keliling kabelayan ke dia bahas kem sekarang gau ia kenalah dia rintai ke ditu magang pesan menaf ke pengawal itu 100 hari setab sembiang kergang niang ekster rumah silai anak sandah niang ekster rumah silai anak sandah dekat diatur kena 19 hari bulan 9 atau yang kenari 6 tu ialah jam 10 pagi kabar belayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah penguang silia skim sekarang lalu kan umur silia lagi tahu bertanya ngagai Tony Maji yang tumpu penumbur 019-805-1247 tahu ke ngagai DJ Steven Taposilai penumbur 019-322-3272 nando baru isi pesan ke dikirim Tony Majing Ana Silai ke pagi tu pesan madah ke pengawang itu 100 hari setelah sembiang kergang niang apa ya yangnya tadi niang ekstur rumah silai anak sandah dekat diatur kena 19 hari bulan 9 hari 6 atau ilah jam 10 pagi bala ke dipesan di petang-tai ngagai rumah penguang silia skim sekarang lalu kanemu silia gip kawal ngau mama tu tahu bertanya ngagai Tony Majing Ana silai tempu bernombor 019-805-1247 tahu ke ngagai DJ Steven tapi silai bernombor 019-322-3272 pesan ya ke 11 ngatai ke pesan ngetas sulit lalu berhantu ke dikirim Ranggi anak garai tau ke apa ya Julia nyari ya pesan tu nuju bala ya ke diau ba rumah saga rumah lawang rumah pasang bala ba rumah Randi ya Dijiah rumah bayi Dijiah kablayan ya ke diau bas manjai jalai Dijiah bala ke diau ba rumah Kasim rumah Rangkuang rumah Jawa rumah Senabuang Serintuang rumah awal sebatu rumah Cina Igan rumah Selat ngopem gak bala ke dia ba rumah Benenet Balan tau ke ex rumah Ambrose Arampi yang ia ke Suba bala ya ke dia pas manjai si jalai si Buslangau ngau ya kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawang ngetas ulit kini yang menti anak anggum yang menti anak anggum tau ke Ines Sawai di kadiatur kenari 6 tolak 19 hari bulan 9 ba rumah Patrick mimpi anak saga lubuk numpu nanga Selangau jam 8 malam minta kabar belayan ia ke dipesan datai nguluk pengawak tu nando baru pesan ngetah sulit lalu berantu ke dikirim Ranggi anak garai ke pagi tu tau kapai Julia nyari pesan madah ke pengawak ngetah sulit ke niang indaya yang menti anak anggum yang menti anak anggum tau ke Indah Sawai yang dekat diatur hari 6 tolak 19 hari bulan 9 Jadi kawan belayan ke dipesan perhatian ngulu pengawal tu ngagai rumah mimpi anak saga lubuk numpu nanga Selangau. Pengawal tu dekat berkah diatur jam 8 lemai. Lalu pesan ya ke penudi benar sempat dikenatai kami bahawa penggerak pagi YFM kita ke pagi tu pesan ngetas ulit kedatai area baji anak ungin ngau Fabian Chil ya. Jadi pesan tu nuju bala ya ke dia semanjai jalai Bintulu Miri, semanjai jalai sebawah ngopi mengat kabar belayan ke dia di Sengkubuang, bala sepanjai jalai ulu sebawah kelebagi batabas, jalai bakun, tuai rumah di biat, mangas rumah ngopi mengat bala ke dia basdaun, tatau, kuala serupai, ngawi kenalah dia rintai ke ditu, ti ngelala niang tuai rumah lang. Jadi pesan, terima dah ke pengawal ngetas uliat ke niang tuai rumah Dominic Lang anak baja. Niang tuai rumah Dominic Lang anak baja dekat diatur kena hari 6 tula 19 hari bulan 9 jam 9 lemai. Jadi kita akan nemu silik lagi kawal ngau pengawal tu. Tahu bertanya ngagi baji tau ke Fabian Chil bernumber kusung 19-827-3961 tau ke bernumber kusung 13-808-3780. Nah, baru pesan ke dikirim baji anak unggian ngau Fabian Chil ke pagi tu area kilometer 18 jalai Bintulu Miri. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas uliat ke niang tuai rumah Dominic Lang anak baja, niang tuai rumah Dominic Lang anak baja dekat diatur kena hari 6 tu lah 19 hari bulan 9 jam 9 lemai. Jadi ya bala kena pesan kita kena taik diri ngagai kilometer 18 jalai Bintulu Miri. Lalu kan nombor silik lagi tau bertanya ngagai baji atau ke Fabian Chil bak nombor kusung 19-827-3961 ngau nombor kusung 13-808-3780. Jadi ya nak kami kena taik ke pesan berat bahawa pengerap pagi YFM pagi hari 4 kita ke Sarito.

0: Lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kami, Lori Langkita, Nintiang Ali, bermacam lagu, Lori.

0: Ada? Misi lagu rock.
1: Aku dilengkan kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram minat lagu dangdut.
1: Kasihmu anyau endak diguna.
0: Kita, itu dulu lengau, nurindang hati.

0: Bogor.
1: Nyangka tuk meh asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Mewendang kita Penyorak Pagi Y 9-12 Nyalah tengah hari, lentak nali hari, tada lemai pemerindang malam. Y FM Segulai Sejalan
2: Y FM Penggerak Pagi
3: Penggerak Pagi
2: Y FM.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
2: Tahu pendengar kita MC Kanjuang sup terjun bersia ca. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun janik ngau terjun. Sup terjun janik ngau terjun. Nama sup ya.
1: Pemau teh. Panjang ini namanya ca.
2: Bisa ya nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakak nyanyi nyamai ca. Dia kalau ingat menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging wong yu macam macam namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi lain ca. Acara melai tadi.
1: Mesti kapsi janik.
2: Mesti kapsi janik. Wajib. Entah ini nama dah ke janik masa nama. Nama janik itu ya menyo ca. Janik kampung. Janik Cina. Janik sambas. Atau ke janik dalam puat. Janik dalam puat janik tian nak. Terubah ya tetak janik.
1: Okey.
2: Udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemantai dini gak bawang mesai lengan.
2: Bawang borak mesai lengan. Ini gak akhirnya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu itu di sumai ya.
1: Oh, kemilihan itu dah.

0: pakai ya kerupuk ya mimet gi air tanya cak nyamai gi saya. Ya nak nentu ke kualiti daging.
1: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
2: Dengar ke Y FM Regulai.

Selamat pagi, Dato' kami nak buka berita pagi hari 17 hari bulan 9 2026. Lalu terubah tu batang berita. Perintah setuju nambahkan nisbah penduduk Parlimen ukup Sabah ngau Sarawak. Grand House Interim Sarawak ditikik kengagai 1.5 bilion ringgit. Sarawak nerima ngau manah komitmen Perintah Besai nyagu ke MA63. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Perintah udah setuju gemanah ke nisbah pengari Parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak. Pengawak Nuku Kenya dijapai dengan pengawak Nusun Baru penduduk Jemahila. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim manah ke pemutusnya udah dikemenar ke Kabinet. Kalai penyampau ke spesifik ngau cara berjalan Kenya dekat diperundian ke ngau Komiti Pengawak Berpilih SPR. Goya atur tu berguna amat. Kena tentu ke nisbah penduduk kaban Parlimen dari Sabah ngau Sarawak di kemanah kagi tidak banding ke ngau penduduk ke diatu. Ianya metak madah ke tajapan perkaranya ngambil tempoh semak 60 tahun tang Perintah Besai tetap berbenar dekat ngemujur Kenya. Ia maksud kerja kutu bahawa pengerami ngintu hari Malaysia 2026 yang diatur bahawa pahlan Convention Borneo Kuching BCCK demalam. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke Grand House Interim ungkup Sarawak sudah ditambah ngagai 1.5 bilion ringgit. Niki hari 600 juta ringgit sebedau tu. Penyampau kebarunya dekat berengkah dikena tahun tu. Penambahnya mandang ke semangat setia kawan gau kaul tikrat antara Perintah Besar gau Perintah Negeri. Yang madah ke pengawak berunding gau Sarawak serta Sabah dekat diterus ke kena netap ke formula tip meruan ungkup tikas pemberian khas nintiang tahun. Berbanggaunya pematut menerima subsidi diesel budi sudah dikermai ke ungkup peranak Malaysia kepatut mungkur nyentuk ke maksimum 3 buah perengkap pengangkut berengkah dijalai tekalanya dengan portal Budi Madani. Atur gemanah kenya berindik hari April hari Raban pengempu perengkap pengangkut diesel kelebih agit sia di Sabah ngau Sarawak. Takat diesel subsidi ungkup pickup ngau jeep megah sudah ditikik kengagai 400 liter sebulan. Menteri Besar maksud ke perkaranya rambau pengerami ngintu hari Malaysia 2026 ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK demalam. Sarawak nerima ngau manah komitmen Perintah Besar terdekat terus ngetan kesepakatan Malaysia 1963 MA63 nyadi agenda nasional. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pengawak tu gembuan tuju dekat nentu ke pemansang menua tik lebih sebelah. Tu jengkawam berarti ke potensi Sarawak ngau Sabah. Ko ia Perintah Negeri hari baru gempuang gabungan Parti Sarawak GPS megak masa Perintah Besar. Tip setuju ke ngau formula berkongsi hasil pemisik antara Perintah Besar ngau Sarawak bakal keudah ditetap ke hari baru perkara 112 bracket D Constitution Perintah Besar. Premier Mansur Kerja Kutub bak pengerami ngintu hari Malaysia ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK demalam. Nangkan kenyak pemutus ngemasuk ke sektor dagang temuai dalam senarai bersama dengan ngalus ke kerjasama dalam ngemansang ke bidangnya. Yang harap ke akuk berkawal ngau hak serta pengelebih Sabah ngau Sarawak dekat terus diperhati jadi sebagi hari agenda nasional. Berbanggaunya gabungan Parti Sarawak GPS terus ngemerat ke Perambu Negeri Jemahila jadi agenda besar. Pengawak tu gembuan tuju dekat nentu ke Sarawak terus maju serta lantang dalam Malaysia. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg merik jamin dia kuih negeri tu udah diatur segenda nengah pengawak ngenegap ke sektor-sektor strategik. Kau ia pemansang Sarawak bukai seminat nguntung ke peranak benua tu tang megak nyadi ke pun penegap ngagai benua Malaysia. Pemerik tu diayan ke dengan sektor ekonomi, energi, industri ngau teknologi. Ia nyemetak madah ke pengudah 63 tahun penumbuh Malaysia. Fokus dia tu patut ngalih ngagai pengulih Sarawak dalam mengatur singkang napik pemar ngau peluang ungkup dekat ia ke dekat datai.
Kita dah itu benda-benda yang ke berita pagi ke ditabur terus Ari YFM. Malaysia dekat ngedegap ke kerjasama ngau Indonesia kena mutar ke isu sebenasab merakak garis sentara menua dengan atur nagang ngau coordination tindak ngetu di Pejalai ke. Sampian Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ke isu tu jadi agenda besar. Baya penemuai kerjaya ngagai Jakarta Indonesia ti berengkas sar itu. Perkaranya dekat di Keranau ngau Menteri Rapat Menua Indonesia ke megak sapit Presiden Gibran Rakabuming Raka kena ngangkat ke coordination bab perkara napik tumpu angat. Ia nyemetak madah ke cara timpuh panjai berguna amat kena nyeliah ke penanggul sebuah nasab bertanduk nyadi baru ti nuntung menua sepiak. Kerjasama serantau berguna amat kena nentu ke atur nagang pengamah angin merakak garis sentara menua boleh dipejalai ke ngau lebih efektif. Yang maksud kerjakunya baum pengarang berita mengulah jadi Chairman AUM Komiti Rungkat Tinggi Penyangga Penusah Ngenyit Menua di Kuching. Berbangkaunya Agensi Penyangga Penusah Ngenyit Menua dat menegap kagi atur pengawak nyikap diri napi penusah ngenyit. Perkara itu dijapai dengan perambu kena ngempung pengawak ngulih ke aset kritikal serta ngerembai ke sistem jakut tangkan tumu ngagai renggat pelirih menua ngal lokaliti. Sabit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah pengawak ngempung perolehan aset bakal bot ngau perengkap pengangkut berat berguna amat kena tentu kebekal kecukup oleh dianjung tekalanya. Aset turka dipejalai ke serta dijaga agensi kepekawal bakal polis, upis bomba ngau penyelamat serta raban penyaga orang periman. Atur tu ngembuan tuju ngambil ke operasi nyelamat ngau mindah ke peranak oleh dipejalai ketumu sebedau penanggul majak balat nyadi. Ia megak dikena nyaga nyawa ngau reta tenggira. Ia nyetak madah ke pangku pengawak gerempung ukai di kuasa perintah NGO nyedia ke sistem communication alternatif nyemak kuasa karan terputus tau ke terjanggal arus communication maya penusah ngenyit bisik nyadi. Sepenyampau 901,555 ikut penerima di Sarawak diatuk nerima penguntung hari bantu mata duit sumbangan tunai rahmah STR. Tujeng kaum 88,855 ikut penerima bak sitak Parlimen Kota Samarahan. Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Kos Penghidup Dato' R. Mizan Muhammad Ali madah raban penerima kepatut nerima bantunya oleh nerima nyentuh RM4,600 setahun. Yang kaum sumbangan asas Rahmah Sara. Berbangaunya ia madah ke target dekat ngatur jualan Rahmah Madani habis nadai 3 kali sebulan buat tiap sitak kaunsel negeri dengan cara berjual dalam premis buat luar premis ngau mindah kian kito. Yang maksud kejakunya lebih jadi program sentuhan kasih ngau jualan Rahmah Madani di Kota Samarahan. Bisik 200 sikut penerima nerima bantu bakul Rahmah ngau pemerik mata duit kemungkur penyampa wagih belanja RM30,000. Cerita perjuangan ngau pengorbanan hari 3 ikut ex sedadu menua jadi perkara tiap berarti kemaya pengerami hari Malaysia di Kuching kemari. Dalam sesi Pocket Talk, Datuk Colonel Fabian Wong, Meja Besara Syarkawi Dawi ngau Sarjan Bersara Dajai Anggi berkunci kekenang maya sedat 3 agik gawak dalam sedadu Malaysia ATM. Datuk Colonel Fabian kenyerta 1st Battalion Malaysia Rangers dalam tahun 1964 kalak ngawal diri dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia ngau macam bengkah Operation Pansir. Berbangaunya Sarjan Bersara Dajai siku penerima Midul Panglima Gagah Berani PGB ngenang pemerani tim yang laban munsuh Mayau Ops Ngayau dalam tahun 1971 Subah. Kelimpah harinya, Meja Besara Syarkawi ngelalau Raban Nebi Arabah Baru gambik keseluruhan berjaga serta ndak pelitak ke pengelantang tidiasai ke kemayar itu. Perjuangan bala veteran itu nyadi kebukti penegap menua datayari pengorbanan anak bangsa. Upis pelajar Negeri Sarawak JPNS bisi nyuak ke Sengkabung Idung ngau nyawa ngagai sekolah tikena bungkur penanggul sebuah nasab. Pengawak nyewak kenyau dah dipenyadi Direktur Pelajar Negeri Sarawak Omar Mahli gagai balap pengarih hari upis pelajar pilihan menua PPD ke Bekaul. Berita ke pos balaman Facebook rasmi JPNS
Sengkabung hidung gau nyawanya disedia ke oleh agensi penyangga penusang injet menua NADMA gau kerjasama upis Menteri Pelajar Malaysia KPM serta Komiti Penyangga Penusang Injet Negeri Sarawak JPBNS. Menteri Pelajar Dato' Sri Fadlina Sidik Megak bisa datai ngemata ke proses nyadung bekalnya. Tajapan gaya sebut di Sarawak dia tu majak belinsur manah tang aturnya jadi ke singkang proaktif. Jadi kena tentu ke pengerai ngau pelikun pengajar sehinggau debiak pelajar dijaga antik semak penanggulnya bertanduk nyadi baru. Kena ujung ke berita pagi tu tu batang berita baru. Perintah setuju nambah ke nisbah penduduk parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak. Grant khas interim Sarawak ditikik ke ngagai 1.5 bilion ringgit. Sarawak nerima ngau manah komitmen perintah besar nyagu ke MA63. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 17/9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak, Behen Sri Abdul Teh Mahmud, sudah berjadi seminar Ibnu Khaldun III ngau tabung Ibnu Khaldun bas mengkautil terbilang di Kuching. Berjaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri ngansai orang Islam di Menatu mansia serta belumati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tingunan buah penemu berguna, lebih nampak raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. Behen Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun, siku tukuh intelektual Islam terbangkar nama, dia patut jadi sumber rujukan bab kara nampak raban bangsa orang Islam. Kok ya, Ibnu Khaldun udah mantai ke macam buah penemu di cukup badas, serta udah merimpas bab pengelambai cara pikir, ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimpahnya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajar jadi sukut perkara keguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, laban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kedeng remai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manin anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Lala kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sika suba.
24: Sidato bebadi maya 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke dia tu.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani di udara
28: berambung
29: nyawa ngetan ke menua.
30: Pengerak pagi
31: YFM.